Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi kali ini jam 7 pagi lebih 8 menit ya. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani perjalanan ataupun aktivitas Anda. Tentunya pagi hari ini saya masih ditemani gatekeeper ada Danti dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan untuk update terkini rute jalur yang Anda lalui seperti apa, karena beberapa titik daerah juga akan nanti ada kegiatan karnaval ataupun jalan santai ya. Tentunya nanti akan ada pengalihan arus lalu lintas. Anda yang saat ini sudah sampai di tempat tujuan juga bisa diinformasikan ya, kira-kira untuk sekitar Anda, daerah Anda, update cuacanya seperti apa. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Tembelang. Lokasinya berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedawalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur, kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini seduluh cakra jam 7 lebih 12 menit ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper Danti. Silakan.
1: Selain komunikasi dengan Bapak Jama Kertosono, kita juga komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian Intan, khususnya kepada Panit Lantas Polsek Kertosono Polres Nganjuk. Okay. Aida Iwan, terkait dengan pengaturan lalu lintas di wilayah Kertosono hari ini, di mana hari ini pagi jam 8 nanti akan dilaksanakan karnaval tingkat SMP SMA sederajat, di mana start finishnya sama, hanya saja rutenya yang beda ya. Jadi startnya di SDN Banaran, kemudian finishnya di Pondok LDII, namun rutenya saja dilewatkan jalur di sisi timurnya pasar.
0: Iya, ke arah utara Danti, agak
1: Jalan
0: jauh sih.
1: Jalan Wahid Hasyim, betul. Ini info dari beliau, rutenya sedikit berbeda, namun untuk jalan yang ditutup sama seperti karnaval sebelumnya. Jadi Jalan Gatot Subroto, Jalan Ayani sementara waktu ditutup total mulai dari jam 8 pagi ini. Kemudian Intan, kalau untuk alternatif kabarnya juga sama ya. Sehingga kendaraan yang dari Kertosono yang mau ke Patiarowo dan juga Lengkong itu bisa melalui SPBU Kepuh atau baratnya Rumah Sakit Daerah Kertosono ke arah utara, sampai pertigaan Pandan Toyo nanti belok kiri arah ke Madu sampai simpang 3 Ploso Rejo, nanti belok kanan ke arah Lengkong Nganjuk. Sementara dari Patiarowo yang mau ke Kertosono maupun ke Kediri, ini dari simpang 4 Puskesmas Kertosono belok kiri, nanti sampai simpang 3 Selatan ini belok ke kanan, kemudian lewat depannya SMK Muhammadiyah, ikuti jalan pinggir Berantas sampai jembatan, belok kanan ke arah traffic light. Kalau untuk kendaraan roda 2 yang dari Kertosono mau ke Patiarowo, dari traffic light ini bisa ke arah timur. Okay. Jalan Kusuma Bangsa, depannya SMK Negeri Kertosono ke arah kiri, ikuti saja jalur pinggir Sungai Berantas, nanti sampai di simpang 4 Puskesmas Kertosono belok kanan ke arah Patiarowo, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Danti. Saya geser ke Angga, silakan.
2: Ada informasi masuk lagi, Intan, ini dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk melaporkan giat pemadaman dengan jenis kejadian kebakaran kandang, Intan.
0: Oke.
2: Nah, ini tepatnya di Desa Ngumpul RT1 RW1 Kecamatan Bager Kabupaten Nganjuk. Dengan waktu kejadian pada hari ini, laporan masuk diterima pada jam 2 dini hari tadi dan tim tiba di lokasi pada jam 2 lewat 10 menit. Proses pemadaman selesai pada jam 5 lewat 30 menit pagi ini.
0: Okay.
2: Dan penyebab kebakaran kandang tersebut didugaan awal disebabkan pembakaran sisa pakan ternak. Dengan kronologi, pada saat jam 2, Bapak Suhadi mendengar adanya suara di bagian belakang rumah. Setelah itu, beliau bergegas mengecek ke belakang rumah dan mendapati kandang serta jerami milik beliau sudah dalam keadaan terbakar. Menyadari situasi tersebut, Bapak Suhadi meminta tolong kepada warga sekitar dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke call center damkar Kabupaten Nganjuk. Setelah mendapat laporan darurat, siaga 1 pos Bantu Rejoso langsung bergerak cepat merapat ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material diraksir mencapai kurang lebih 5 juta rupiah. Ditambah kondisi cuaca saat kejadian juga terpantau cerah berangin dan menambah tingkat keparahan dari kebakaran tersebut, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat podcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi-instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: iya.
2: Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Nah, ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Jangan bakar-bakar gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan

0: dinas terkait, terutama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Seandainya terima kasih.
0: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, J, Bapak untuk waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Ima,
1: terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna jam 7 pagi lebih 25 menit ya. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana? Apakah menemui kewaspadaan-kewaspadaan? Ini tentunya Anda juga bisa untuk informasikan ke kami untuk kewaspadaan titik lokasinya berada di mana. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik Intan, ini ada dalam pantauan CCTV untuk Ring 1 Muktamar NU sudah dipadati antrean mobil yang mau masuk ke area Muktamar ya Intan.
0: Okay.
1: Ini ada petugas keamanan yang berjaga dan mengecek satu persatu mobil yang akan masuk ke area Muktamar NU. Dan juga ada pengawalan ketat dari pihak kepolisian terhadap rombongan yang datang ke Muktamar NU, Intan. Okay. Ini juga untuk di lokasi Muktamar NU di Ring 1 tepatnya, ini untuk sepeda motor masih bisa melintas dengan normal, Intan. Jadi yang untuk mobil dan kendaraan besar yang tidak boleh masuk. Untuk sepeda motor masih diperbolehkan melintas pada pagi hari ini, Intan. Untuk informasi lebih selengkapnya, kami juga masih berkoordinasi dengan KBO Satlantas Polres Jombang, Ibtu M. Ubadillah SE, Intan.
0: Okay.
1: Lalu ada informasi lagi nih dari Mbak Zahra. Ini melaporkan arus lalu lintas di kawasan Mojoroto, tepatnya di Semampir. Arus lalu lintasnya mulai ada peningkatan volume kendaraan, juga belum ada kepadatan yang berarti. Lalu ada Mbak Ira, ini perjalanan dari Tembelang Jombang menuju ke Bandar Kedungmulyo menggunakan sepeda motor, melaporkan sudah bisa masih bisa melintas di kawasan arah ke Ring 1 namun lewat jalan tikus, Intan. Lalu ada Pak Zulkifli melaporkan 1 menit yang lalu di kawasan Tugu Jatos Baron arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh sepeda motor, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang, ibadahku.

Hari ini ya, Selu Cakra, Kamis 27 Agustus 2026, jam 7:30 pagi kali ini nanti akan diberangkatkan untuk peserta karnaval di wilayah Kertosono tingkat SMP dan SMA untuk nomor urut 1 ya. Tadi kita Selu Cakra juga sempat tersambung dengan Camat Kertosono Ngajuk Bapak Widi Cahyono. Untuk jumlah peserta hari ini nanti ada totalnya 9 ya, yang mengikuti untuk karnaval tingkat SMP dan SMA. Anda yang saat ini mungkin sedang berada di lokasi di sana, ini juga bisa memberikan untuk informasinya ke kami, bisa dikirimkan foto atau video, kira-kira untuk suasananya di sana seperti apa, antusias masyarakat juga bagaimana, Seru Cakra. Anda bisa kabarkan di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Semoga saja untuk perjalanan Anda di pagi ini tadi berjalan dengan aman dan lancar sedulur cakra. Saya cek informasi gatekeeper, Danti silakan.
1: Tadi juga ada yang menanyakan Mbak Karisma ya, Intan. Ternyata pagi hari ini agendanya itu mau ke Kota Madiun.
0: Okay.
1: Dan menanyakan, mohon info untuk Kota Madiun yang jalurnya baru atau ada rekayasa lalu lintas yang baru di area Pahlawan Street Center.
0: Ya, betul.
1: Itu yang mana saja sih jalannya? Ya, kalau dari rekan-rekan kepolisian Polres Madiun Kota Intan, untuk jalur-jalur yang ada perubahan di antaranya ini ada di kawasan Pahlawan Street Center, Jalan Sawo Barat dan Jalan Diponegoro. Jadi di jalan yang pertama yaitu Jalan Kalimantan yang semula satu arah ke timur itu diubah satu arah ke barat dibalik.
0: Oh gitu.
1: Iya, kemudian yang di Jalan Merapi yang awalnya satu arah ke barat juga sama dibalik satu arah ke timur. Selanjutnya di Jalan Sulawesi yang awalnya satu arah ke barat ini juga dibalik satu arah ke timur. Kalau di Jalan Timur yang semula dua arah itu berubah satu arah ke barat saja. Dan di Jalan Sawo yang awalnya dua arah itu juga dirubah menjadi satu arah mulai dari Simpang Cokro Sawo sampai dengan Simpang 4 Sawo Mangga. Itu satu arah ke arah timur. Dan terakhir Intan di Jalan Diponegoro yang sebelumnya melarang kendaraan roda 2 melintas pada jam-jam tertentu kini tidak lagi diberlakukan. Sehingga kendaraan roda 2 itu bisa melintas kapan saja di Jalan Diponegoro. Tenang saja, di lokasi itu sudah dipasang tanda petunjuk arahnya Intan.
0: Okay.
1: Jadi pelan-pelan diperhatikan ya, karena mungkin sebelumnya sudah hafal dengan rute yang lama, kemudian lama nggak ke Madiun, hari ini mau ke Madiun, ini ada perubahan. Jadi perhatikan ya sedulur cakra, tanda rambu-rambu yang telah dipasang oleh petugas Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila. Geser ke Angga, silakan.
2: Baik, Intan, ada informasi masuk bahwa tadi malam ada informasi kecelakaan tepatnya di Jalan Sersan Suharmaji, Kota Kediri yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor. Untuk informasi tersebut kami juga masih berkoordinasi dengan Ibda Anang, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan kronologi kejadian. Lalu ada Bapak El Toro ini mengucapkan terima kasih sudah memutarkan lagu yang Intan putar tadi.
0: Oh iya, yang barusan ya.
2: Iya, okay. Ini mau kemana ini Bapak L ini? Bisa dikabarkan
0: ya.
2: Juga ya rutenya. Ini untuk cuaca yang dikirim dari video beliau tampaknya cerah sekali ya di kawasan Kediri sepertinya Intan ini. Lalu ada informasi lagi dari Mas Giri. Ini dari Nganjuk menuju ke Kediri sekarang melintas di kawasan Bat-Bat Pace. Arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar. Lalu ada Mas Tama ini melaporkan di Mojowarno Jombang arah ke Kediri sedang melintas ke kawasan Bareng. Arus lalu lintasnya ramai lancar, volume kendaraan juga mulai ada penurunan karena anak-anak yang berangkat sekolah sudah nyampe ya Intan ya.
0: Iya betul sekali.
2: Ini Bapak L ini juga melaporkan posisi mengantarkan anak beliau ke sekolah.
0: Oke.
2: Posisi di
0: baru
2: Kediri
0: ya.
2: Baru pulang antar sekolah ini Bapak ya. Bapak L ini. Lalu ada satu lagi informasi dari Mas Yogi yang melaporkan di kawasan Karangsemi Gondang arus lalu lintasnya lancar pada pagi hari ini. Cuaca juga cukup bersahabat, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Angga Sandi sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu informasi kami sampaikan terkait dengan jalur pendakian Gunung Semeru itu resmi ditutup total sedari kemarin Rabu 26 Agustus 2026. Penutupan dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS. Setelah muncul titik kebakaran hutan di kawasan Blok Ranu Kembang yang berada di sekitar jalur pendakian. Kepala BBTNBTS Rudi Janta Cahyanugraha mengatakan, penutupan dilakukan demi mengutamakan keselamatan para pengunjung, sekaligus memberikan ruang bagi tim gabungan untuk melakukan pengendalian dan pemadaman kebakaran. Selain itu, penutupan juga diperlukan untuk mendukung proses evakuasi pengunjung yang masih berada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Penutupan jalur pendakian ini berlaku mulai 26 Agustus 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pihak TNBTS akan terus mengevaluasi kondisi di lapangan sebelum memutuskan pembukaan kembali jalur menuju puncak Mahameru. Dan bagi calon pendaki yang sudah membeli tiket secara online, TNBTS akan menyediakan mekanisme pengembalian biaya maupun penjadwalan ulang atau reschedule. Sementara itu, jalur transportasi utama yang menghubungkan Malang dan Lumajang melalui wilayah Poncokusumo Kabupaten Malang serta Senduro Kabupaten Lumajang dipastikan masih aman dan tetap dapat dilalui. Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan KBO Satlantas Polres Jombang itu M. Ubaidillah terkait dengan kondisi lalu lintas di Ring 1 sampai dengan 3 Muktamar NU Jombang. Selamat pagi Bapak, halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Intan.
0: Engge Pak Dila, pagi kali ini gimana? Sehat semangat nge tentunya?
5: Alhamdulillah sehat-sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, baik. Pak, ini bisa disampaikan terkait dengan update kondisi lalu lintas di Ring 1 sampai dengan 3 imbas Muktamar NU Jombang, ini bagaimana perkembangannya?
5: Baik, kami sampaikan bahwa Muktamar NU hari ini puncak untuk acara pembukaan.
0: Okay.
5: Yang akan dihadiri oleh Bapak RI1, RI2, Ketua MPR dan pejabat negara lainnya yang akan dibuka jam 15.00. Untuk rekayasa lalin mulai dari ring 3 paling ujung, mulai dari exit tol Bandar.
0: Okay.
5: Dari kendaraan yang menuju ke Surabaya, yang menuju Surabaya kita naikkan semua kita arahkan ke exit tol Bandar, baik dari Surabaya atau ke arah Kloso, Kabuh, Lamongan, kita arahkan semua. Nanti lolos di Bandar, nanti ada ring lagi penyekatan ring selanjutnya di Sembung Perak. Nanti kendaraan kita alihkan ke arah Gudo, jalur Gudo, Mojowarno, Mojoagung, nanti Mojokerto, Surabaya. Lanjut, yang dari utara, kami penyekatan mulai Kabuh, simpang Kabuh para polsek itu langsung kita belokkan kiri, Mbak, arah Kapen Kupin Surabaya Mojokerto. Itu yang tahu kalau mau akses nontol via bawah. Lanjut di exit tol di flyover Ploso ring 2 dan ada penyekatan juga. Nanti kendaraan yang lolos dari Kabuh kita turunkan tidak naik flyover. Nanti di sana langsung ada dua arah, yang ke kiri ke arah Mojokerto, yang ke kanan nanti ke arah Pelandaan, Jatikalen, dan seterusnya sampai Nganjuk. Nanti lolos lagi, nanti kendaraan di exit tol Tembelang mulai masuk ring 1 itu screening. Okay. Dari kami dibantu panitia lokal akan khusus mutamirin.
0: Okay.
5: Boleh masuk ada stiker, dan hari ini registrasi ditutup jam 10.00 untuk servis kita persiapan pembukaan oleh Presiden RI. Dan hari ini informasi dari beberapa wilayah yang sudah terdata dan sudah beberapa dari ada sekitar 500 bus dari masing-masing PCNU atau kabupaten yang mengarah ke acara. Untuk parkir disiapkan ada dua titik, yang pertama yang dari utara turun tol Sisol Tembelang, kita arahkan belok kanan ada lapangan Tembelang. Lanjut yang dari selatan sebelum masuk Sambung bisa kanan nanti parkir di terminal Jombang. Setelah mereka drop ada warga sekitar untuk ojek sampai lokasi. Demikian Pak, sekilas gambaran untuk hari ini.
0: Oke, baik. Kira-kira untuk jalurnya yang diprioritaskan bagi muktamirin dan masyarakat yang menghadiri rangkaian kegiatan muktamar, Pak, itu ada berapa kilometer untuk yang disterilisasikan?
5: Baik, yang kita sterilisasikan yaitu ring 1 mulai dari perempatan Sambung ke utara sampai Sisol Sembilang. Okay. Itu sepanjang 4,3 kilometer.
0: Oke, jadi kurang lebihnya 4,3 km ya Pak ya yang disterilisasikan?
5: Benar.
0: Oke, baik. Kemudian untuk petugas kepolisian tentunya sudah disediakan di sana ya Pak ya, untuk di titik-titik tertentu?
5: Benar Pak, khusus dari Satlantas untuk pengaturan rekayasa lalu lintas. Okay. Kami dari Satlantas ada 100 personil di backup sama Polda Jatim bersama Polres 15 Polres Jatim, sekitar 354 personil di semua ring Pak, mulai 3, 2, 1.
0: Oke, baik. Kemudian untuk pengalian arus lalu lintas ini berlangsung selama 3 hari nggak Pak ya, sampai tanggal 30 betul?
5: Baik, untuk pengaturan balik Mbak, kami kondisional, prioritas mulai kemarin karena di registrasi ada penumpukan arus, kemarin juga steril juga jalur ring 1, okay. Termasuk hari ini kita juga mulai steril tadi 06.00 sampai nanti selesai pembukaan. Untuk selanjutnya besok mulai tanggal 28 sampai 30, bisa kondisional, mungkin penyekatan dimulai ring 2. Ring 3 sudah kita kurangi, mulai ring 2 dan itu pun kondisional apabila arus landai, kita sistem one way atau buka tutup Mbak.
0: Oke, baik. Sejauh ini Pak, untuk kondisi lalu lintas di sana sedari kemarin kan sudah dilakukan penutupan. Untuk kejadian menonjol masih nihil ya Pak ya?
5: Alhamdulillah untuk kejadian menonjol nihil. Untuk dari masyarakat yang tidak mengetahui arah juga mengumpulkan, karena kita juga menyediakan call center 110, menyiapkan bagi warga yang di Jombang atau warga luar kota yang kebingungan bisa kami arahkan. Alhamdulillah semua sudah terarah karena sosialisasi kami sudah jauh hari, baik dari internal Polri, dari panitia juga, dari warga NU juga saling komunikasi sehingga tidak kebingungan untuk menuju ke akses yang dimaksud.
0: Oke, baik. Siap. Yang terakhir ini Pak Dilah, mungkin ada tambahan informasi atau mungkin himbauan yang akan disampaikan kepada pengguna jalan, monggo bisa disampaikan.
5: Oke, ini Pak, tapi bagi pengguna jalan selama berlangsung muktamar, mohon maaf, yang khususnya luar kota yang akan melintas jalur ke Jombang sampai Babat Loso bisa sementara mengalihkan jalur tol untuk R4, untuk R2 bisa masuk jalur alternatif, itu pun juga longgar semuanya. Ada beberapa jalur dari Denanyar ke selatan, ke utara juga kita buka. Semoga berjalan lancar semuanya, muktamar sampai selesai. Okay. Demikian Pak.
0: Baik, siap. Sebelumnya terima kasih nggih Pak Dila sudah menyempatkan waktu memberikan informasi kepada masyarakat nggih Pak Dila.
5: Gimbak, sami-sami Mbak.
0: Oke, okay. Baik, semoga untuk acara nanti muktamar NU di wilayah Jombang berjalan dengan aman, lancar, kondusif nggih, Bapak.
5: Nggih, amin. Amin.
0: Nggih, baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja kita tersambung dengan KBO Satlantas Polres Jombang, itu M. Ubaidillah, yaitu terkait dengan kondisi lalu lintas di ring 1 sampai dengan 3, ini imbas muktamar NU di wilayah Jombang.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi kali ini Seru Cakra, tentunya beberapa titik wilayah diinformasikan, jalur utama ataupun jalur dalam kota diinformasikan juga masih aman dan lancar saja. Namun perlu Anda waspadai beberapa titik jalur dalam kota Nganjuk ya, juga masih ada penutupan total karena imbas adanya kegiatan karnaval ataupun mungkin kegiatan masyarakat yang lainnya. Salah satunya di wilayah Lengkong Seru Cakra adanya kegiatan jalan santai ya, tadi yang dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Nganjuk Kang Marhen, yang diikuti pesertanya ada 3.000 sampai dengan 4.000 peserta. Dan untuk di wilayah Kertosono sendiri, pagi kali ini berlangsungnya ada kegiatan karnaval tingkat SMP dan SMA. Dan sudah sedari jam 7:30 pagi tadi diberangkatkan untuk nomor urut pertama. Anda yang ada di lokasi, tentunya ini juga bisa diinformasikan sedulur cakra. Kabarkan, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852-9000-1061. Pagi kali ini mendekati jam 8 pagi, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini jam 8 pagi lewat 6 menit bersama saya Danti Danila 2 jam ke depan. Ditemani gatekeeper ada Intan Nagraini dan Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berkabar melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9001. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper 0852-9010061. Untuk Anda yang ada di wilayah Pacul, Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pacul, di Desa Pacul, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro. Lokasi tepatnya ada di sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, sisi timur jalan. Pagi hari ini banyak agenda ya, sedulur cakra. Ada jalan santai Lengkong Nganjuk, ada juga gerak jalan, ada karnaval. Karnavalnya ini di wilayah Kertosono, Ngronggot, dan juga hari ini pembukaan Muktamar NU ke-35 di wilayah Jombang. Sebelum lanjut terkait dengan informasi itu, ada satu telepon. Kami sapa dulu Bapak El Toro. Halo.
1: Halo, selamat pagi Mbak Danti.
0: Selamat pagi, salam kenal Bapak, selamat bergabung, apa kabar?
1: Salam kenal juga, Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Sehat, berbahagia Bapak El Toro?
1: Alhamdulillah, sehat dan bahagia.
0: Alhamdulillah, sehat dan berbahagia. Panjenengan ini domisilinya mana Bapak?
1: Saya itu aslinya Bogor, cuma 4 tahun ini tinggal di Kediri.
0: Oh, sudah 4 tahun di Kediri. Kedirinya mana, Bapak?
1: Iya, di Semampir.
0: Semampir, Kota Kediri.
1: Betul.
0: Wah, dekat dengan akses jalan tol sebentar lagi.
1: Sebentar lagi.
0: Semoga saja sebentar lagi ya, Bapak.
1: Iya, amin.
0: Baik, ini pagi hari ini ada agenda perjalanan atau hanya seputaran Kota Kediri, Bapak El?
1: Seputaran aja, ngantar anak sekolah, ngantar istri ke belanja. Wah, ini... Terus ini beli sarapan.
0: Ini suami dan juga Bapak terbaik berarti. Pagi-pagi sedang menjalankan tugas.
1: Mumpung libur, besok udah masuk lagi, jadi paling habis antar anak ya udah. Betul.
0: Oke, baik. Besok hari Jumat, wah liburnya lah kok sama dengan saya.
1: Oh iya?
0: Iya, besok saya libur Bapak.
1: Mantap. Kalau saya liburnya nggak tentu, sebulan gitu. Itu pokoknya jatahnya 10 hari.
0: 10 hari dalam satu bulan, 2 kali lipatnya
1: Bebas ngambilnya kapan aja boleh.
0: Oh gitu, bebas ya. Fleksibel ya Bapak El.
1: Fleksibel, alhamdulillah.
0: Asik ini. Jadi anak panjenengan kalau seumpama tanya Bapak atau Ayah, saya mau liburan hari ini, itu bisa langsung ya Bapak?
1: Tergantung juga, lihat dulu apakah ada orang di kantor.
0: Oh gitu, menyesuaikan juga ya sama rekan kerja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau lagi nggak ada aktivitas ya bisa-bisa aja.
0: Bisa-bisa saja. Oke. Ini kantornya ada di Kota Kediri juga Bapak?
1: Betul.
0: Betul, makanya betul sudah 4 sekali. Tahun di Kota Kediri ya Bapak El.
1: Iya.
0: Oke. Tadi mengantar putra atau putri panjenengan yang sekolah?
1: Putra putri.
0: Wah, putra putri lengkap ini berarti Bapak.
1: Lengkap.
0: Alhamdulillah.
1: Sama ibunya sekali yang diantarkan belanja.
0: Iya. Putra putri dan juga mengantar istri. Ini putra dan juga putrinya masing-masing kelas berapa Bapak El?
1: Yang putra SMP kelas 8, SMP, yang putri SD kelas 5.
0: Kelas 5, alhamdulillah. Sudah lengkap alhamdulillah. Kebahagiaannya ya Bapak.
1: Sudah.
0: Amin, semoga ketularan saya.
1: Amin. Ini Radio Cakra Krishna dapat pengembar satu lagi nih, istri saya ini.
0: Oh gitu, terima kasih, ikut senang.
1: di mobil dengar lagu ini, kok lagunya bagus-bagus ini, radio mana ini katanya.
0: Wah, siap, senang kami dapat
1: radio Nganjuk.
0: Iya, dapat sedulur baru sekeluarga.
1: Iya, nanti kalau pas next libur mau jalan ke Nganjuk katanya.
0: Oh, oke, dengan senang hati kami tunggu Bapak.
1: Tadi seneng lagu apa, diputerin lagu Hotel California.
0: Oh iya, tadi sama Mbak Intan ya.
1: Iya.
0: Manca oldies ya Bapak ya.
1: Itu lagu punya history tersendiri.
0: Oh gitu.
1: Jadi dulu waktu sekolah, saya dulu kan sekolah di kampung kan sama nenek saya kan.
0: Iya.
1: Dengerin lagu itu, wah gimana ya itu, membayangkan Hotel California itu seperti apa kayak gitu. Punya angan-angan sendiri.
0: Betul,
1: dan
0: punya
1: alhamdulillahnya kesampaian 2011 itu, saya pertama kali ke California, oh begini rasanya. Wah, gitu.
0: Itu sampai membekas, saya sampai merinding dengar ceritanya Bapak.
1: Iya, dilala saya dapat 2011 itu saya dapat beasiswa di Amerika.
0: Wah,
1: di California. Itu jadi itu lagu itu kok bisa ya, lagu kesukaan zaman sekolah terus jadi
0: terwujud.
1: Kayak jadi nyata gitu.
0: Wah, ini berarti apakah benar ya Bapak, kayak manifesting mindset kita terpaku di situ juga bisa jadi kenyataan ya Bapak El?
1: Iya, kalau kata Andrea Hirata itu di buku apa itu, Sang Pemimpi itu kan, kalau kita bermimpi, niscaya Tuhan akan mengantung mimpi-mimpi kita sehingga suatu hari akan dijatuhkan di waktu yang tepat, katanya seperti itu kan.
0: Keren, ini semoga bisa menginspirasi untuk kita semakin tinggi mimpinya ya Bapak. Setinggi-tingginya kalaupun jatuh masih di tengah bintang-bintang.
1: Lagi ya, mimpi kan gratis ini toh.
0: Iya, betul. Butuh usahanya untuk mewujudkannya ya Bapak.
1: Iya. Dilalah, kalau itu kesampaian. Dilalah kasar ngalah lah udah.
0: Iya.
1: Sampai alhamdulillah.
0: Iya, siap. Kota Kediri juga cerahkah Bapak secara kisah panjenengan?
1: Cerah banget, anginnya enggak terlalu besar.
0: Iya.
1: Tapi jalanan padat, Mbak.
0: Padat sekali. Iya. Kendaraan pribadi?
1: Kendaraan pribadi, terus banyak, kalau di jalan yang rumah sakit Baptis itu banyak truk.
0: Truk bermuatan barang.
1: Iya, truk-truk besar itu, truk terganding, jadi ya agak-agak padat ini pagi ini.
0: Siap. Tapi sejauh ini aman sepanjang perjalanan mengantar istri, putra-putri panjenengan, aman ya Bapak? Tidak ada.
1: Alhamdulillah.
0: Menentu ya, alhamdulillah.
1: Aman. Cuma gerak jalan tadi di apa?
0: Di mana? Kota Kediri.
1: Balai Kota.
0: Oh, Balai Kota. Gerak jalan tingkat
1: ada
0: apa Bapak?
1: Ada acara
0: infonya?
1: Gerak jalan.
0: Ada info
1: SMP betul? Itu, pakai seragam SMP.
0: Oke, Balai Kota Kediri. Banyak
1: kemarin
0: agenda.
1: Kan SD.
0: Iya, di Kediri juga.
1: Hari ini SMP.
0: Jeng, siap. Tapi jadi sampai ditutup lewat, tidak?
1: Enggak, tapi macet.
0: Kredit ya di lokasi Bapak.
1: Iya, kalau yang dari Diponegoro ke arah Balai Kotanya ya ditutup.
0: Okay.
1: Tapi kalau yang Diponegoronya nggak ditutup, cuma macet pelan-pelan aja.
0: Okay, baik. Arus lalu lintasnya merambat ya Bapak El?
1: Merambat.
0: Merambat, siap. Selebihnya aman, tidak ada hambatan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah nyoba jalur baru Kaliombo belum Bapak?
1: Oh, sudah.
0: Sudah ya.
1: Tadi kan ngantar yang SMP ke arah situ.
0: Oh, ke arah situ. Gimana ini reviewnya?
1: Yang Kaliombonya itu udah okay ya Mbak. Okay. Cuma yang di depan Ramayana itu lagi ada proyek lagi tuh.
0: Semarang
1: kan sempat ditutup.
0: PB Sudirman ya itu?
1: Iya, betul.
0: Oh, ditutup lagi Bapak?
1: Sekarang, kemarin sore sempat ditutup lagi.
0: Oh gitu.
1: Ini tadi buka, tapi ada galian di sebelah kiri, okay, dalam ya, mm-hmm, dari arah pos polisi yang di Doho itu,
0: iya,
1: sampai Ramayana.
0: Oh, sampai Ramayana. Padahal sudah sempat dibuka ya beberapa waktu lalu.
1: Iya, tadi pagi juga
0: dibuka.
1: Dibuka. Cuma lihat lubangnya, iya, cukup dalam, besar juga sebelah kiri, jadi mau, iya,

0: Siap.
1: Benar.
0: Oke. Tadi belanja di mana, Bapak? Wilayah mana kalau belanja?
1: Di Suprindo yang dekat Baptis.
0: Oh, dekatnya Baptis. Oke. Di sana juga aman, Bapak?
1: Padat aja.
0: Padat saja.
1: Padat. Itu truk besar itu.
0: Iya.
1: Banyak truk besar.
0: Oke, baik.
1: Jadi saya tadi pulangnya lewat jalan-jalan kecil.
0: Jalan-jalan kecil. Kalau sudah hafal enak ya, Bapak. Kalau yang belum tahu itu.
1: Yang Kediri kan cuma kotak kecil gitu aja bentuknya kotak, jadi enak mah kalau kita tahu arah. Oh ini ke barat, oh ini ke timur.
0: Nah itu saya yang nggak tahu arah, ini hilang arah kalau di sana, Bapak.
1: Lihat matahari aja.
0: Oh iya ya.
1: Kalau siang enak.
0: Begitu. Kalau siang ya kita bisa memperkirakan arah dengan melihat matahari ya, Bapak.
1: Iya, awal-awal saya di Kediri begitu saya pelajari dulu mapnya.
0: Iya.
1: Oh ini arahnya ke sini. Udah abis itu nggak pakai Google Map. Panduannya matahari aja.
0: Alhamdulillah. Ini dituntun bukan Google Maps tapi pakai matahari ya, Bapak. Oleh alam.
1: Pakai matahari. Oh iya betul.
0: Oke, siap.
1: Kalau mapnya error kan jadi kan itu udah.
0: Iya betul. Ada solusinya.
1: Soalnya
0: juga.
1: Kan ini akhir-akhir bulan ini kan banyak kejadian GPS interference ya,
0: Mbak. Oh iya betul.
1: Jadi GPS-nya itu kayak di hack.
0: Iya.
1: Di jamming gitu.
0: Oh.
1: Jadi suka error. Banyak case di dunia penerbangan pesawat-pesawat itu tiba-tiba GPS-nya hilang atau nggak
0: gitu.
1: Sesuai posisi. Misalkan bahaya. Kita ada di atas Kediri, tapi di GPS nunjuknya kita ada di atasnya Nganjuk seperti itu.
0: Aduh ngeri ini kalau sampai berdampak
1: ke lagi
0: dunia
1: banyak
0: penerbangan.
1: Case
0: oke.
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Ada tambahan Bapak ini sebelum menikmati melanjutkan hari liburnya?
1: Sudah itu aja sih, salam kenal buat semua.
0: Oke, siap, salam kenal juga. Titip salam buat istri tersayang Bapak, tercinta. Terima kasih juga sudah ikut bergabung. Oh, di samping panjenengan.
1: Ini senyum-senyum.
0: Oh, senyum-senyum. Selamat pagi, salam kenal.
1: Kalau dia dulu kecilnya di kota, jadi
0: di kota.
1: Enggak, ini. Jadi enggak. Baru kali ini dia jadi pendengar radio.
0: Baru kali ini. Selamat bergabung, Ibu. Terima kasih. Salam kenal dari kami, Cakra Krisna Nganjuk. Kami tunggu kunjungannya ke Nganjuk.
1: Insya Allah, kalau pas libur nanti kita main di sana.
0: Iya, siap. Terima kasih banyak, Bapak, Ibu. Selamat menikmati.
1: Oke, Mbak Nanti. Terima kasih.
0: Dengan senang hati. Selamat menikmati waktu keluarga, semoga berbahagia, sehat, lancar rezekinya Bapak Ibu.
1: Amin. Sama-sama juga, Mak.
0: Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baru saja kita tersambung dengan Bapak L beserta sang istri yang ada di wilayah Kota Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba.

Khatijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khatijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khatijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 FM Radio Cakra. Krisna, terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan kami dan selamat datang, selamat bergabung untuk Anda yang baru menemukan frekuensi 106,1 FM Radio Cakra. Krisna, pada pagi hari ini saya Danti Danila, Gigi Parada, Intan Anggraini, Angga Sandi siap menerima informasi dari Anda. Saya cek dulu ke ruang gatekeeper dari Intan.
1: Informasi yang disampaikan oleh Bapak L tadi betul ya Danti ya, bahwasanya tuh di wilayah Kediri jalur dalam memang ada kegiatan gerak jalan tingkat SMP, begitu. Jadi tentunya memang beberapa titik ya sedikit terhambat karena imbas adanya pelaksanaan kegiatan gerak jalan tingkat SMP. Tentunya beberapa titik ini perlu diperketat ya oleh teman-teman kepolisian. Kira-kira untuk rutenya ini di mana saja, lalu mungkin apakah ada pengalihan arus lalu lintas. Kita juga masih komunikasi dengan KBU Satlantas Polres Kediri Kota, itu Murnianto, ini terkait dengan informasi adanya gerak jalan tingkat SMP. Dan informasinya Danti, adanya penutupan lalu lintas untuk di simpang 4 Jalan Doho ya, yang mengarah ke Jalan Brawijaya atau mengarah ke barat. Nah, kira-kira rute alternatifnya di mana? Kita coba gali dulu untuk informasinya. Beliau juga berkenan untuk on air, namun mohon waktunya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Samsudin Danti, beliau selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk. Nah, dikirimkan beberapa dokumentasi Danti. Meriah sekali ternyata jalan santai di Lengkong Nganjuk. Betul. Ternyata untuk door prize-nya betul ada Sound the Ship. Sound the Ship.
0: Tebakan kita tepat.
1: Iya, tepat ini. Ini warnanya dia hitam dan putih Danti.
0: Hitam putih.
1: Nah, betul. Tentunya banyak sekali, ada sepeda kayuhnya, kemudian ada mesin cuci dan banyak lainnya. Tentunya semeriah itu ya, untuk di wilayah Lengkong Nganjuk pagi hari ini. Dan saat ini kita juga sudah berhasil tersambung Danti dengan KBU Satlantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto.
0: Terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Halo, selamat pagi KBO Salantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto.
4: Selamat pagi kembali Mbak Danti.
0: Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, apa kabar Bapak?
4: Alhamdulillah, kabarnya sehat dan bahagia.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Bapak Murnianto, di tengah sibuknya kegiatan padatnya agenda di wilayah Kota Kediri, ini salah satunya kabarnya hari ini ada gerak jalan ya?
4: Baik, terima kasih, selamat pagi. Betul sekali. Jadi dapat kami laporkan untuk pagi ini agenda yang masuk di Satlantas Polres Kediri Kota, giat pengamanan atau pengampam jalur dalam rangka lomba baris berbaris tingkat SMP derajat. Untuk kegiatan sendiri sudah dimulai sejak pukul 07.00 tadi, namun demikian sampai saat ini untuk kegiatan masih berlangsung. Adapun untuk kegiatan ini sendiri Mbak, untuk pesertanya kurang lebih sekitar 60-70 peserta. Jadi untuk yang perempuan tadi sudah selesai, sekarang hanya tinggal menyisakan untuk baris-baris tingkat SMP yang putra. Yang mana untuk yang putra sendiri sampai saat ini kurang lebih sudah separuh lewat, artinya tinggal seperempat lagi untuk yang berangkat nanti Mbak. Start dari Balai Kota, kemudian sampai dengan simpang 4 lonceng, lanjut belok kanan mengarah ke simpang 4 jembatan Brawijaya, lanjut belok kanan kantor pos, kemudian dari kantor pos belok ke kanan ke Nabatiasa, lanjut sampai ke finish kembali Mbak Danti.
0: Baik, siap. Sejauh ini aman Bapak di lokasi?
4: Alhamdulillah, beda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin hari pertama banyak yang tidak tahu kalau di Jalan Brawijaya itu ada agenda baris berbaris, sehingga kemarin sempat terjadi penumpukan arus lalu lintas atau kepadatan, namun tetap terkendali lancar. Untuk saat ini Pak, karena untuk jumlah pesertanya sendiri juga tidak sebanyak yang kemarin, jadi hanya 60-70 pel- beton sehingga untuk arus lalu lintas tidak peserta semuanya berjalan dengan aman dan lancar, Mbak Danti.
0: Baik, ini perkiraan selesai sekitar jam berapa, Bapak Murnianto?
4: Kurang lebih sekitar pukul 09 sudah selesai. Baik. Untuk giat baris-baris tersebut.
0: Jih, berarti kurang lebih setengah jam lagi ya, Bapak?
4: Betul sekali, berarti mungkin diperkirakan setengah jam lagi sudah selesai.
0: Baik, Bapak, ini berarti di lokasi tidak ada penutupan total bergantian dengan para peserta ya, lalu lintasnya?
4: Sama dengan kemarin, untuk penutupan total hanya terjadi di simpang 4 Nabatiasa yang mengarah ke Jalan Dewa aja, Pak. Mengingat Jalan Basuki Rahmat dibuat untuk daerah persiapan baik itu start maupun finishnya.
0: Oke, baik. Lalu untuk kendaraan dialihkan kemana, Bapak?
4: Sementara waktu yang mengarah ke depan Pemkot dari simpang 4 Nabatiasa kita luruskan lanjut lewat Jalan Pemuda mengarah ke Kediri Mall, Mbak Danti.
0: Kediri Mall. Sejauh ini kalau untuk kendaraan roda 4 jalur alternatif aman, Bapak? Bisa dilalui?
4: Alhamdulillah sampai saat ini aman, lancar, terkendali. Kalau aman nanti tidak mau lewat Jalan Pemuda juga bisa lewat Jalan Kombespol Duriat atau depan Rumah Sakit Bayangkara, Mbak Danti.
0: Oke, baik, siap Bapak. Ini sejauh ini kalau untuk agenda terdekat sampai dengan nanti malam atau mungkin besok akan ada agenda apa lagi, Bapak, Kota Kediri?
4: Sementara nihil, jadi mungkin untuk baris-baris sendiri ini mungkin agenda yang terakhir. Okay. Kita tinggal menunggu nanti barangkali ada lomba baris-baris tingkat SMA. Nanti akan kami hubungi untuk Radio Cakra.
0: Siap, terima kasih banyak Bapak Murnianto. Terakhir mohon disampaikan imbuan bagi warga masyarakat yang melintas di Kota Kediri, monggo.
4: Terima kasih bagi masyarakat pengguna jalan khususnya baik roda 2 maupun roda 4, monggo silakan, karena ada lomba baris-baris tingkat SMP yang ada di wilayah Kota Kediri, sebisa mungkin menghindari Jalan Brawijaya. Apabila tidak bisa menghindari Jalan Brawijaya, monggo silakan, karena untuk arus lalu lintas juga tidak sedikit padat, monggo silakan berhati-hati. Termasuk untuk pengendara roda 2, monggo silakan pakai helm standar nasional Indonesia. Untuk bagi pengemudi atau pengendara roda 4, monggo silakan menggunakan safety belt yang ada, Mbak Santi.
0: Siap, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya. Semangat bertugas, Bapak Murnianto. Salam untuk rekan-rekan. Semoga sehat, sukses selalu, Bapak.
4: Ya, terima kasih kembali, Mbak Danti. Selamat pagi, selamat bertugas, tetap semangat, salam presisi.
0: Salam presisi, selamat pagi. Assalamualaikum, KBO Salantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra, jam 8 pagi lewat 45 menit. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Waduh, ini ngajuk ke Talun-Alun sudah prepare ternyata.
0: Aduh, ada apa lagi nih?
1: Waduh, masa Danti lupa?
0: Banyak ya, 27 Agustus.
1: Besok
0: basar.
1: Betul sekali. Jadi sekarang Danti ya, ini tadi dikirimkan video oleh Pak Sapuan. Okay. Untuk stand-stand, waduh, luar biasa sekali. Sudah tertata dan berbaris cantik dan rapi.
0: Waduh, sampai bingung pilih yang mana
1: ya. Ini nanti soalnya mulai di depan kantor pos Nganjuk itu Danti. Okay. Untuk standnya sampai ke selatan. Yeah. Kemudian itu sisi kanan kiri jalan juga sama dipenuhi oleh stand-stand. Okay. Tapi standnya ini cukup unik.
0: Gimana?
1: Warna-warni.
0: Warna-warni, ada warna apa
1: merah
0: saja?
1: Merah putih.
0: Iya,
1: betul. Jadi kan kayak untuk warna bendera merah putih kita,
0: identitas bangsa.
1: Betul, warnanya merah putih. Mm-hmm. Kemudian kalau untuk yang di Tugu 11-nya itu, nah itu disterilisasikan. Kemudian
0: baik.
1: Bergeser ke timurnya Danti, itu juga sudah mulai akan dipasang tenda-tenda. Begitu. Atau mungkin ini yang dipersiapkan dulu yang sisi barat ya.
0: Iya.
1: Nah, mungkin timurnya menyusul. Soalnya setahu saya kalau bazar di wilayah Alun-Alun Ngaju itu kayaknya full ya.
0: Iya, betul.
1: Mengelilingi.
0: Banyak, Intan.
1: Jadi nanti itu tentunya mulai dari makanan ringan sampai dengan makanan berat ada di sana dan tinggal
0: ada
1: pilih.
0: Semua. Tinggal nanya kantongnya.
1: Betul, tinggal nanya kantongnya. Aduh, tanggal tua Danti.
0: Iya kan? 27 ya Intan.
1: Ya tapi tenang saja, untungnya kan berlangsung sampai tanggal 5.
0: Iya, 5 September.
1: Betul, jadi
0: 9 hari lamanya.
1: Nah, kan ramai, tenang. Nanti pas tanggal muda langsung saja diserbu.
0: Gaspol.
1: Langsung diserbu saja. Mbak-mbak UMKM-nya, bapak-bapak UMKM-nya dilarisi ya, dipelarisi untuk UMKM Nganjuk.
0: Betul.
1: Tinggal pilih saja. Waktu gajian langsung aja berangkat.
0: Sekarang dicatat dulu saja mau beli yang mana gitu.
1: Atau mungkin besok ketika launching ya, nanti ya kesana survei dulu.
0: Iya.
1: Nah, untuk stand nomor ini ada penjual ini.
0: Okay.
1: Ditandai dulu gak apa-apa. Nanti kalau udah kantongnya penuh, nah langsung saja
0: borong.
1: Bergeser di borong.
0: Okay,
1: gitu kan
0: baik.
1: Istilahnya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Umi Farida.
0: Iya.
1: Sudah melintas di wilayah Kertosono, memang betul saat ini ada karnaval tingkat SMP dan SMA ya Danti.
0: Iya.
1: Untuk pengendara sepeda motor, waduh mbak saya meripit-meripit ini tadi. Jadi memang harus pelan-pelan ya ketika melintas di jalur dalam Kertosono. Cuaca cukup terik Danti.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat pagi Bapak Joko.
4: Selamat pagi kembali Mbak Danti.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Bapak?
4: Alhamdulillah, sehat selalu Mbak Danti.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Ini kirim atau masih di rumah Bapak Panjenengan? Agendanya.
4: Kemarin sore berangkat dari Nganjuk Pak ya, menuju ke Gerobokan Purwodadi enggak?
0: Waduh, Purwodadi Jawa Tengah.
4: Iya, betul sekali Bapak.
0: Ini berarti sudah di Jawa Tengah Bapak Panjenengan.
4: Ini sudah OTW pulang ke Nganjuk, sudah nyampe.
0: Balik lagi.
4: Yeah.
0: Sampai mana?
4: Ini sudah sampai Karangjati, Pak.
0: Ngawi. Sampai Ngawi, Bapak.
4: Ya, betul, Karangjati Ngawi. Ya.
0: Karangjati
4: ya,
0: Ngawi.
4: Karangjati, Pak.
0: Gimana Bapak sepanjang perjalanan?
4: Kalau mulai start dari Gerobokan sampai ke Karangjati itu banyak jalan yang mulai dicor itu, Pak.
0: Oh, gitu.
4: Yang jalur alternatif. Iya, ya.
0: Pengecoran
4: jalan. Yang dari
0: jalan.
4: Gerobokan itu, iya, yang dari Gerobokan itu ada mungkin satu titik kurang lebihnya, mungkin yang dicor itu hanya setengah kilo, tapi waduh cukup lumayan itu Pak kemacetan di situ karena kan jalur poros dari Purwodadi ke Semarang itu Pak.
0: Iya betul. Ini berarti jalurnya gimana Pak. Bapak yang melintas?
4: Itu bergantian Pak.
0: Buka tutup bergantian.
4: Betul. Cuman kita harus bersabar. Calonnya dicor, kita harus lebih hati-hati, okay. Jangan buru-buru, kan mungkin itu pergantian calon gitu, Pak. Yang selanjutnya di wilayah Sragen Mungkro yang dari turun tol Sragen itu yang mau menuju ke Purwodadi pun juga dicor sama tuh, Pak.
0: Berapa titik Bapak kalau Sragen?
4: Kalau di Sragen ada 3 titik itu, Pak.
0: Waduh, 3 titik.
4: Pak, lumayan panjang itu ya.
0: Iya.
4: Mungkin kurang lebihnya hampir 1 kilo itu.
0: Oke.
4: Okay. Nah, ya juga buka tutup itu seperti ke Grobogan itu.
0: Oke.
4: Okay. Satu lagi tapi di wilayah Ngawi. Di lebih trek Ngawi yang di bypass, Pak.
0: Bypass Ngawi.
4: Itu ada juga dicor, sudah dicor semua, cuman mungkin nunggu keringnya tinggal berapa hari lagi, okay. Mungkin sudah dibuka, Mbak.
0: Kalau yes. Yang di Ngawi ada berapa titik, Bapak?
4: Satu titik.
0: Satu
4: di
0: titik.
4: Yang di bypass itu nggak ada.
0: Oke. Okay. Oke, baik. Berarti total panjenengan menjumpai 5 titik pengecoran jalan ya, Bapak Joko?
4: Betul, betul sekali, Mbak Nanti. Okay.
0: Tapi aman ya, Bapak, sejauh ini perjalanan panjenengan?
4: Aman terkendali, cuman
0: alhamdulillah, gimana?
4: Antara Sragen, ya antara Sragen, Grobogan itu kan belum ada tolnya, Mbak. Tapi kalau ada tolnya mungkin lebih cepat.
0: Lebih cepat kalau sudah ada ya. Ini mau nggak mau ya,
4: iya, betul.
0: Jalur arteri, iya, ya, Bapak.
4: Betul kali, Mbak.
0: Ini perjalanan jauh sampai dengan hampir jam 9 sudah sarapan, Bapak Joko?
4: Juga tadi benar-benar di daerah Sragen, mampir di warung kebiasaannya.
0: Warung langganan ya. Menunya apa, Bapak, iya, di sana?
4: Tiktok kecil itu lebih nanti kan sering ramai banget itu di wilayah Sragen.
0: Oh, gitu.
4: Soto daging, ya soto daging kan mangkok kecil gitu ya.
0: Oh, mangkoknya mungil. Berapa mangkok tadi, panjenengan?
4: Iya, iya. Iya, tapi di sana kan ada tulisannya apa itu soto kuali.
0: Oh, ya, soto kan. Kuali.
4: Berarti umumnya Sragen seperti itu.
0: Per porsi berapa, Bapak, di Sragen?
4: Tergantung, Mbak, lauknya kan ambil sendiri-sendiri dari tergantung lauknya apa, penambahnya itu apa, itu baru
0: disesuaikan
4: ambilnya itu, Mbak.
0: Okay. Oh gitu, oke, okay, baik. Okay. Ini kalau porsinya sedikit, panjenengan habis berapa porsi, Bapak?
4: Belum?
0: Ini kalau porsinya mungil di mangkok kecil ini bisa sampai berapa mangkok, Bapak?
4: Alah, mungkin satu mangkok aja sudah, soalnya kan
0: lauknya banyak ya.
4: Kopi, campur
0: oh,
4: apa
0: gitu.
4: Ada gorengnya, ada apa gitu loh, Mbak.
0: Campur-campur yang lainnya.
4: Kalau satu mangkok, hanya khusus untuk sotonya satu mangkok, mungkin hanya 6.000 atau berapa.
0: Oh gitu, oke, baik. Masih amat sangat terjangkau ya, Bapak?
4: Aman sekali itu banyak sekali driver atau bapak-bapak lingkungan sekitar situ ramai sekali, Mbak, kalau pagi.
0: Siap dari wilayah Purwodadi sampai dengan Ngawi ini cerah semuanya, Bapak, atau sempat ada yang mendung?
4: Tidak ada yang mendung, sangat cerah sekali ya,
0: waduh, subuh banget kan malam. Ungkap sekali ya, Bapak.
4: Iya, berarti.
0: Oke, baik. Ada tambahan, Bapak Joko?
4: Gitu aja, Mbak. Nanti kalau di wilayah depannya saya bisa hadir kembali.
0: Siap.
4: Ke radio, ya, untuk Pro Radio Cakra, sehat selalu.
0: Amin.
4: Selamat bertugas.
0: Siap, Bapak juga demikian. Hati-hati di jalan. Semoga aman, selamat sampai tempat tujuan. Sehat selalu, lancar rezekinya, nggih.
4: Amin.
0: Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak.
4: Waalaikumsalam, Mbak Dati.
0: Bapak Joko dari wilayah Purwodadi, Jawa Tengah, berangkat pagi ke arah Nganjuk, sudah sampai Karangjati Ngawi.
2: Cakra Krisna. 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085

Sedulur Cakra, menjelang berakhirnya bulan Agustus, ini ternyata agenda Agustusan gak ada akhirnya ya. Banyak banget, hari ini juga banyak agenda di wilayah alun-alun Nganjuk sudah prepare persiapan bazar. Mulainya besok 28 Agustus sampai dengan 5 September. Kemudian hari ini ada Karnaval SMP SMA Sederajat di wilayah Kertosono mulai dari jam 8 pagi. Rutenya SD Negeri Banaran lewat samping Pasar Baru Kertosono, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Supriyadi, belok ke selatan Jalan Gatot Subroto, Jalan Ayani Trowongan, dan finish di Pondok Pesantren LDII atau dekatnya Tugu Pecel Kertosono, Jalan Surabaya Lama. Kemudian ada gerak jalan di wilayah Kota Kediri, Balai Kota Kediri, kemudian melintas di Simpang Palonceng, Simpang 4 Brawijaya, Kantor Pos, dan Simpang 4 Nabatiyasa. Simpang 4 Nabatiyasa tutup total ya, untuk sementara waktu. Kegiatan diperkirakan selesai jam 9 pagi. Total ada 60-70 peleton banyaknya. Kemudian wilayah Kecamatan Ronggot nanti jam 1 siang juga digelar Karnaval tingkat SMP. Mulai dari lapangan Ronggot ke arah barat sampai dengan Simpang 4 Mojokendil. Ada waspada juga bagi Anda yang melintas di seputaran area Jawa Tengah. Gerobokan ada satu pengecoran jalan, satu titik. Ini kurang lebih sepanjang setengah kilometer. Buka tutup bergantian. Di wilayah Sragen ada tiga titik pengecoran jalan. Panjangnya kurang lebih 1 km, diatur buka tutup bergantian juga. Kemudian bypass Ngawi, juga ada satu titik pengecoran jalan. Ini sudah dalam tahap pengeringan ya. Harap waspada, hati-hati di jalan. Perhatikan juga apabila ada pengaturan pengalihan arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Dan jangan lupa ya, Jombang. Ini di wilayah Jombang, hari ini juga dilaksanakan pembukaan Muktamar NU yang ke-35. Beberapa ruas jalur ditutup sementara, kondisional, dan juga infonya agenda dimajukan jam 3 sore. Harap waspada, hati-hati, gunakan jalur alternatif yang sudah disediakan.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang selalu setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini jam 9 pagi lewat 5 menit, tetap bersama saya Dianti Danila. Gatekeeper, ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Naria Bogor, yang lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Garap Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
3: Ada informasi masuk Danti ini dari Bu Ana mengabarkan di Jalan Pandantoyo. Cuaca cerah dan beliau sedang menonton karnaval Danti.
0: Oke, baik.
3: Mengirimkan sebuah foto yang berisi anak-anak peserta karnaval yang mengenakan kostum adat ini dengan tema pewayangan Danti.
0: Baik.
3: Lalu ada lagi ini Pak Chandra Budi melaporkan di kawasan Jalan Ayani arah Yosudarso lancar lengang dan cuaca juga cerah. Sekarang beliau juga mengirimkan video sudah sampai di kawasan Jalan Keramat, melaporkan arus lalu lintas di kawasan tersebut lengang. Lalu ada Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin, ini mengabarkan hadiahnya ada 1 unit kambing, Danti.
0: 1 ekor kambing.
3: 1 ekor kambing maksudnya.
0: Okay.
3: Nah, ini ada adik-adik yang mendapatkan hadiah utama tersebut.
0: Wah, yang dapat adik-adik.
3: Iya, yang dapat adik-adik.
0: Beruntung, anak, selamat.
3: Masih SD ini, Danti.
0: Okay.
3: Kalau dilihat dari video yang dikirimkan oleh beliau.
0: Iya.
3: Lalu ada informasi masuk juga ini dari KBU Satlantas Polres Kediri Kota, Ibtu Murnianto. Ini mengabarkan untuk lomba berbaris-berbaris atau gerak jalan tingkat SMP sederajat sudah selesai di Kota Kediri dan arus lalu lintas sudah kembali normal, Danti.
0: Baik.
3: Lalu ada Pak Arif dari Probolinggo mengabarkan di kawasan Probolinggo hadir ini. Bagaimana okay, ini informasi cuaca atau kewaspadaan atau lalu lintas di sana Pak Arief dari Probolinggo ini? Yeah. Lalu ada informasi masuk ini dari Mbak Citra melaporkan di Pasar Kandangan Kediri arus lalu lintasnya ramai lancar juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada lagi informasi dari Mas Gogon ini mengabarkan melintas di kawasan eksit tol Tembelang Jombang. Tadi habis masuk dari eksit tol Bandar karena di ring 1 akhirnya dialihkan ke tol dan sudah keluar di eksit tol Tembelang. Melaporkan di eksit tol Tembelang banyak pihak kepolisian yang berjaga-jaga di ring 1 tersebut dan juga banyak rombongan yang sedang berjalan kaki. Kalau dilihat dari seragamnya sepertinya ibu-ibu dari Muslimat NU Danti.
0: Okay.
3: Ini yang sedang berjalan di ring 1 ini jalan kaki saja ini Danti.
0: Baik. Okay. Okay, baik, terima kasih Angga Sandi Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Persiapan Muktamar NU ke-35 wilayah Jombang nanti akan digelar di wilayah Tambak Beras Jombang ya. Ada waspada, hati-hati, perhatikan pengaturan pengalihan lalu lintas oleh petugas kepolisian. Sudah disediakan jalur alternatif, mohon patuhi demi keamanan dan juga keselamatan berkendara. Kalau untuk wilayah lainnya bagaimana? Sedulur Cakra Kota Madiun, ada semarak apa untuk pagi menjelang siang hari ini? Anda bisa kabarkan 0852 9000 1061.
6: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Jagra, kalau Anda di wilayah Kota Madiun ya, ini informasinya juga ada beberapa jalur yang diubah, jadi diubah arahnya khususnya yang ada di wilayah Pahlawan Street Center, Kota Madiun. Di Jalan Kalimantan yang semula satu arah ke timur, itu berubah satu arah ke arah barat. Di Jalan Merapi yang semula satu arah ke barat, berubah ke arah timur. Di Jalan Sulawesi yang semula satu arah ke arah barat, berubah ke arah timur. Di Jalan Timur yang semula dua arah, berubah satu arah ke arah barat. Jalan Sawo yang semula dua arah, berubah menjadi satu arah, mulai dari Simpang Jokro Sawo sampai Simpang 4 Sawo Mangga, berubah satu arah ke arah timur. Dan untuk Jalan Diponegoro yang sebelumnya melarang kendaraan roda 2 melintas pada jam-jam tertentu, kini tidak lagi memberlakukan pembatasan waktu, sehingga semua kendaraan dapat melintas kapan saja.

0: betul.
1: Hoki ya ada ini.
0: Iya, dan ini kalau saya amati memang untuk door prize-nya Danti luar biasa sekali.
1: Banyak banget ya.
0: Saya jadi mengiri gitu loh Danti. Enggak menganan tapi mengiri.
1: Mengiri. Kalau diadakan di sini pasti kita ikut ya.
0: Oh, pasti saya nomor satu ini. Langsung saya ikutan. Kuponnya saya mintanya 10 pokoknya.
1: Oh gitu, beli 10 ya.
0: Heeh, 10 nanti gratis 2.
1: Oh gitu.
0: Jadinya 12. Karena banyak sekali nih Danti untuk door prize-nya. Okay, jadi baik. Mulai dari untuk teko.
1: Iya.
0: Itu ada. Kemudian untuk sepertinya ini kalau saya amati itu kebanyakan kebutuhan rumah tangga.
1: Oh iya, ada termos, ya, kompor, termos, kipas angin, soklin.
0: Terus ini kalau enggak mesin cuci ya kulkas, ini kulkas enggak sih Danti, ya kan?
1: Wow, kulkas. Luar biasa sekali. Jadi adem ya di musim kemarau ini.
0: Jadi dingin ya. Jadi untuk suhunya aja yang dingin. Iya betul. Door prize-nya banyak sekali Danti. Ada kompor gas juga loh.
1: Oke, baik.
0: Kemudian ini kipas anginnya ada 2 juga. Ada yang berdiri, ada yang duduk.
1: Oh gitu.
0: Lengkap, pokoknya komplit ya. Tinggal pilih saja. Boleh gak sih tinggal pilih gitu?
1: Andikan boleh nih, berebut pastinya.
0: Kemudian ada wadah makan itu loh Danti. Ya biasanya buat untuk kirim ke sawah-sawah. Oh, ya gitu. Banyak pokoknya ini tinggal pilih saja. Dan sound chipnya cuma satu ternyata.
1: Cuma satu, punyanya adik cantik itu tadi.
0: Iya
1: ya?
0: Betul, punya adik cantik itu tadi ya ternyata. Okay, kemudian baik. Ada sepeda.
1: Oke. Okay.
0: Ada sepeda pancalnya ya Danti, ada 2. Itu yang menjadi untuk hadiah utama Danti.
1: Oke, terima kasih. Selanjutnya Angga.
2: Ini ada pantauan arus lalu lintas di Ring 1 Utara Muktamar NU ke-35 di Jombang. Ini tepatnya di Exit tol Tembelang, ini sudah di Ring 1. Ini untuk saat ini pihak keamanan sudah melakukan penyekatan dan mengecek satu persatu kendaraan yang melintas Danti.
1: Okay.
2: Apabila peserta akan diizinkan masuk, dan jika bukan peserta disuruh putar balik Danti. Ini untuk kendaraan roda 2 masih bisa melintas di kawasan Ring 1 Danti, melintas dengan normal untuk roda 2. Namun untuk roda 4 akan diperiksa satu persatu apakah peserta atau bukan peserta. Ini nampak dari pantauan arus lalu lintas dari CCTV Bina Marga, ini ada beberapa yang bukan peserta yang sudah disuruh untuk putar balik dan diarahkan menuju jalur yang ditentukan Danti. Untuk pantauan saat ini ada rombongan 2 bus yang masuk Danti, rombongan peserta 2 bus pariwisata dan dengan pengawalan ketat oleh pihak kepolisian Danti.
1: Okay.
2: Ini juga banyak mobil patroli yang berkeliling di kawasan tersebut. Untuk pengguna jalan yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, mohon untuk menghindari Ring 1 karena untuk menghindari kepadatan jika tidak berkepentingan di lokasi muktamar. Untuk rekayasa arus lalu lintas bisa masuk untuk yang dari Jombang menuju ke Kediri atau Nganjuk, bisa melintas di kawasan gerbang tol Tembelang masuk ke gerbang tol, lalu bisa keluar dari Bandar Kedungmulyo. Jika ingin menggunakan jalur arteri, bisa menggunakan jalur alternatif dari flyover Plaza Jombang, ambil yang arah kanan lewat Jatikalen Nganjuk Danti.
1: Oke, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Intan Anggreni, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air dinamakan

0: Penyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, nanti siang di Kecamatan Ngerongga juga akan digelar karnaval tingkat SMP sederajat ya. Di mana startnya dari lapangan Ngeronggot ke arah barat sampai dengan simpang 4 Mojokendil. Arah waspada, hati-hati, persiapkan rute perjalanan Anda, gunakan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan di lokasi.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Terkait dengan pelaksanaan karnaval tingkat SMP di wilayah Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, tersambung dengan Camat Ngeronggot Nganjuk, Bapak Muhammad Makrub Esos MM. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Makrub.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bapak Makrub?
1: Baik Mbak, kabarnya baik sekali.
0: Alhamdulillah, baik. Mohon izin Bapak, kami dari Radio Jagera Krisna Nganjuk, mohon diberikan informasi terkait dengan pelaksanaan karnaval tingkat SMP hari ini, monggo.
1: Terima kasih Mbak, pada hari ini panitia hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81 Kecamatan Ngeronggot mengadakan kegiatan karnaval tingkat SDMI sekecamatan Ngeronggot. Pelaksanaannya nanti jam 13.00 start di lapangan Ngeronggot, finish di perempatan Desa Mojogendil.
0: Baik, mohon maaf Bapak, izin konfirmasi ulang hari ini untuk tingkat apa?
1: Tingkat SMP MTS.
0: SMP MTS, baik.
1: Ya.
0: Kalau untuk rute sama seperti dengan hari-hari sebelumnya ya Bapak?
1: Betul Mbak, startnya lapangan Ngeronggot, finishnya perempatan Desa Mojogendil.
0: Kalau untuk peserta ada berapa banyak hari ini Bapak?
1: Ya berkisaran sekitar ada 25 peserta.
0: 25 peserta. Dimulai jam berapa Bapak Makrub?
1: Dimulai pukul 13.00.
0: Oke, dan perkiraan sampai dengan jam berapa itu nanti Bapak?
1: Kalau perkiraan ya sekitar jam 4:30 selesai.
0: Jam 4 sampai dengan 4:30 selesai. Berarti ini nanti ya, lewat depan jalur Pasar Ngeronggot itu Bapak?
1: Betul Mbak.
0: Ke arah barat sampai dengan simpang 4 Mojogendil ya Bapak?
1: Ya betul, betul.
0: Oke, berarti lewat depannya Koramil ya itu, Koramil,
1: ya,
0: SMP,
1: Koramil.
0: SPBU ya Bapak?
1: Betul.
0: Oke, baik, tutup total atau masih bisa dilalui kendaraan roda 2 kalau dari hari-hari sebelumnya Bapak Makrub?
1: Kalau roda 2 masih bisa dipersilakan, yang penting saling mengatur sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan.
0: Oke, siap. Berarti ini masih prepare, semuanya masih antri dandan ya pesertanya.
1: Betul, betul.
0: Oke, siap. Terakhir Bapak mohon disampaikan pesan harapan panjenengan kepada warga masyarakat Ngeronggot pada waktu pelaksanaan karnaval dan juga momen perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Monggo.
1: Ya, terima kasih Mbak. Perlu kami sampaikan bahwa ini peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, sehingga menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, juga pengembangan perekonomian yang ada di Ngeronggot ini.
0: Baik.
1: Sekaligus menghibur masyarakat.
0: Okay.
1: Sehingga masyarakat akan bersama-sama ikut berpartisipasi memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Siap. Terima kasih banyak Bapak Makrub atas waktu dan juga informasinya. Semoga semua rangkaian PHBN Ngeronggot berjalan lancar, meriah, dan juga bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa Bapak Anje.
1: Yeah, terima kasih Mbak.
0: Senang hati.
1: Sukses selalu.
0: Amin. Demikian juga semangat bertugas, sehat, sukses selalu Bapak Makrub.
1: Amin. Terima kasih Mbak.
0: Dengan senang hati. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Camat Ngeronggot Nganjuk, Bapak Muhammad Makrub Esos MM.

0: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, sedulur Jagra, Salantas Polres Jombang menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 yang digelar di Jombang pada mulai hari ini 27 hingga 31 Agustus 2026. Rekayasa lalu lintas itu disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan, serta memastikan mobilitas peserta dan masyarakat tetap berjalan aman dan lancar. Dalam pengamanannya, Polres Jombang menerapkan rekayasa lalu lintas dengan skema 3 ring serta melakukan penyekatan di 21 titik jalan. Skema ini diterapkan untuk mengatur arus kendaraan, terutama di sekitar lokasi utama kegiatan Muktamar NU, sehingga kepadatan lalu lintas dapat diminimalkan. Petugas juga disiapkan di sejumlah titik untuk mengarahkan kendaraan, sekaligus mengantisipasi perubahan situasi di lapangan. Masyarakat yang akan melintas di wilayah Jombang selama pelaksanaan Muktamar NU ke-35 diimbau memperhatikan rambu dan arahan petugas serta menyesuaikan perjalanan dengan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Polres Jombang berharap seluruh rangkaian Muktamar NU ke-35 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan. Silakan informasinya Intan.
1: Informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Widodo ketika melintas di wilayah Kertosono Nganjuk Danti.
0: Okay.
1: Saat ini juga memang masih berlangsung adanya kegiatan karnaval tingkat SMP dan SMA.
0: Baik.
1: Sehingga beliau ini menepi sebentar, jadi menyaksikan terlebih dahulu ketika peserta nomor urut 5 melintas. Begitu. Cuaca untuk di wilayah Kertosono dan sekitarnya juga cukup cerah ya, terik.
0: Okay.
1: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Firda. Perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Mengkreng arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti.
0: Okay.
1: Cuaca pun diinformasikan pagi kali ini juga cukup bersahabat.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian Pak Wibowo, aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Pasar Kandangan Kediri.
0: Okay.
1: Arah ke Pujon Malang, lalu lintasnya juga cukup ramai dengan kendaraan sepeda motor.
0: Baik.
1: Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur tersebut. Cuaca pagi kali ini juga cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Lalu tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono, perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru Kediri arah Kediri Kota.
0: Okay.
1: Lalu lintasnya simpang 4 Jongbiru juga cukup ramai, antrian cukup panjang baik dari arah selatan maupun utara.
0: Okay.
1: Cuaca informasinya cukup cerah pagi kali ini, Danti.
0: Okay, terima kasih. Selanjutnya Angga, silakan.
2: Baik Intan, ini ada informasi masuk. Ini dari baik, ini ada informasi masuk dari Komandan Regu Damkar Pos 2 Mojosari BPBD Kabupaten Mojokerto, Bapak Ahmad Yani. Ini ada kebakaran di kawasan Mojosari. Kebakaran ini membakar satu unit kendaraan roda 4 dan juga satu unit rumah Danti. Dan kebakaran ini juga masih sedang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Mojokerto. Untuk update informasinya kita juga masih berkomunikasi dengan beliau untuk update informasi dengan kejadian tersebut Danti.
0: Okay.
2: Lalu ada kejadian lagi di kawasan Kutorejo. Ini informasi yang masuk, ada kecelakaan satu unit truk tronton yang terguling di kawasan Kutorejo. Jalur Mojokerto Pacet ini dilihat dari foto ini sepertinya terguling dan menimpa sebuah rumah Danti di dekat gapura masuk gang. Untuk kejadian tersebut, informasi sementara yang kami terima tidak ada korban dan anggota Polsek dari Kutorejo juga sudah datang ke lokasi untuk mengamankan dan memasang garis polisi di kawasan tersebut. Kami juga berkomunikasi kepada Ibda Ainur Rofiq, KBU Satlantas Polres Mojokerto terkait update informasi untuk kecelakaan tersebut Danti.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hati-hati sedulur Cakra, sampai dengan hari ini masih ada info kecelakaan lalu lintas, kebakaran, kekeringan, dan juga musibah lainnya ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hati-hati di jalan, semoga aman, selamat sampai tempat tujuan.

0: Menyambut pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 di Kabupaten Jombang ya, Sedulur Jagra. Kami kembali menyampaikan sudah dilakukan beberapa penyekatan, sudah disediakan jalur alternatif dan petugas juga sudah standby di lokasi. Harap patuhi arahan petugas, hati-hati di jalan, semoga perjalanan Anda tetap aman ya. Saya ke gatekeeper dulu, Angga, silakan.
1: Baik, ini ada informasi masuk, Danti, ini dari PT PLN Persero P3 Kediri ULP Pare mengumumkan adanya info peningkatan keandalan listrik pemeliharaan jaringan SUTM 20 kV yang akan dilaksanakan pada hari ini.
0: Okay.
1: Mulai jam 10 sampai dengan jam 2 siang nanti. Adapun wilayah yang akan mengalami pemadaman meliputi Desa Gadungan, Desa Wonorejo, Desa Kepung, Desa Krenceng, Desa Keling, Desa Kencong, Desa Klampisan, Desa Cangu, Karang Tengah dan sekitarnya. PLN mengimbau bagi pelanggan yang memakai genset agar dipisah dengan instalasi PLN dan tegangan akan dinormalkan kembali apabila belum sesuai waktu yang telah ditentukan. Pemadaman bisa diperpanjang nanti.
0: Mm-hmm.
1: Ada kemungkinan pemadaman terpaksa diperpanjang dari jadwal sebelumnya, yaitu jam 2 siang selesainya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk layanan pengaduan bisa langsung melalui PLN Mobile atau melalui telepon 123.
0: Okay.
1: Lalu ada informasi masuk lagi, Danti, ini dari Bu Herlin dari UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Beliau menginformasikan rincian stok komponen darah per hari ini, yaitu WB atau whole blood atau darah lengkap golongan A sebanyak 38, golongan B sebanyak 91, golongan AB sebanyak 11 dan golongan O sebanyak 32 kantong darah. Lalu ada PRC atau peril cell atau sel darah merah. Golongan A ada sebanyak 29, golongan B sebanyak 60, golongan AB sebanyak 5, dan golongan O sebanyak 48 kantong. Lalu ada TC atau trombosit konsentrat, golongan B sebanyak 4 kantong. Lalu ada untuk FFP atau freeze frozen plasma atau plasma segar beku masih belum tersedia, Danti.
0: Okay.
1: Total keseluruhan stok darah di UDD PMI Kabupaten Nganjuk sebanyak 318 kantong dengan rincian jumlah pergolongan darah, yaitu golongan A sebanyak 67, golongan B sebanyak 155, golongan AB sebanyak 16 dan golongan O sebanyak 80 kantong. Selain itu terdapat jadwal unit donor darah pada hari ini berlokasi di Desa Katerban, Kecamatan Baron dan di Kantor Kejaksaan Kabupaten Nganjuk, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya, Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi mendekati jam 10 pagi. Saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi, hati-hati di jalan.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, pagi kali ini jam 10 seluruh Cakra, kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper, saya ditemani tugas, ada Danti Danila, serta ada Angga Sandi, yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan untuk update terkini, jalur atau rute yang Anda lalui seperti apa untuk di jam 10 pagi, kabarkan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan herbal naria Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya itu berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Untuk di pagi kali ini Sedulur Cakra jam 10 lebih 10 menit ya. Tentunya Anda yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kegiatan karnaval tingkat SMP dan SMA untuk di wilayah Kertosono, ini bisa disampaikan kira-kira yang berjalan sudah nomor urut berapa Sedulur Cakra. Karena kita dapat informasinya ada 9 peserta ya yang ikut memeriahkan karnaval di wilayah Kertosono Nganjuk. Tadi juga sempat ada jalan santai ya untuk di wilayah Lengkong. Anda juga bisa sampaikan di 0852 9001061. Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo Ibtu Hari Nur Cahyo. Halo, selamat pagi, assalamualaikum Pak. Pak Hari, sehat nggih jenengan pagi kali ini?
1: Alhamdulillah masih sehat, seperti dengan Mbak Intan juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, baik. Waduh, ini jam 10 lebih 11 Pak. Kira-kira ini untuk di wilayah Sidoarjo ya, Taman Sidoarjo. Perkembangannya seperti apa Pak untuk saat ini?
1: Alhamdulillah untuk saat ini, untuk situasi arus lalu lintas di wilayah taman dari perbatasan Krian maupun sampai di TL Medaeng, awalnya tadi pagi jam 06.15 menit terjadi peningkatan volume. Namun lancar. Untuk anggota masih tetap giat apa itu? Giat pengaturan pagi hari. Alhamdulillah untuk sementara ini, siang ini untuk arus lalu lintas terpantau sangat lancar. Jadi seperti itu. Tetap kami himbau kepada pengguna jalan tetap selalu hati-hati Mbak.
0: Oke, baik. Untuk selama kejadian 6 jam terakhir Pak untuk di wilayah Taman Sidoarjo sendiri, ini masih nihil ya Pak ya?
1: Alhamdulillah ini berkat doanya Mbak Intan untuk kejadian yang menonjol terkait laka di wilayah taman terpantau masih aman-aman saja, untuk situasi masih kondusif.
0: Oke, alhamdulillah sekali ya Pak ya. Kira-kira untuk 2 hari ke depan Pak, untuk di wilayah Taman Sidoarjo apakah mungkin ada kegiatan dalam rangka mungkin masih euforia kemerdekaan Pak untuk di wilayah Taman Sidoarjo?
1: Untuk kegiatan nanti untuk karnaval ini masih awalnya ada kegiatan apa itu merayakan hari raya, hari kemerdekaan. Ini nanti mungkin nanti tanggal ini tanggal 29 atau 30 ada kegiatan karnaval, tapi yang insya Allah untuk pengalian arus sementara tidak ada, cuma nanti cuma peserta juga banyak, nanti untuk situasi masih bisa dikendalikan, demikian Mbak Intan.
0: Oke, baik. Jadi untuk pelaksanaan karnaval itu di tanggal 29 dan 30, namun itu tidak ada pengalihan ya Pak ya, kondisional ya tentunya ya.
1: Bukan, itu bukan yang dipakai, bukan jalur.
0: Oh, bukan jalur utama.
1: Dipakai jalur ini jalur dalam.
0: Oh, gitu.
1: Jadi tetap nanti tidak lama untuk kegiatannya yang dimaksud tadi.
0: Oh gitu, jadi sejauh ini aman ya Pak ya, kalau untuk jalur utama untuk beberapa hari ke depan?
1: Alhamdulillah untuk jalan protokol selama ini tidak seperti tahun yang lalu, itu masih pakai jalur jalan protokol. Alhamdulillah untuk tahun ini sementara tidak ada kegiatan di jalur protokol Pak.
0: Oke, baik, jadi kalau berkaca tahun lalu itu banyak sekali kegiatan di jalur utama ya Pak ya, di wilayah Taman Sidoarjo?
1: Iya betul dulu itu. Tapi yang enggak semuanya dipakai, yang dipakai itu hanya simpang kita geluran sampai TL Medaeng aja Pak. Untuk lainnya juga enggak ada.
0: Tapi alhamdulillah tahun ini sudah ditiadakan ya Pak ya, untuk di jalur utama untuk pelaksanaan kegiatan.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu harapan saya, mudah-mudahan masyarakatnya merasa tenang, merasa nyaman untuk jalur-jalur protokol, jalur-jalur blackboard, jalur rawan laka.
0: Oke, baik, siap. Terakhir ini Pak Hari, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada pengguna jalan ini khususnya, bisa disampaikan monggo.
1: Oke, tetap menghimbau pada masyarakat pengguna jalan apabila melintas di jalur blackspot dari sepanjang jalan TL Medaeng sampai berbatas dengan Krian, agar selalu hati-hati untuk jalur-jalur itu rawan laka. Kalau misalnya mengantuk, silakan cari istirahat nyaman di tempat peristirahatan atau tempat SPBU. Harapan saya, jangan keburu-buru, jangan melawan arus, patuhi tertib lalu lintas.
0: Oke, baik, siap Pak Hari. Sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk on air di pagi kali ini, Ge. Oke, baik, siap Pak Hari, terima kasih ya. Sukses selalu untuk di pagi menjelang siang kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Pagi menjelang siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra. Semoga saja perjalanan Anda juga berjalan dengan aman dan lancar ya. Karena tentunya beberapa daerah ini masih dilakukan penutupan total imbas adanya karnaval. Salah satunya itu di wilayah Kertosono Nganjuk sedulur cakra. Ada karnaval tingkat SMP dan SMA. Jadi sudah berlangsung sedari jam 7:30 pagi tadi. Nah untuk perkembangannya untuk di jam 10:23 ini seperti apa? Anda yang melintas di sana atau mungkin saat ini sedang menyaksikan kegiatan karnaval, ini juga bisa ditambahkan juga, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu, sebagai informasinya, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali menunjukkan aktivitas vulkanik pada Kamis dini hari 27 Agustus 2026. Pos Pengamatan Gunung Api atau PGA Semeru mencatatkan, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu meluncurkan guguran lava pijar sebanyak 3 kali. Jarak luncuran makali. Jarak luncuran maksimum mencapai 1,5 km dari puncak kawah menuju kawasan Besuk Kobokan atau mengarah ke sektor Tenggara. Selain guguran lava pijar, aktivitas erupsi Gunung Semeru juga tercatat ini ya, bahwasannya cukup tinggi. PGA Semeru mencatatkan sebanyak 13 kali letusan dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 100.

0: 400 hingga 500 meter di atas puncak. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Pak Tri, halo. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat panas.
0: Selamat panas ini. Gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat dong, tentunya harus dan tetap semangat. Posisi di mana ini kalau boleh tahu hari ini?
1: Posisi nginceng-nginceng jalan, nggak macet,
0: waduh. Waduh, aduh, di mana ini? Ayo kalau boleh tahu.
1: Berangkal arah Trawulan.
0: Berangkal arah Trawulan, padat ya.
1: Ternyata di dekatnya lampu merah Lengkong sana agak dam truk mogok, Pak.
0: Oh, dam truk mogok. Di dekatnya mana?
1: Ya, lampu merah simpang 3 Lengkong.
0: Oke, lampu merah simpang 3 Lengkong ya. Ada dam truk mogok. Tengah di
1: antrian ekor 1 kilo ada ini.
0: Waduh, ada lumayan panjang dong. Oke, baik, siap. Di badan jalan tak mogoknya?
1: Karena di lajur kiri.
0: Terus
1: otomatis kan habis jalan kan oleh dua lajur, otomatis bisa jadi satu lajur lah. Otomatis ngendak ke belakang, ngotok ke belakang.
0: Oh gitu, waduh. Makanya padat-padatnya ya?
1: Ada sampai ini lah, sampai kan berangkal sana.
0: Ya Allah. Ini tuh bisa bergerak tapi ya perlahan gitu ya, Mas ya?
1: Iya, perlahan. Tambah lampu merah, nanti kalau merah ya berhenti. Merah berhenti, nambah panjang lagi.
0: Waduh, lain. Faktornya karena itu ya, ada dam truk mogok ya. Oke, baik, siap-siap. Terus nanti mau bergeser kemana lagi nih?
1: Ya, nyuai jemput sekolah ya.
0: Waktunya jemput sekolah, jam berapa? Jam 11 ya?
1: Kalau mau ke Jombang lihat Muktamar sih, nanti ada kapan?
0: Iya. Jam 10 tadi ditutup loh untuk pendaftarannya.
1: Oh, bukan peserta, penonton.
0: Oh, penontonnya. Oke, baik. Tapi rencananya nanti mau gabung juga ke sana.
1: Sanser sudah kemarin sudah datang dari berbagai kota.
0: Betul. Katanya sudah banyak sekali nih yang ke sana, Mas.
1: Ya, sampai kemarin malam saya ada dari Probolinggo kemarin.
0: Kemarin itu. Gitu. Oke, baik, siap. Cuaca gimana ini? Panas ya?
1: Panas ya, panas.
0: Oke, siap, pada taman lagi.
1: Lanjut, sementara itu aja dulu. Oh, itu Mbak, ada sejak kemarin kok banyak itu ya. Truk muatan stabilisasi. Nah, jagung.
0: Oh, jagung. Oh, alah. Oke.
1: Jagung mahal sekarang. Tahu di stabilan.
0: Berapa itu per kilonya? Kering sama basah kan beda.
1: Aku bukan yang aku beli jagung yang masih ada itunya. Ada janggele, bukan yang.
0: Oh, yang masih ada janggelnya. Saya pikir yang sudah kayak apa, yang kayak dipipil itu. Jadi tinggal ya, yang kering apa ya basah. Biasanya semakin kering semakin mahal. Gitu. Oke, baik, siap. Tak tunggu infonya lagi ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kewaspadaan tadi disampaikan oleh Pak Tris Bianto ya. Di lampu merah atau di simpang 3 Lengkong masuknya itu Sedulur Cakra. Di wilayah Mojoanyar, Mojokerto, ada dam truk yang mengalami mogok ya, sehingga arus lalu lintas di sana juga sedikit terhambat. Kira-kira Anda yang menjumpai kewaspadaan lainnya juga bisa diberikan ya untuk informasinya, untuk titik lokasinya di mana. Karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Atau mungkin Sedulur Cakra yang tidak mengetahui lokasi tersebut. Nah, gampangnya ini share lokasi saja, langsung dikirimkan fotonya ke gatekeeper, nanti biar teman-teman gatekeeper untuk bacakan lokasi Anda saat ini berada di mana.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di pagi menjelang siang kali ini sedulur Cakra. Saya cek informasi gatekeeper, Angga silakan.
1: Ada informasi masuk Intan, ini dari Mas Gilang. Beliau sedang berada di Bandara Juanda, tepatnya di arrival 1A atau kedatangan 1A. Ini terpantau ramai penjemputan tamu undangan muktamar, Intan.
0: Oke.
1: Nah, lalu ada Mas Asril. Ini mengabarkan beliau sedang melintas di kawasan Jombang. Ini beliau sedang melintas di Ring 1, Intan.
0: Oh, gitu.
1: Di Ring 1 Muktamar NU, tepatnya di exit tol Tembelang Jombang. Ini melaporkan arus lalu lintas untuk saat ini sudah padat. Okay. Intan, ini karena banyak rombongan yang naik bis sudah masuk ke Ring 1. Dan juga ada pengecekan setiap kendaraan. Ini juga didominasi oleh kendaraan roda 4 atau lebih, Intan, di kawasan exit tol ini. Tadi juga beliau mengabarkan ada jalur alternatif untuk menghindari kawasan Tambak Beras. Ini tepatnya di kawasan Denanyar, masuk ke utara lalu bisa tembus di kawasan Tembelang di setelahnya Ring 1, Intan. Lalu ada lagi informasi masuk, ini dari Mas Jazuli. Ini beliau sedang berada di area Muktamar NU. Ini mengabarkan, mengirimkan sebuah video di Tambak Beras saat ini sudah ramai sekali, Intan. Ini banyak stand-stand juga ternyata di lokasi muktamar ini. Iya, ramai sekali ini. Pengunjungnya juga sudah banyak, pesertanya juga. Ini juga pihak keamanan juga banyak yang sedang berjaga-jaga. Ada juga yang sedang berjalan-jalan, ini peserta muktamar lagi berjalan-jalan melihat-lihat di stand bazarnya muktamar ini. Lalu ada informasi dari Mas Jazuli juga mengabarkan di kawasan tersebut saat ini masih macet, Intan.
0: Padat-padatnya ya.
1: Iya, di arena karena antrian masuknya peserta juga ini. Bareng-bareng, Intan, hari ini. Karena informasi yang masuk ini untuk pembukaan muktamar NU dimajukan ya, Intan.
0: Oh iya, betul, dimajukan ya.
1: Makanya sudah ramai sekali ini di jam 10 lewat 38 menit pagi ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sebagai informasinya saja, sedulur Cakra, bahwasanya titik penyekatan utama atau rawan kepadatan dan pengalihan arus itu ada 3 ring ya. Di mana ring 1 itu sterilisasi total, itu mulai di simpang Pasambung dan pintu tol Tembelang atau tol Jombang. Jadi di mana area ini itu menjadi titik penyekatan terdekat ke lokasi utama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Jadi pengendara itu non peserta dilarang melintas. Kemudian untuk yang di ring kedua, di mana penyekatan kendaraan besar simpang 3 jembatan Ploso, itu titik krusial bagi kendaraan dari arah utara atau Lamongan dan Bojonegoro. Truk besar dan bus itu dilarang masuk ke arah kota. Kemudian untuk di ring kedua itu pintu tol Bandar Kedung Mulyo, di mana titik pengalihan bagi kendaraan besar dari arah barat atau Nganjuk ya, atau selatan dari arah Kediri agar langsung saja masuk ke tol tersebut. Ring 3 Selu Cakra, di mana filterisasi jarak jauh. Simpang 4 Pasar Kabu, kendaraan non tol dari arah utara akan disekat dari situ agar tidak menumpuk menuju ke arah kota Jombang. Dan simpang 3 Sembung itu titik penyekatan dari arah barat atau selatan di wilayah kota Jombang. Tentunya untuk di siang kali ini sedulur Cakra, Anda masih bisa kabarkan update terkini untuk jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Sebagai informasi, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla untuk di kawasan Gunung Arjuna, Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kabupaten Pasuruan masih terus ditangani hingga semalam, yaitu Rabu malam. Puluhan warga Desa Jati Arjo, Kecamatan Prigen, ini ikut berjibaku melakukan pemadaman secara langsung untuk di kawasan Lembah Kijang. Kepala Desa Jati Arjo, Muhammad Hudan Dardiri, menyebutkan sekitar ada 40 warga masih berada di lokasi untuk membantu memadamkan api. Para relawan bekerja secara sukarela dengan dukungan logistik dari masyarakat. Pemadaman dilakukan secara manual menggunakan sistem gebyok serta membuat sekat bakar untuk mencegah api semakin meluas. Upaya pemadaman dari udara menggunakan helikopter atau waterbombing itu belum bisa dilakukan secara maksimal karena terkendala kabut dan angin yang cukup kencang. Hingga kemarin jam 4 sore, operasi waterbombing tercatatkan sebanyak 2 sorti atau 5 rit. Karena kondisi cuaca tersebut, pemadaman melalui jalur darat kemudian lebih dioptimalkan dengan melibatkan puluhan personil gabungan. Personil gabungan yang terlibat diantaranya 7 orang dari BPBD, kemudian ada 25 anggota masyarakat peduli api, lalu ada 15 personil Tahura, kemudian ada 25 relawan Cempaka, serta MPA dari Lumbang dan Dayurejo sebanyak ada 20 orang. Selain itu, ada 5 anggota LMDH Tambaksari dan 3 personil TNI, serta relawan masyarakat termasuk Damkar Desa Jati Arjo. Pemadaman dilakukan di sejumlah area termasuk Rangsang dan Cendono yang menuju di jalur pendakian Tambak Watu. Sekaligus membuat sekat bakar dan mengamankan jaringan pipa air dari Banyu Kuning menuju ke Gumandar. Sementara itu, api di kawasan Lembah Kijang dilaporkan masih belum padam sehingga pemadaman dan pemantauan terus dilakukan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna sudah melintas di jalur mana saja sedulur Cakra? Apakah untuk kondisi jalanan yang Anda lalui masih aman dan lancar saja? Karena mengingat ya untuk beberapa titik jalur utama yang ada di wilayah Jombang ini dilakukan penutupan karena imbas adanya Muktamar NU yang ke-35. Anda yang mungkin melintas di jalur alternatif tersebut juga bisa menambahkan kira-kira rutenya di mana, karena tentunya ini juga berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Untuk di jam 10:48, seluruh Cakra, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo Mas Azril, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Intan.
0: Iya Mas Azril, sehat ya hari ini tentunya?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah sehat, semangat juga apa tidak ini?
1: Semangat dong, walaupun berlika-liku dalam kemacetan tadi.
0: Aduh, ini lika-liku kemacetan, jadinya lewat jalur alternatif terus ya.
1: Iya, tapi alhamdulillah Mbak tadi ya. Nah, ini sedikit menginformasikan.
0: Oke, boleh.
1: Misalkan ada yang melintas. Misalkan kita dari arah Jatipelem.
0: Oke, Jatipelem.
1: Mengarah ke Tunggorono, Ngerandu Tunggorono, terus itu kan Denanyar ada embong miringnya juga Mbak.
0: Oke.
1: Ini khusus kecil ya. Misalkan kayak pick up mungkin bisa, roda empat pribadi bisa kalau misalnya situ. Itu untuk embong miring Denanyar itu lurus saja ke utara.
0: Oh, lurus ke utara.
1: Nah, lurus terus ke utara sampai mentok itu belok kanan nanti langsung sampai Mojokrapak. Tembelang.
0: Tembelang ya.
1: Itu dibebaskan kayaknya di situ alternatif.
0: Di situ. Ya. Tidak ada penyekatan ya.
1: Ada ya. Cuma dijaga aja, cuma mungkin untuk menghalangi yang ini ya, untuk mengalihkan yang mungkin roda 6 ke atas ya mungkin.
0: Tapi itu bisanya untuk kendaraan mobil-mobil kecil ya Mas ya.
1: Yang di kalau misalkan untuk kol diesel roda 6, roda 6 itu mungkin yang mengarah ke pabrik-pabrik setempat itu mungkin Mbak bisa.
0: Oh gitu. Oke oke.
1: Ya, itu kan ada beberapa pabrik-pabrik di situ.
0: Tapi emang aksesnya sempit ya Mas.
1: Kalau dibilang sempit banget sih enggak sih Mbak.
0: Oke, tapi
1: cuma kan ada jalur-jalurnya untuk parkir VIP yang di situ, yang VIP untuk muktamar itu.
0: Oh iya betul-betul, takutnya kan yang mengganggu.
1: Jadi yang mungkin roda 6 ke atas dialihkan menuju ke arah jalur utama gitu.
0: Oke, tadi Mas Azril kena penyekatan apa tidak? Tadi kayaknya kena deh, ya kan? Padat gitu. Tadi infonya di mana itu?
1: Tadi di ini.
0: Di mana?
1: Di exit tol Tembelang Jombang.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan di utaranya exit tol itu kan ada ini, ada lapangan depan Puskesmas itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk bus-bus yang besar-besar itu sebagian diparkir di situ gitu loh.
0: Oh, gitu. Sudah ruang ya Mas ya? Sudah banyak toh.
1: Rame banget Mbak sudah. Banyak, sudah ada sekitar 10-15 bus itu yang di situ.
0: Busnya besar-besar lagi ya.
1: Nah. Terus yang di ini
0: di mana?
1: Exit tol itu crowded banget yang untuk keluarnya itu, soalnya kan di situ kadang satu-satu ditanya semua sama.
0: Oh, ditanya sama petugas.
1: Iya. Oh. Yang arah ke selatan itu.
0: Oh, ditanya mau kemana gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi tadi Mas Adi juga ditanya. Gitu.
1: Saya enggak berani tanya. Saya bilang saya temennya Mbak Intan gitu.
0: Oh gitu.
1: Enggak ditanya kak.
0: Waduh. Tinggal bawa nama saya saja langsung dibebaskan gitu ya Mas Adi.
1: Iya. Oh Mbak Intan Cakra Krishna ya. Oh iya Pak. Oh iya silakan.
0: Monggo gitu ya.
1: Katanya kemarin sandinya seperti itu.
0: Oh iya gitu, saya ngode Pak Yaris gitu. Pokoknya tinggal sebut nama saya Pak 3 kali gitu.
1: Tadi saya praktekin ternyata oh beneran bisa.
0: Oh gitu, alhamdulillah dong tentunya. Oke, ini tadi makanya saya amati beberapa video yang dikirimkan Mas Azril. Waduh, rame ya, padat-padatnya ya.
1: untuk penyekatannya juga sampai sampai utara loh, Mbak.
0: Sampai utara, sampai di titik mana Mas itu?
1: Di perempatan Kabo itu udah banyak yang dibuang arah ke timur ya. Itu kan bisa langsung tembus Tapen Mojokerto itu.
0: Itu yang dialihkannya mulai dari simpang 4 Pasar Kabo nggak sih Mas? Bener nggak?
1: Perempatan.
0: Iya, ya. Bener ya. Oke.
1: Betul itu.
0: Oke. Dari Kabo itu sudah dilakukan penyekatan ya. Waduh, ini yang
1: iya. Terus yang
0: dari
1: arah yang
0: Kabo sama
1: di
0: Lamongan ini agak susah yang menuju ke Mojokerto kan?
1: Yang di jembatan Peloso itu Pak Over Baru itu juga ada penyekatan ya untuk jalur atasnya itu.
0: Oke, itu juga ada penyekatan juga.
1: Untuk jalur bawahnya kan itu yang arah Jati Kalen kan, Pak?
0: Aduh agak susah ini ya kalau yang bukan warga lokal di sana kalau ketika melintas.
1: Yang ya gimana ya nanti pulangnya ini ya sedikit ngeyel aja lah nanti.
0: Iya betul. Ini nanti baliknya tentunya waduh tambah crowded dong, Mas.
1: Kan ada sandi tenang aja.
0: Oh iya. Ada sandinya benar-benar benar sekali. Terus ini tadi Mas Azril sudah sampai mana ini sekarang?
1: Ini sekitaran Alaska.
0: Gimana? Alaska.
1: Sekitaran Alaska ini.
0: Alaska. Ya. Alaska itu maksudnya mana, Mas?
1: Alaska Bu.
0: Alaska Bu. Oh ya Allah, Alaska Bu Jombang. Emang yang dituju di mana Mas hari ini rutenya?
1: Ke Babat dua tempat.
0: Oh, Babat dua tempat. Oke, dua tempat di Babat Lamongan ya. Tumben Mas dua
1: Mas
0: tempat
1: Kopeng,
0: ini. Mas Kopeng, iya,
1: Mas
0: belum Kopeng naik ini belum info kemana ya kira-kira rutenya hari
1: nggak
0: ini?
1: Nggak tahu masuk apa enggak ya nanti.
0: Masuk apa enggak maksudnya masuk hari ini?
1: Kerja.
0: Oh gitu.
1: Iya. Soalnya kemarin kan ada sedikit kendala atau sedikit sakit di bagian mata. Nah, tadi pagi itu menginfo katanya aku periksa dulu cak.
0: Oh,
1: Mak
0: gitu.
1: Belum tahu nanti masuk apa enggaknya.
0: Waduh, kelilipan itu Mas Kopeng kayaknya.
1: Iya. Dan saya kiranya itu kenapa ya? Apa? Cuma sebelah gitu loh, Mbak.
0: Oh, iya sebelah. Oh, gitu. Waduh, ini harusnya kalau aktivitas pakai kacamata itu, Mas Kopeng. Soalnya nah, kan ya juga itu. Gimana ya, Mas ya? Musim kemarau ini kan debunya itu loh, berterbangan kan?
1: Betul. Itu gerweget loh, Mbak, itu anak gajah itu, Mbak.
0: Makanya jadinya kan kalau kitanya enggak yang safety ya itu takutnya kan.
1: Anak gajah itu kurang ajar banget ini. Dia masuk mata ya.
0: Kok bisa masuk gitu loh ya?
1: Ya, bleduk itu kan anak gajah Mbak ya.
0: Iya, betul. Bleduk kan namanya anak gajah itu. Kalau Jawanya kan bleduk itu kan apa? Debu itu kan.
1: Debu.
0: Betul sekali. Oke, baik siap. Panas enggak ini?
1: Ini ada lagi di sini.
0: Apa, di
1: lupa
0: mana?
1: Saya tadi di sekitaran SMP Negeri 1 Kabo yang mengarah ke selatan itu juga ada perbaikan ya penembelan jalan itu lumayan panjang sih sekitar 10-15 meter tadi.
0: Kabo Jombang Mas?
1: Ya mungkin memanfaatkan situasi pengalian arus ya Mbak mungkin ya.
0: Oh iya tuh tambal
1: kan
0: sulam
1: sepi,
0: atau pengaspalan?
1: Tambal sulam kayaknya.
0: Oh, tambal sulam. Oke. Okay.
1: Iya. Nggak ada alat beratnya kok.
0: Oh gitu, jadi masih aman lah ya.
1: Iya.
0: Ada itunya Mas, untuk yang dilalui itu jadi kanan kiri. Cuma satu jalur saja dong, tentunya.
1: Iya, yang bisa dilalui itu yang jalur ke utara.
0: Oh, jalur.
1: Atau yang jalur bagian barat.
0: Oke, baik siap. Tapi tidak ada alat berat di sana ya Mas ya?
1: Ya, cuma cuacanya ini agak semangat ini.
0: Waduh, semangat panas kendang-kendang ya tentunya.
1: Ini sudah menyediakan
0: apa,
1: amunisi ini.
0: Amunisi ST Jumbunya sudah ready.
1: Kalau ke arah utara ini agak betik-titik, Mbak.
0: Apa itu? Itu bahasa apa itu?
1: Apa ya? Agak ngetren titik lah gitu. Masa ya ST Jumbu terus gitu.
0: Oh gitu. Terus sekarang apa? Ganti apa itu?
1: Alhamdulillah nyoba BSL ini.
0: Apa?
1: BSL.
0: BSL itu apa?
1: Hah. Pasti bingung ini Mbak Intan, BSL ini apa?
0: Singkatan apa ini BSL?
1: BSL itu brown sugar latte.
0: Oh ya Allah, brown sugar latte. Oke, ternyata latte, brown sugar latte. Makanya saya bingung BSL apa itu. Gak tambah haus itu.
1: Bisa seger gitu loh mbak.
0: Oh malah seger.
1: Oh gak begitu manis dong.
0: Oke.
1: Gak boleh manis-manis.
0: Gak boleh manis karena manisnya dari saya gitu.
1: Amin. Makanya itu kapan hari kan saya sarankan mbak, kalau misalkan on air kan misalkan siaran itu cobalah pakai les di aplikasi itu, aplikasi musik itu lah, kan ada gambar musik itu
0: ya, betul
1: yang gambar musik hitam itu loh mbak.
0: Tahu aku warnanya hitam itu loh.
1: Iya. Okay. Itu kan enak, kita bisa kalau misalkan untuk jauh kayak kapan hari kan saya tanya mbak, kenapa kok untuk di streamingnya nggak bisa? Oh ya mungkin masih maintain kan gitu.
0: Okay.
1: Nah kan bisa pindah ke aplikasi sebelah itu kan, kita juga bisa
0: melihat,
1: mendengarkan
0: juga.
1: Sekaligus melihat kecantikan dan ketampanan kru Cakra Krisna gitu lah.
0: Aduh, lah iya ini jadi malu saya ini nanti. Jadi masih ketawa terus.
1: Malu.
0: Gimana? Gimana Mas Azril?
1: Kalau misalkan malu nanti pakai topeng.
0: Oh gitu. Ya udah saya tak pakai masker gitu. Topeng. Gak lucu dong nanti suaranya. Waduh jadi beda lagi dong nanti.
1: Ya, yang susah dibedakan itu cuma sedikit tipis itu Mbak Intan sama Mbak Ima.
0: Oh iya.
1: Tipis banget itu.
0: Tipis banget ya. Agak sama ya 11-12.
1: Iya. Mas Koping kemarin tanya.
0: Iya,
1: itu
0: gimana?
1: Yang siaran kayaknya Mbak Intan. Bukan. Kalau Mbak Intan dia itu lebih medok. Nah, kalau Mbak Ima itu agak sedikit ada sia-sia-sianya gitu loh.
0: Sia-sianya. Oh gitu ya, bedanya.
1: Kalau Mbak Ima itu gitu.
0: Agak sia-sianya itu di mana?
1: Ada cintil-cintilnya dikit
0: oh,
1: gitu suaranya gitu.
0: Oh, agak cintil-cintilnya ada sia-sianya itu ya.
1: Iya. Kalau Mbak Intan kan medok itu kayak oh, kayak siapa ya? Kayak Mas Angga itu.
0: Oh iya, kalau saya medok ya.
1: Iya. Selisih,
0: apa ya?
1: Ya ini
0: apa?
1: Suara saya gitu.
0: Oh, iya, ya ini suara saya gitu. Tapi cempreng enggak, Mas?
1: Cempreng enggaknya tergantung pengaturan pendengarannya ya, Mbak nanti.
0: Oh iya. Betul. Oke.
1: Kalau misalkan bassnya dikecilkan kan yang keluar treble semua.
0: Oh iya, itu. Betul. Nanti berbet nanti amalannya.
1: Aduh. Tapi serius sih, emang 11-12 sama Mbak Ima itu.
0: Iya, benar. Banyak sih yang bilang gitu, Mas Hasil. Kalau tidak salah siapa ya?
1: Untuk
0: Pak.
1: Karakter suaranya kan seperti itu. Kalau Mbak Intan, Mbak Ima itu tipis.
0: Tipis.
1: Kalau Mbak Ganti itu cenderung ke lembut gitu. Kalem gitu. Kalau Mbak Erika itu agak kecil gitu suaranya.
0: Kecil. Ya memang mempunyai ciri khas sendiri-sendiri ya Mas ya.
1: Nah gitu.
0: Betul.
1: Terkadang kalau nyonya ikut itu kayak gitu. Tuh ini belum nyebut nama kok udah tahu. Ya karakter suaranya kan kelihatan.
0: Sudah hafal ya Mas ya.
1: Kedengeran. Nah.
0: Sudah hafal. Tapi kadang ada loh Mas yang suara pagi sama suara siang itu agak beda. Yang pagi kayak agak serak-serak kayak gitu. Soalnya suara pagi kan kayak
1: ya,
0: menurut saya
1: tidur soalnya.
0: Iya betul. Jadi kayak pagi itu suaranya kayak gimana ya, gemblegar gitu loh kalau menurut saya. Kalau yang saya alami begitu.
1: Pita suaranya kan baru diistirahatkan.
0: Terus bangun-bangun langsung menyapa dunia. Nah. Gitu.
1: Menyapa dulu. Kalau saya cenderung bangun tidur biasanya batuk.
0: Malah batuk sampean Mas.
1: Biasanya gitu kalau enggak buru-buru air putih pasti nanti terus batuk dulu kayak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Akhir-akhir ini maksudnya.
0: Akhir-akhir gitu. Ini tapi ya.
1: Iya, enggak tahu kenapa ya.
0: Oh ya, apa mungkin itu ya, debu kali ya. Karena butiran debu paling.
1: Butiran debu.
0: Nah musik itu nanti lagu dong ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Oke baik, ada tambahan lagi Mas Azril yang mau disampaikan monggo.
1: Mungkin cukup ya Mbak Intan untuk dulu. Nanti insya Allah kedepannya kalau misalkan ada kewaspadaan atau ada hal-hal yang sekiranya bisa diinfokan nanti diinfokan.
0: Oke baik, siap. Tak tunggu ya infonya Mas Azril nanti kira-kira sudah baik. Sampai di mana? Oke, hati-hati
1: kasih,
0: di jalan. Oke, sami-sami Mas Azril. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Siap, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra jam 11 lebih 10 menit ya. Beberapa titik jalur terutamanya di wilayah Jombang kota dan sekitarnya juga saat ini cukup crowded-crowdednya. Mungkin Anda yang melintas arah ke Mojokerto ini lebih baik gunakan ruas tol saja apabila Anda dari arah Kediri maupun dari arah Nganjuk. Siang kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggera ini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti Danila dan Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Tembelang. Lokasinya berada di Jalan Raya Bawah Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Jam 11 siang ya, lebih 13 menit. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper. Danti, silakan.
1: Kita terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim, ada di seputaran daerah Waru Jaya Nganjuk Intan. Okay. Untuk cuacanya juga cukup panas ya siang hari ini, di awal siang kata beliau. Kalau untuk lalu lintas, dominasinya kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Ada juga Ibu Ilma yang menanyakan, kalau untuk kendaraan roda 2, nanti apakah masih tetap bisa melintas di wilayah Ngeronggot Nganjuk? Yang ada karnavalnya itu, Lintan.
0: Ya,
1: kalau dari informasi Bapak Camat tadi, karena mengingat karnaval tingkat SMP sederajat hari ini, itu rutenya dari lapangan Ngeronggot ke arah barat, jadi melintasi pasar Ngeronggot, Koramil, SMP, SPBU, sampai dengan Simpang 4 Mojokendil. Kalau untuk kendaraan roda 2 sebenarnya masih dipersilakan melintas, hanya saja diharap bisa lebih bersabar.
0: Okay.
1: Dan saling mengatur apabila melintas di lokasi karnaval. Kemudian kalau untuk kendaraan roda 4 itu memang tidak bisa, karena mengingat jumlah peserta yang banyak, ada 25 peserta ya Intan, dan itu memang jalurnya lurus dari lapangan Ngeronggot sampai dengan Simpang 4 Mojokendil. Jadi harap perhatikan pengaturan lalu lintas dan juga arahan dari panitia yang ada di lokasi. Informasi lainnya, Bapak Vano, ini ada di seputaran daerah Kota Madiun. Cuacanya juga terik, Mbak Intan, sudah nenteng es jeruk.
0: Waduh, seger ini ya, jam 11 sudah nenteng es jeruk saja.
1: Nenteng es jeruk saja. Mbak Intan, kapan-kapan main ke Madiun, banyak jajanan di sana.
0: Saya beliau tak main ke sana ya.
1: Iya, kata beliau kalau main ke sana mampir bisa silaturahmi, nanti saya oleh-oleh bluder.
0: Bluder, oke, bluder.
1: Itu
0: bluter kue itu ya.
1: Iya, betul.
0: Saya mau itu, terus ditambah susu enak.
1: Enak itu. Terakhir kapan ya Intan kita?
0: Wah, lama ya kita ganti ya, enggak makan itu.
1: Terima kasih Bapak Vano yang ada di wilayah Kota Madiun Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Saya geser ke Angga, silakan.
2: Ada pesan masuk dari Agung Intan ini, mengucapkan selamat siang.
0: Okay.
2: Selamat siang juga Agung. Mm-hmm. Bagaimana kabarnya, cuaca di sana bagaimana Agung?
0: Okay. Mm-hmm.
2: Ada juga ini Pak Hajir mengabarkan ini di lokasi Muktamar NU. Beliau sedang berada di kawasan lapangan ini, di parkiran ini sudah tampak ramai sekali ini kendaraan yang sudah masuk. Ini beliau juga ada di lokasi, ini melaporkan rombongan dari Peterongan sudah mulai datang dan peserta juga sudah mulai ramai dan penuh. Ini juga mengirimkan video.
0: Okay,
2: beberapa gimana? Bus juga sudah masuk ke area parkiran Muktamar.
0: Oke, sudah ramai ya.
2: Sudah ramai sekali. Lalu ada informasi masuk lagi ini dari Pak Tris Bianto, ini mengabarkan di kawasan Drangkal arah ke Trawulan ini juga arus lalu lintasnya padat Intan.
0: Mm-hmm.
2: Ini didominasi oleh kendaraan besar juga roda 4 ke atas. Arus lalu lintasnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang masif dan juga sedikit kepadatan di setiap titik traffic light. Lalu di exit bypass Mojokerto arah Jombang juga mengalami kepadatan Intan, informasi dari Pak Tri Isbianto.
0: Okay.
2: Lalu ada Pak Chandra Budi ini melaporkan di kawasan Jalan Sukomoro arah ke Ngerajet, arah ke Surabaya, terpantau masih lengang saja Intan. Ini tepatnya di depan Tugu Marsinah atau kawasan Lundo Sukomoro. Arus lalu lintasnya untuk kedua arah masih lancar di kawasan Melundo, Sukomoro, Kabupaten Nganjuk tersebut. Lalu untuk lalu lintas di kawasan Suko, Mojokerto ini terpantau ada kepadatan Intan, kepadatan cukup panjang sekali, tepatnya di pertigaan Lengkong Mojokerto. Ini ada kepadatan arus lalu lintas di lampu merah tersebut yang memanjang hingga ke kawasan UGD kawasan Puskesmas Suko. Lalu ada informasi ini dari Pak Niam, ini melintas di kawasan Kabuh mau menuju ke Nganjuk, sekarang sedang melintas di kawasan Pasar Ploso. Arus lalu lintasnya juga ramai sekali di kawasan tersebut. Juga terjadi peningkatan volume kendaraan dan juga berhubungan dengan kegiatan Muktamar NU. Lalu ada Mbak Cindy ini melaporkan di kawasan Peterongan arus lalu lintas juga ramai lancar, terutama di wilayah sebelah timur dari jembatan, dari flyover jembatan layang Peterongan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam-jam crowded ya, tentunya untuk seluruh cakra di siang kali ini jam 11 lebih 19 menit ya. Daerah Jombang, kota dan sekitarnya, imbas adanya Muktamar NU yang ke-35 itu adanya beberapa titik yang dilakukan penyekatan. Anda yang saat ini mungkin melintas di jalur alternatif tersebut bisa ditambahkan juga. Kirimkan foto beserta video atau share lokasi Anda di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ada informasi dari Mas Alex. Ini ada di wilayah Kertosono, tapi nggak nonton karnaval.
0: Oh gitu, terus ngapain itu Danti ke Kertosono?
1: Ini masih ada urusan kerja, kata okay. beliau ya. Cuacanya memang cocok sebenarnya kalau mau nonton karnaval, karena cerah banget Intan ya.
0: Okay,
1: cerah sekali. Ya. Kemudian seputaran daerah. Ini maksudnya Pelem Kertosono.
0: Oh,
1: jadi,
0: Pelem Kertosono. Okay.
1: Tadi nggak sampai dialihkan karena lewat jalur dalam-dalam itu okay. loh.
0: Lewat jalur tikus ya.
1: Iya, okay. betul. Sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan. Yang penting bukan melintas di jalurnya karnaval.
0: Betul.
1: Kemudian kita juga sekaligus mengingatkan ya bahwa Karnaval Kertosono yang berlangsung sejak tadi jam 8 pagi, rutenya itu dari SD Negeri 1 Banaran ke arah timur, kemudian ke utara samping Pasar Baru Kertosono, lalu ke arah timur lagi Intan. Kemudian belok ke arah selatan Jalan Supriyadi sampai dengan Jalan Gatot Subroto, Jalan Ayani Terowongan, kemudian nanti akan finish di depannya Pondok Pesantren LDII atau sekitaran Jalan Surabaya Lama yang ada Tugu Pecelnya. Jadi untuk yang mau melintas ini harap perhatikan ya, karena Jalan Gatot Subroto, Jalan Ayani, Jalan Supriyadi itu ditutup total sementara waktu sampai dengan nanti pelaksanaan karnavalnya selesai, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Guna untuk menghindari area sterilisasi Muktamar NU ke-35, nah ini ada rute pengalihan resmi ya yang diterbitkan langsung oleh kepolisian, di mana rute jalur alternatif yang dapat dipilih kalau seluruh cakra dari arah utara atau Kabuh dan Lamongan yang menuju ke Mojokerto atau Surabaya itu dialihkan. Jadi mulai dari simpang 4 Pasar Kabu itu nanti ke simpang 3 Pasar Tapen, lurus nanti tembusnya Jalan Raya Gedek Ploso dan nanti keluar di perbatasan Gedek

Mojokerto. Kemudian kalau dari arah barat, Nganjuk atau Kediri menuju ke Surabaya dan Lamongan, itu sangat disarankan menggunakan jalur tol penuh saja dan nanti keluar langsung melalui pintu tol Bandar Kedung Mulyo Jombang. Kemudian dari arah barat yang menuju ke Mojokerto atau Surabaya lewat jalur bawah, nah itu nanti dialihkan dari Simpang 4 Sambong itu ke Simpang 3 Sembung, kemudian Jalan Kiai Wahid Hashim, lalu Jalan Raya Gudo Jombang, kemudian nanti Ngoro, tembus Mojowarno, keluarnya di Simpang 4 Gambiran Mojo Agung. Jadi memang ada beberapa titik simpul nanti untuk dilakukan jalur alternatif. Salah satunya kalau sedulur cakri dari arah barat ya, Nganjuk ataupun dari arah Kediri menuju ke Surabaya. Nah, ini gampangnya lewat jalur tol saja.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon. Itu yang terus rencana nanti di Boguran. Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
2: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap wilayah.
2: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
2: Iya, ya lebih. Ada berapa tandon ya? Beberapa RT, satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
2: Selama ini bebas. Ya, pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
1: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
2: Iya, masih bisa bertambah.
1: Hingga saat ini wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
2: Iya, itu ya setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur bor di ada tambahan dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
1: Ada informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo?
2: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
1: Dikabarkan update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga
2: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Bapak Saudi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam, Mbak Intan.
0: Oke, gimana Pak kabarnya jenengan? Sehat, semangat ya tentunya siang hari ini.
1: Alhamdulillah, sehat alhamdulillah Mbak Intan.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, ngomong-ngomong siang hari ini kalau boleh tahu perjalanan atau aktivitas lainnya Pak?
1: Perjalanan dari Warujayeng menuju Kota Nganjuk ini.
0: Waduh, ke Kota Nganjuk. Lewatnya mana Pak jenengan? Jalur utama atau lewat Cubung, Pace?
1: Jalur utama.
0: Oke, lewatnya Barong ya.
1: Oke, Barong menuju ke Nganjuk.
0: Oke, baik.
1: Di perempatan ini loh Mbak.
0: Di mana?
1: Perempatan A. Tempatan kalau ke kanan ke arah bypass.
0: Oke, di simpang 4 itu ya, Sukomoro nggak sih itu masuknya sudah, Pak?
1: Masih Sukomoro sih.
0: Itu.
1: Itu ada kontainer entah mogok entah kecepet atau gimana itu.
0: Posisinya di mana, Pak? Di kiri atau kanan jalan dari arah mana?
1: Tempatan kontainernya itu dari bypass.
0: Oke.
1: Dari bypass. Mau belok ke kiri.
0: Oke. Jadi mau ke arah timur gitu Pak?
1: Iya, mau ke arah timur. Berarti melintang.
0: Melintang ya?
1: Sehingga yang dari arah barat itu akhirnya ngambil jalur kita Mbak, yang jalur dari arah timur ke barat ini.
0: Oh gitu ya Allah. Soalnya itu ya, karena tertutup oleh badan kontainer tersebut ya?
1: Iya betul.
0: Itu tadi jadi kayak nekuk gitu ya Pak ya, mau ke arah timur kan itu?
1: Iya mau ke arah timur nekuk, tapi kayaknya kok nggak bisa jalan, kok macet gitu loh kondisinya. Nggak tahu kenapa faktornya itu, saya tetap jalan aja masalahnya.
0: Oke. Tapi ada petanda atau mungkin ada pengemudinya yang di lokasi situ Pak?
1: Ada pengemudinya. Yang jadi masalah ini yang dari arah timur ke barat kan kadang kencang tuh. Nah takutnya pes sama
0: yang dari arah yang barat ke timur itu ya?
1: Iya. Saya kaget tuh kok. Cuma nih kendaraan ternyata ada kontainer itu yang melintang.
0: Oke, Pak, mohon maaf sebelumnya. Itu jadi yang dari arah bypass mau keluar tekuk kiri ke arah timur gitu ya?
1: Betul, nggih.
0: Jadi melintang begitu sehingga yang dari arah barat mau ke timur itu harus menggunakan jalur yang jenengan yang dari timur ke barat. Siap-siap. Waduh lah ini juga mengganggu pengguna jalan ya Pak tentunya. Sudah ada petugas apa belum Pak di sana kalau boleh tahu?
1: Belum ada, kayaknya barusan itu Pak.
0: Oh barusan ya. Baik-baik. Dikasih petanda pun juga tidak ya Pak. Mungkin ada pengemudinya yang mengatur lalu lintas? Boten juga?
1: Sudah. Itu pengemudi kontainernya ada di situ.
0: Oke. Melakukan mungkin perbaikan ya Pak ya?
1: Iya.
0: Baik-baik. Siap. Coba nanti kita bantu komunikasi dengan teman-teman kepolisian setempat ya Pak ya. Semoga saja ada pengaturan lalu lintas. Soalnya kan juga membahayakan sih Pak yang jalur dari arah barat ke timur harus menggunakan jalur timur ke barat, nggih.
1: Ya, betul, ya.
0: Betul. Takutnya kan nanti jadi crowded di sana ya, Pak ya. Tujuan akhirnya Nganjuk kata mana ini, Pak Jenengan?
1: Ini mau masuk ke depannya stasiun ini, Pak. Janjian sama teman.
0: Sekitar stasiun Nganjuk ya, Nganjuk Kota.
1: Nggih, Pak.
0: Gitu. Oke, baik, siap-siap. Terus langsung balik lagi, Pak, nanti.
1: Ya, belum tahu ini.
0: Oh, belum tahu. Muter-muter dulu lah ya, Pak ya. Nganjuk kota-kota dulu lah.
1: Iya, Pak.
0: Cuaca gimana, Pak Sudi, siang kali ini?
1: Panas, terik.
0: Waduh, terik. Panas sekali ya, Pak ya. Anginnya gimana? Kenceng apa tidak itu, Pak?
1: Ya, anginnya sih ada, tapi gak pengaruh, masih gak panas terik.
0: Masih tetap panas ya. Wah, itu kalau panas-panas gini cocoknya es degan, Pak. Mantep itu es kelapa muda. Oke, baik. Ada tambahan lagi Pak Sudi yang mau disampaikan?
1: Udah cukup itu aja. Mohon maaf lama nggak on air.
0: Angge, buat napa-napa Pak aman. Mungkin jenengan kan ada kesibukan lainnya, ndak apa-apa, aman saja. Tak tunggu infonya lagi ya, Pak Saudi.
1: Ya, makasih, Mbak.
0: Angge, siap, hati-hati di jalan ya, Pak.
1: Pak Intan, makasih.
0: Angge, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Angga, silakan.
1: Ini ada informasi masuk dari Mas Adi. Ini melaporkan di kawasan Ring Road Mojagung arus lalu lintas ada peningkatan volume kendaraan dari arah Surabaya menuju ke barat, menuju ke arah Jombang dan sekitarnya. Lalu ada Mas Oki, ini sedang berada di tol kilometer 706 Mojokerto. Melaporkan arus lalu lintas ramai lancar, kecepatan juga normal. Lalu ada Mas Sudarmo, ini dari Nganjuk menuju ke Kertosono. Sekarang melintas di kawasan depan X Waterpark Kertosono, arus lalu lintasnya juga ramai lancar. Belum ada peningkatan volume kendaraan. Ada Mbak Farida, ini dari Warujayeng menuju ke Kediri, sekarang sudah sampai Merican, arus lalu lintas kendaraan juga ramai lancar. Lalu ada Mas Gilang, ini dari Madiun menuju ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di kawasan Alas Caruba, Alas Saradan. Arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar, tidak ada kendala selama perjalanan, dan cuaca juga mulai cukup terik pada siang kali ini. Lalu ada laporan masuk, ini ada orang hilang Intan.
0: Oke, dimana?
1: Dalam keadaan pikun, ini tepatnya di kawasan Ngadirejo Tanjunganom. Ini.
0: Okay.
1: Ini untuk kejadian tersebut masih kami konfirmasi lagi ke pelapor ya Intan, untuk keterangan lebih lanjutnya terkait kronologi kejadian orang hilang tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Dan nanti kita juga coba menginformasikan kepada sedulur cakra. Lalu ada lagi terakhir, ini informasi dari Mbak Nadiva dari Tulungagung menuju ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di kawasan Mojo, Kabupaten Kediri. Kondisi arus lalu lintasnya melintas ramai lancar Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Satu hal yang perlu Anda waspadai seluruh cakra, tadi Pak Suudi ya menyampaikan ada satu hal kewaspadaan di simpang 4 Peserut ya. Tadi ada kontainer dari arah utara mau ke timur, itu yang trouble, jadi melintang di badan jalan. Tadi sempat disampaikan oleh Bapak Suudi, jadi lalu lintas yang dari arah barat akan ke timur itu menggunakan jalurnya dari timur ke barat. Tentunya cukup crowded ya untuk lalu lintas di sana. Jadi perlu waspada dan hati-hati ketika melintas di simpang 4 Peserut Sukomoro Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, cek informasi terlebih dahulu Gatekeeper Danti, silakan.
1: Bapak Nugroho sudah sampai di seputaran daerah Prambon Nganjuk, cuacanya cukup panas siang hari ini. Lalu lintasnya juga ramai, harap tetap waspada, hati-hati sudah mulai memasuki waktu zuhur, kemudian jam-jam makan siang, jadi sepanjang jalur juga ramai. Ada juga tambahan informasi Bapak Chandra, ini kalau jalan-jalan ke Eropa dulu di jalan Keramat ya. Oh, ini yang tadi ternyata, sorry, saya baru scroll ke bawah ya Intan. Baru masuk infonya jalan Karangsemi sampai dengan Ngerami. Itu ternyata siang hari ini banyak yang panen brambang.
0: Waduh, mantap,
1: bawang
0: ini
1: merah.
0: Bawang merah ya.
1: Panen uang ini.
0: Benar, apalagi bawang merahnya masih kecil-kecil. Itu enak dan
1: betul. Nah, ini semuanya sibuk. Banyak yang panen ya, khususnya di wilayah Jalan Ngerami arah Ngerengket ke Gondang itu kabarnya ditutup Intan. Jalur dalam ya, kalau untuk cuaca juga cerah, cenderung panas untuk siang hari ini. Ada Bapak Kurniawan sudah sampai di wilayah Jiwan Madiun. Tadi dari arah Ring Road juga ramai, harap waspada, masih banyak bis angkutan umum yang beroperasi, truk ekspedisi, kemudian juga kendaraan pribadi ikut banyak melintas di jalur kota Madiun Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Zona Cakra. Huruf abjad pertama yang mengandung tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Venesia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Venesia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenalkan abjad pada zaman purba setelah zaman prasejarah, meski yang digunakan masih sangat terbatas atau masih sangat sedikit. Penemuan alfabet atau huruf ini sangatlah menguntungkan manusia pada zaman itu, karena dengan adanya abjad ini mempermudah manusia dalam segala bidang dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sebagai informasinya, rute dan titik utama yang harus diwaspadai bagi pengguna jalan selama pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan nanti 31 Agustus 2026 itu nanti berpusat di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah, yaitu jalur provinsi sepanjang kurang lebih 4,3 km hingga 4,5 km itu akan dilakukan penutupan secara total. Jadi mulai dari simpang 4 Sambong hingga pintu tol Tembelang atau Jombang. Jadi memang jalan tersebut itu nanti disterilkan khusus untuk kendaraan delegasi berstiker resmi serta untuk pengamanan VVIP. Tentunya guna menghindari area sterilisasi muktamar, jadi memang ada beberapa jalur alternatif yang dapat dipilih sedulur cakra. Jadi dari arah utara, dari arah Kabu atau Lamongan ya, yang menuju ke Mojokerto atau Surabaya, itu nanti dialihkan mulai dari simpang 4 Pasar Kabu, kemudian ke simpang 3 Pasar Tapen, lalu nanti tembus di Jalan Raya Gedek Ploso, keluar di perbatasan Gedek Mojokerto. Lalu kalau yang dari arah barat, yaitu dari arah Nganjuk dan Kediri yang menuju ke Surabaya atau ke Lamongan, nah itu sangat disarankan untuk menggunakan jalur tol penuh dan nanti keluarnya langsung melalui pintu tol Bandar Kedung Mulia Jombang. Lalu sebaliknya kalau dari arah barat menuju ke Mojokerto atau Surabaya lewat jalur bawah, itu nanti dialihkan dari simpang 4 Sambong, kemudian simpang 4 Sambong, kemudian ke simpang 3 Sembung, lalu nanti ketemu Jalan Kiai Haji Wahib Hasyim, lalu ketemu Jalan Raya Gudo, lalu ketemu Ngoro Mojowarno, keluarnya nanti di simpang 4 Gambiran Mojo Agung Jombang. Dan satu hal yang perlu Anda waspadai juga sedulur cakra untuk di simpang 4 Peserut ya. Tadi ada kontainer yang dari arah utara mau ke timur itu yang mengalami trouble sehingga di sana sedikit crowded karena yang dari arah barat akan ke timur itu menggunakan jalur sebelahnya, yaitu jalur di mana dari arah timur ke barat. Sehingga Anda ketika melintas di jalur tersebut memang harus tetap waspada, fokus, berhati-hati ketika melintas di simpang 4 Peserut Sukomoro Nganjuk. Tentunya Anda masih bisa terus kabarkan ya perkembangannya untuk di siang kali ini seperti apa lalu lintasnya, apakah masih aman, cukup lancar atau mungkin terkendala karena adanya kewaspadaan. Anda bisa sampaikan juga untuk informasinya ke kami karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Kabarkan di 0852-9001061. Tentunya untuk di siang kali ini waktu sudah hampir memasuki jam 12 siang. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Siang hari ini jam 12 siang lewat 4 menit bersama saya Danti Danila. Selama 1 jam ke depan ditemani gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengirimkan informasi via telepon maupun WhatsApp di nomor 0852-9000-1061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Randu Blatung Blora, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km. Dari Simpang 3 Kedung Jambu ke arah barat kurang lebih 100 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper, Angga.
4: Ada informasi masuk, Danti, ini dari Mas Aldi. Okay. Melintas di kawasan Lampu Merah Candi Loceret, antrian kendaraan di traffic light tidak terlalu panjang dan juga arus lalu lintasnya terpantau lancar, tidak ada peningkatan volume kendaraan. Ada Mbak Umi ini dari Wonorejo Blitar menuju ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di kawasan Lego, arus lalu lintas terpantau juga ramai lancar. Ada Pak Marzuki, ini di Mojokerto mau menuju ke Jombang. Okay. Sekarang sedang melintas di kawasan Dengrut Mojagung. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, ada peningkatan volume kendaraan juga. Lalu ada Pak Mardiono, ini melaporkan di wilayah Simpang Semampir, arus lalu lintasnya ramai lancar. Ini juga ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Hari. Ini di kawasan Tembelang hingga sampai ke kawasan lokasi Muktamar NU sudah mulai ada penyeterilan kendaraan, Danti. Ini untuk kendaraan yang tidak berkepentingan yang di dalam masuk di dalam ring 1 sudah disuruh pindah, Danti. Untuk berpindah keluar dari ring 1. Namun untuk kendaraan bermotor masih bisa melintas dengan normal, Danti, di kawasan ring 1 tersebut. Lalu ada informasi lagi masuk disampaikan oleh Pak Bimu. Ini melaporkan di kawasan Pace, arus lalu lintasnya lancar di Johor Pace, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra, waspada, hati-hati menjelang pelaksanaan karnaval di wilayah Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk ya. Hari ini digelar karnaval tingkat SMP MTS, di mana startnya itu ada di lapangan Ngeronggot dan finish di Simpang 4 Mojokendil. Jadi peserta sebanyak 25 peserta akan melintas di seputaran Pasar Ngeronggot, SMP Koramil sebelumnya, kemudian di SMP, SPBU, dan nantinya ke arah barat, sampai di Simpang 4 Mojokendil, Ngeronggot, Nganjuk. Ada waspada, perhatikan pengaturan lalu lintas dan juga arahan dari panitia di lokasi ya. Kabarnya akan dimulai, diberangkatkan jam 1 siang dan diperkirakan selesai sekitar jam 4:30 sore.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Sedulur Jagra, untuk Anda yang melintas di beberapa ruas jalur yang sedang bertepatan dengan agenda Agustusan, harap tetap waspada, jaga jarak aman, patuhi juga peraturan lalu lintas dan arahan panitia di lokasi ya. Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Ada informasi masuk Danti ini dari Mas Bayu melaporkan untuk yang dari arah Mojokerto maupun sebaliknya. Ini untuk kendaraan roda 4 atau lebih dilewatkan tol semua Danti.
0: Okay.
1: Ini di Bandar Kedung Mulyo juga untuk kendaraan besar yang mau mengarah ke timur ini diarahkan untuk menuju ke gerbang tol Bandar Kedung Mulyo Danti.
0: Iya.
1: Jadi untuk semua kendaraan roda 4 atau lebih sudah disterilkan dari lokasi ring 1. Lalu ada informasi juga ini disampaikan oleh Mbak Duyana, ini melaporkan di kawasan Kabuh arus lalu lintas mulai ada peningkatan volume kendaraan Danti.
0: Okay.
1: Ini dikarenakan mungkin peserta dari Muktamar NU juga ya Danti.
0: Iya.
1: Ada iring-iringan mobil yang mengarah ke arah Jombang. Lalu ada informasi masuk juga ini dari Pak Toto, ini dari Kediri menuju ke Tulungagung. Sudah sampai di kawasan Jeli Tulungagung, arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar, tidak ada kendala. Lalu ada informasi juga dari Bu Rahma, ini dari Megaluh menuju ke Jadikalen, sedang melintas di kawasan Jembatan Kertosono, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar juga.
0: Okay.
1: Ada Mas Pratomo.
0: Baik.
1: Ini melaporkan ruas jalan Sukomoro lancar Danti.
0: Okay, terima kasih informasinya Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 1

0: Sudah ada yang bergabung siang hari ini, Bapak Tamin. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Bapak Tamin. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Mbak Tanti.
0: Sugeng siang, Bapak Tamin. Pripun kabarnya, Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat kemawon.

0: Bapak kalau
1: Iya.
0: jagung manis kena hama putihan itu terus gimana biasanya Bapak?
1: Kena hama apa?
0: Kalau orang sini nyebutnya putihan gitu. Banyak yang putihan di sini Bapak Tamin.
1: Oh, punya saya ndak ada satu dua
0: Oh
1: cumaan.
0: gitu. Itu biasanya penyebabnya apa Bapak kalau sampai putihan?
1: Kalau sampai putihan ini rahasia, Mbak.
0: Waduh, penyebabnya rahasia gitu.
1: Iya, kalau pemupukan kan biasa.
0: Iya,
1: Semuanya
0: sama ya.
1: petang tahu ya. Saya bilang nanti saya menggurui, ndak.
0: Nggak apa-apa, Bapak. Kan ini sharing saja. Banyak kok pendengar kita yang Bapak Ibu petani malah seneng kalau dengar dari ceritanya Panjenengan.
1: Kalau ada acara pertanian aja, saya
0: Oh
1: tak
0: gitu.
1: oke.
0: Jih, baik. Ramai Bapak kandangan Kediri.
1: Kediri juga rame.
0: Jih.
1: Baca panas pol.
0: Panas pol. Biasanya minum es boten Bapak.
1: Wah, saya nggak berani Mbak.
0: Air putih saja ya.
1: Pulang dari Solo tadi malam
0: Jee.
1: ya,
0: Sampai rumah
1: biasa
0: jam berapa Bapak semalam?
1: jam setengah delapan
0: Setengah
1: setengah delapan
0: delapan
1: Mbak.
0: malam. Alhamdulillah. Aman ya
1: Pulang
0: Bapak.
1: dari Baan itu ke timur,
0: Nggih.
1: terus Kujang, terus jurusan Badas.
0: Nggih.
1: Kan ada biasa tuh Mbak, lewat desa-desa juga aspalan, rumah desa Kemiri gitu. Makanya saya tenang-tenang nyantai saya di tol Jombang Solo.
0: Nggih, Bapak. Aman-aman saja. Alhamdulillah. Sudah
1: Sampai
0: makasih.
1: Pak. Oh
0: Nggih.
1: belum Mbak,
0: Belum.
1: jam-jam masih males, barusan sarapan.
0: Loh, loh,
1: Sarapan
0: loh.
1: jam 11.
0: Kesiangan sarapannya, Bapak. Sarapan di sawah kah tadi?
1: Ya, ke sawah dulu.
0: Oh gitu, Cik.
1: 11 pulang, mandi, sarapan.
0: Cik.
1: Nyapet.
0: Siap.
1: Ikannya kok goreng. Cukup,
0: Wah,
1: Mbak,
0: cocok.
1: kalau Pak Tamin sudah lah. Oh, yang penting perut kenyang, enggak sampai kena penyakit gitu aja, Mbak.
0: Setuju, baik. Ada tambahan, Bapak?
1: Ya, Mbak Tanti, salam aja.
0: Baik.
1: Aja Mas Angga.
0: Oke.
1: Tanti.
0: Hai.
1: Hai, Mak.
0: Oke.
1: Salam, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan,
0: Amin.
1: Keselamatan yang barokah.
0: Amin.
1: Amin.
0: Doa baik yang sama juga, Bapak Tamin sekeluarga sehat, berbahagia, lancar rezekinya, Je.
1: Amin, amin, ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tamin kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur Ciagra, musim kemarau ini juga perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu petani ya, yang memiliki lahan. Ini jangan lupa untuk menyesuaikan komoditas tanaman yang cocok ditanam di musim kemarau, minim pengairan dan memang harus ekstra kalau mau mengairi lahan maupun sawah. Semoga semuanya tetap aman, lancar, hasil taninya memuaskan, dijual dengan harga yang baik, menguntungkan bagi petani dan tidak memberatkan bagi warga masyarakat. Saya cek dulu info lainnya, Angga.
1: Update informasi ini di Ring 1 Utara, tepatnya di Tembelang, sudah benar-benar steril.
0: Ini
1: untuk ring satunya sudah benar-benar steril, sudah ada, tidak ada kendaraan yang melintas lagi di kawasan tersebut. Untuk tol Bandar Kedung Mulia, seperti yang diinformasikan oleh Mas Bayu tadi, ini kendaraan yang dialihkan menuju ke tol gerbang tol Bandar Kedung Mulia itu kendaraan sumbu 3 ke atas, Danti. Jadi untuk kendaraan besar yang sumbu 3 ke atas ini akan dialihkan menuju ke tol Bandar Kedung Mulia dan keluar di tol Tembelang. Begitu pula untuk sebaliknya, Danti. Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Raka, ini sedang melintas di Keplasari Jombang atau tepatnya di sekitaran Taman Kebon Rojo. Arsal lintasnya terpantau ramai lancar juga, tidak ada penumpukan kendaraan di kawasan tersebut, Danti. Lalu ada informasi juga dilaporkan oleh Mbak Ayu, ini di kawasan Simpang Panglima Besar Sudirman Jombang. Ini di kawasan tersebut arus lalu lintasnya juga cukup ramai sekali ini. Karena juga dekat dengan venue Muktamar NU. Lalu juga ada dari Jombang juga ini. Mbak April, ini di Simpang Sengon Selatan. Ini arus lalu lintasnya terpantau juga ramai lancar. Ada satu lagi informasi dari Pak Hari, ini melaporkan di kawasan Mengkreng arus lalu lintas dari arah barat didominasi oleh kendaraan besar dan masih lancar saja, Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sanding, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, sudah makan siang atau belum? Jangan lupa ya, sempatkan makan siang sebelum melanjutkan aktivitas dan juga memenuhi tanggung jawab Anda masing-masing yang masih bekerja. Semangat yang bisa nonton karnaval, nonton kemeriahan Agustusan. Selamat ya, semoga seru, meriah, dan menyenangkan juga. Jangan lupa Anda bisa terus update informasi kondisi cuaca, lalu lintas, dan kewaspadaan di tempat Anda berada.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kentul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan lupa bahagia.

Jalur Cakra Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi NU yang mempertemukan para ulama, pengurus, dan perwakilan warga NU dari berbagai daerah di Indonesia. Muktamar menjadi momentum penting untuk membahas berbagai persoalan keutamaan, keumatan, kebangsaan, organisasi, serta menentukan arah kebijakan NU ke depannya. Muktamar NU ke-35 digelar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan salah satu pusat kegiatan berada di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Pelaksanaan muktamar diperkirakan menarik kedatangan peserta dan warga NU dalam jumlah besar, sehingga sejumlah persiapan dilakukan, termasuk pengamanan dan rekayasa lalu lintas di berbagai titik wilayah Jombang. Bagi masyarakat, pelaksanaan muktamar NU ke-35 juga menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai ukhuwah, kebersamaan, moderasi beragama, dan kontribusi NU bagi bangsa. Selain agenda persidangan organisasi, rangkaian kegiatan muktamar juga menjadi ruang silaturahmi bagi warga NU yang berasal dari berbagai daerah.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Wah, pasar Sukomoro Nganjuk Dianti ya, pasar bawang merah, aktivitas jual beli di sana, bongkar muatnya cukup berlangsung ya.
0: Oke.
1: Jadi ketika Pak Chandra Budi melintas, ini pedagang bawang merah, pedagang yang paling nangis katanya, paling cengeng ya, karena kan mengupas, biasanya kan pedih, kemudian air matanya kan keluar, begitu. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono, aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kediri. Untuk lalu lintasnya juga masih aman saja, normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup terik panas.
0: Baik.
1: Kemudian Pak Sofian, perjalanan dari Surabaya arah ke Mojokerto, posisi saat ini sudah sampai di wilayah Mojosari Mojokerto, diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman saja, normal. Cuaca juga terik panas. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bu Reva, perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Mojokediri arah ke Tulungagung. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Danti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Angga.
2: Ada informasi masuk ini dari Mbak Tiara, ini melaporkan di kawasan Krian arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, tidak ada hambatan.
0: Baik.
2: Ada Mbak Sartika, ini perjalanan dari Surabaya menuju ke Jombang, ini sedang melintas di arteri, melintas di penambangan Balong Bendo, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar ke arah barat. Lalu ada Mbak Nadia, ini dari Trenggalek menuju ke Nganjuk, sekarang sedang melintas di kawasan Prican, arus lalu lintas juga ramai lancar. Lalu ada Mas Setiawan, ini dari Kaliboto, Kabupaten Kediri, menuju ke Madiun, sedang melintas di kawasan Bagor, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, Danti.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya Intan Anggreni, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat siang Mas Jasuli dari...
5: Selamat siang Mbak.
0: Selamat siang, dari wilayah mana ini Mas Jasuli? Agak susah saya nyebutnya, mohon maaf.
5: Oh iya ya, sekarang saya sudah nyampe di lokasi muktamar ya.
0: Sudah sampai.
5: Yang
0: di
5: tadi
0: lokasi.
5: Tak kirimin video itu ya, masih macet gitu. Sekarang sudah nyampe.
0: Sudah Alhamdulillah. Ini berangkat bersama siapa saja Mas?
5: Wow, ini banyak rombongannya, banyak beberapa mobil, ada ada 40 mobil,
0: 40
5: lebih 40
0: mobil. Rombongan dari mana Mas Jazuli?
5: Ya, ini kalau saya dari Nganjuk,
0: dari
5: terus ke Surabaya.
0: Oh gitu, Nganjuk ke Surabaya.
5: Ke Surabaya, ada, terus ke Jombang sini.
0: Nganjuk, Surabaya,
5: terus ke
0: Jombang. Wah, di sana pastinya juga banyak ya orangnya. Sudah ramai Mas.
5: Wish. Sudah ramai, jalan macet, ini mobil sekali masuk enggak bisa keluar ini.
0: Sudah.
5: Dan ini sudah masuk di perumahan, sekali masuk wis enggak bisa keluar.
0: Betul.
5: Akhirnya saya ini tadi masih barusan ini masih cari sepeda motor. Dan sepeda motor hari ini itu sehari 200.000 pokoknya dilepas.
0: Wah, itu berarti yang nyewain warga masyarakat setempat atau bagaimana Mas?
5: Karena saya butuh, saya cari pinjaman gitu. Wes ditawarin, kalau 200.000 lepas gitu.
0: Mas, ini kalau 200.000 lepas jaminannya apa?
5: Saya sudah ada jaminannya, saya buka booking sudah. Saya jauh-jauh hari itu sudah booking rumah di sini.
0: Oh gitu,
5: jauh-jauh hari saya sudah pesen rumah di sini.
0: Baik, untuk singgah.
5: Jadi sudah kenal.
0: Untuk singgah gitu ya, Mas Jazuli.
5: Iya, sampai acara selesai.
0: Sampai
5: tanggal 31.
0: Ya. Berarti 27, 28, 29, 5 hari ya Mas?
5: Iya.
0: Saya baru tahu ini ada penyewaan sepeda motor juga ya.
5: Okay. Ya sekarang juga ada mungkin banyak itu teman-teman yang sudah kesulitan untuk keluar itu ya alternatifnya nyewa sepeda.
0: Sewa sepeda motor. Mas Yazuli, kami terima kabar dari pelaksanaan muktamar nanti apakah betul ya dimajukan jam 3 sore? Karena info betul. Awal kan malam, kemudian ada pembaruan jadwal jam 3 sore ya mas mulainya.
5: Iya, acara ini nanti jam 3.
0: Jam 3 sore, baik. Ini nanti sampai tanggal 31, waduh.
5: Iya.
0: Jeng-jeng, semoga rangkaian acaranya lancar ya mas ya.
5: Amin. Kalau acara resminya sih tanggal 30, tanggal 31 itu Basar Expo ya. Mungkin Basar kalau cari oleh-oleh Expo. Itu ditinggal ya, tanggal 31. Tanggal 31.
0: Ya. Okay. Puncaknya 30.
5: Acaranya itu puncaknya 30. Puncaknya yang ditunggu-tunggu itu di hari tanggal 30 itu. momen yang ditunggu-tunggu di tanggal 30 itu.
0: Itu nanti rangkaiannya ada apa saja sebenarnya mas sampai 5 hari?
5: Banyak sekali. Banyak, ada sidang pleno-pleno sidang pleno itu. Waduh. Yang di tanggal 30 itu sudah menentukan pengurus-pengurusnya.
0: Baik. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana awal ya, Mas Yazuli ya.
5: Amin.
0: Baik. Mas Yazuli, berarti
5: sekedar informasi saja.
0: Monggo, pripun.
5: Ini tadi jalan itu banyak yang ditutup dan dialihkan. Iya. Jadi memang berhubung ini dari kemarin itu sudah banyak pendatang yang dari luar kota, akhirnya diperketat. Jadi mobil ataupun sepeda yang tidak mempunyai stiker atau barcode khusus untuk masuk itu benar-benar tidak boleh lewat.
0: Berarti para peserta sudah memiliki tanda stiker di kendaraan masing-masing ya mas?
5: Yang dari pengurus-pengurus itu sudah ada stiker. Jadi kalaupun orang pengurus tapi nggak dapat undangan itu nggak bisa lewat. Nggak boleh. Jalan kakinya itu sangat jauh.
0: Berapa kilo mas kira-kira?
5: Wah, saya nggak tahu ini tadi berapa kilo karena wis macet jauhnya. Juga. Iya. Parkir bis itu juga sangat jauh. Jadi mungkin
0: mas.
5: Teman-teman yang belum datang ke sini disiapkan dulu.
0: Semuanya dipersiapkan dengan baik ya Mas Yazuli.
5: Iya. Kalau mobil itu nggak efektif, mending sepeda motor.
0: Sepeda motor saja ya. Daripada nanti di sana kesulitan ya mas aksesnya.
5: Kesulitan ya kalau mobil kesulitan.
0: Siap. Ada tambahan kembali Mas Yazuli?
5: Sudah cukup.
0: Siap. Dengan senang hati. Kalau ada waktu besok sampai dengan tanggal 31 kami tunggu ya informasinya dari lokasi Mas Yazuli.
5: Siap.
0: Terima kasih. Selamat beristirahat. Sebelum nanti acara sore hari ya. Semoga lancar. Seluruh peserta sehat semuanya mas.
5: Amin. Terima kasih mbak.
0: Dengan senang hati. Selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Mas Yazuli ya, ada di lokasi Muktamar NU ke-35 wilayah Jombang.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
4: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
6: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
7: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
6: Setiap hari. Dongko,
7: setiap hari. Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
6: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
7: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
6: Yeah.
7: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
6: Yeah.
7: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari, nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
6: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jeriken-jeriken gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
7: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
6: Oh, setiap wilayah.
7: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
6: Masuk ke tandon, Ya. Setiap desa ada satu tandon.
7: Iya, ya lebih. Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, dari satu RT aja ada satu tandon.
6: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
7: Selama ini bebas.
6: Bebas.
7: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
6: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
7: Iya. Masih bisa bertambah.
6: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
7: Iya, itu setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur, sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
6: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
7: Sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
6: Dikabarkan update ya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
7: Sama-sama.
6: Semoga
7: terima kasih.
6: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
7: Amin.
6: Selamat siang. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35 Sedulur Jagrang di wilayah Jombang ya. Ini sudah semakin ketat penjagaan dari petugas kepolisian. Jadi untuk Anda yang melintas di wilayah Jombang, patuhi arahan dari petugas dan gunakan jalur alternatif yang sudah disediakan. Menjelang jam 1 siang, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang, hati-hati di jalan.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang seluruh cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kami berharap apapun aktivitas yang seluruh cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini masih bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Danti, Intan dan juga Alvan yang siap menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Bagi sedulur cakra yang saat ini tengah berada di perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati? Atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini? Silakan sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9000 1061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah berkat herbal naria. Herbal naria obat.

0: Kisah inspirasi bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bagi sedulur cakra yang sedang berada di kawasan Kabupaten Bojonegoro, Herbal Nariah bisa didapatkan di Yata Herbal Nariah Pacul. Tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, Timur Jalan. Siang ini kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Ada Bapak Chandra Budi, simpang 4 Peserut bypass ya. Lancar ramai, arah kota juga masih cukup aman. Kalau untuk cuacanya itu terik panas, meskipun cuacanya demikian tapi tetap harus melaju, semangat, hati-hati di jalan. Iya. Kemudian ada juga informasi dari rekan-rekan BMKG Maritim, Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Tanjung Perak Surabaya, maksud kami. Ini untuk perkiraan cuaca maritim besok di hari Jumat 28 Agustus 2026. Untuk wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca secara umum cerah berawan. Kondisi angin dominan dari arah tenggara, kecepatan maksimal 34 km per jam. Untuk gelombang berkisar 0,6 sampai dengan 1,3 meter. Kalau untuk Selat Madura, cuaca secara umum cerah berawan. Kondisi angin dominan dari tenggara. Kecepatan maksimal 26 km per jam. Kalau untuk gelombang berkisar 0,4 sampai dengan 1,0 meter. Dan untuk perairan selatan Jawa Timur, cuaca secara umum cerah berawan. Kondisi angin dominan dari tenggara, kecepatan maksimal 32 km per jam. Untuk tinggi gelombang berkisar 1,0 sampai dengan 2,5 meter. Info lainnya, Mas Azril ini tadi mengirimkan video lepas pasar Babat Lamongan. Aman, cuacanya juga masih cukup panas ya. Ada waspada, hati-hati di jalan, jaga jarak aman dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Satlantas Polres Jombang saat ini resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mulai hari ini. Penutupan jalur difokuskan di sepanjang 4,3 km ruas jalan Kiai Haji Wahab Basbulo guna mencegah kepadatan kendaraan. Wakil Polres Jombang, Komisaris Polisi Syarlis menjelaskan, penutupan akses juga diberlakukan di sejumlah gang menuju Tambak Rejo. Khusus bagi peserta muktamar, polisi telah menyiapkan jalur khusus menuju kantong parkir berkapasitas 400 kendaraan roda 4. Sementara akses menuju lapangan Untung Suropati dan sejumlah venue utama hanya diperbolehkan bagi kendaraan bersertifikat atau memiliki stiker undangan khusus. Untuk meminimalisir kemacetan menuju ke kota Jombang, petugas menerapkan sistem 3 ring pengamanan dengan titik penyekatan utama di pintu tol Jombang dan simpang 4 Sambong. Apabila volume kendaraan terus meningkat, polisi siap menerapkan sistem buka tutup di jalur utama. Selain itu, sebanyak 12 pos pelayanan telah disiagakan untuk membantu masyarakat dan mengurangi kepadatan arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Pada pengawasan Ring 1 Muktamar NU, kendaraan roda 4 dari arah Lamongan menuju ke Kediri maupun sebaliknya diwajibkan melintas via pintu tol Jombang dan tol Bandar Kedung Mulyo. Petugas juga memfokuskan penyekatan armada truk dan bus di simpang 4 Sambong serta Denanyar untuk langsung dialihkan menuju ke Jalan Dirjen Kertarto. Beralih ke Ring 2, pihak kepolisian memecah arus dari dua arah. Dari arah utara atau kawasan Bojonegoro, kendaraan tujuan Nganjuk diarahkan menuju jalur bawah jembatan Ploso tembus hingga kawasan Jatikalen Nganjuk. Sementara untuk armada berat sumbu 3 ke atas dari arah barat wajib masuk melalui pintu tol Bandar Kedung Mulyo. Khusus pada lapisan terluar atau ring 3, pengalihan arus dilakukan lebih dini demi menghindari penumpukan di pusat kota. Kendaraan dari arah tujuan Surabaya mulai dibelokkan di persimpangan Pasar Kabuh menuju ke jalur Gedek Mojokerto. Sedangkan pengendara dari arah barat, pengalihan dimulai dari Simpang 3 Sembung menyusuri rute Gudo dan Mojowarno hingga keluar di Simpang Gambiran Mojoagung.

0: Baik, sedulur cakra, untuk yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali. Silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Danti.
1: Ada Mbak Leni, ini melintas di seputaran daerah Nganjuk Kota. Cuacanya juga cukup cerah, lalu lintasnya lancar. Ada Bapak Basuki, ini juga menyampaikan informasi di wilayah Saradan Madiun. Lalu lintasnya ramai, ada waspada di sana, jalurnya berkelak-kelok, banyak tanjakannya juga, cukup kering ya daerah kanan dan juga kirinya mengingat musim kemarau. Ada juga informasi yang ditambahkan oleh Ibu Sari yang sampai di seputaran daerah Jombang. Ini belum ditambahkan Jombangnya mana ya, karena di Jombang kan ada muktamar NU ya Angga. Mungkin nanti bisa diupdate kembali.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sedulur cakra, saat ini pengelola tol Jombang Mojokerto resmi menyiapkan rekayasa lalu lintas dan penambahan pintu keluar guna mengantisipasi lonjakan peserta muktamar NU per hari ini. Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo, Yuni Rihal, memprediksi mayoritas rombongan peserta dan tamu VVIP yang tiba dari Bandara Juanda akan bertumpu melintasi ruas tol tersebut. Sebagai langkah antisipasi utama, akses di gerbang tol Jombang akan dirombak menjadi 3 gerbang keluar dan 1 pintu masuk. Petugas juga menyiagakan fasilitas mobil reader untuk memangkas antrian pembayaran. Sementara bagi kendaraan umum, arus lalu lintas akan diarahkan menyebar melalui gerbang tol

Baik, sedulur cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya sedulur cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri Nganjuk juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Ribuan massa dari berbagai daerah bersiap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR RI Jakarta pada hari ini. Salah satu tuntutan utama disuarakan secara tegas oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu beserta komunitas ojek online. Mereka mendesak percepatan pengesahan RUU perampasan aset serta pemberlakukan hukuman mati bagi para pelaku korupsi.

Sementara itu, kelompok gerakan rakyat menggugat atau GERAM dipastikan akan mengerahkan sekitar 1.000 peserta aksi dan belasan organisasi mahasiswa dan sipil. Massa membawa 10 tuntutan krusial mulai dari penghentian program koperasi desa hingga MBG, penolakan kebijakan pajak yang membebani rakyat kecil hingga penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatera dan NTT. Dari wilayah Jawa Timur, sekitar 500 massa yang tergabung dalam relawan Madura pengawal program presiden juga telah bertolak menuju ke ibu kota. Kelompok ini hadir membawa agenda khusus untuk mendukung program pemerintah sekaligus mendorong adanya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, Sedulur Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya, Angga, ditemani gatekeeper ada Danti Danila serta Intan Anggraini. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001061. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta seluruh kelompok penerima perhutanan sosial di Berau, Kalimantan Timur untuk aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini ditekankan sebagai upaya antisipasi strategis guna melindungi kawasan hutan serta ekosistem di lingkungan sekitarnya. Raja Juli menegaskan hak kelola kawasan yang telah diberikan oleh negara harus diimbangi dengan tanggung jawab pengawasan serta penuh. Masyarakat diharapkan tidak hanya berfokus memanfaatkan lahan untuk kepentingan ekonomi semata, tetapi juga wajib menjadi garda terdepan dalam melakukan pencegahan potensi titik api. Pemerintah terus mendorong agar pengelolaan perhutanan sosial dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian alam. Keterlibatan aktif kelompok masyarakat di tingkat tapak ini dinilai sangat krusial, terutama tengah ancaman musim kemarau, yang secara signifikan meningkatkan risiko karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Polres Nganjuk menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih guna mengatasi krisis kekeringan di Kecamatan Lengkong. Kapolres Nganjuk Arjun Komisaris Besar Polisi Surya Miftahirawan menjelaskan, bantuan krusial ini didistribusikan ke tiga titik utama, yakni Dusun Jomblang, Desa Ngepung, dan Sendang Gogor. Langkah ini merespons keluhan warga yang terpaksa berjalan kaki sejauh 1 km hanya untuk mengambil air dari sungai akibat kemarau panjang. Bantuan kemanusiaan yang diberangkatkan langsung dari Mapolres Nganjuk ini langsung didistribusikan secara tertib untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Salah satu warga Dusun Jomblang, Agus, mengaku sangat terbantu dengan adanya suplai air tersebut dan kini masyarakat tidak perlu lagi berjalan jauh dan berharap bantuan serupa dapat terus mengalir selama status kekeringan masih melanda wilayah mereka. Selanjutnya jam 1:38 menit kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
1: Informasi masuk kita dapatnya yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kabuh Jombang. Lalu lintas juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup terik panas ya.
0: Oke.
1: Kemudian informasi masuk kita dapatnya yang disampaikan oleh Bapak Hermanto, perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Bandar Ngalim Kota Kediri, simpang 4-nya. Lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, jadi perlu diwaspadai saja. Cuaca juga cukup terik panas. Mbak Sania, perjalanan dari Grogol Kediri arah ke Tulungagung nanti lewat jalur Mojo disampaikan lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup terik panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Heru, perjalanan dari Kunjang arah ke Badas Pare, lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Sehat Radio Cakra Krishna. Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper crocatum yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi penggunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu repot mengolah sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
2: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: aku.
1: Untuk Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi menutup total jalur pendakian Gunung Semeru per hari ini. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya insiden kebakaran di kawasan Blok Ranu Kembang. Kepala Balai Besar TNBTS Rujianata Cahyanugraha menjelaskan lokasi titik api berada sangat dekat dengan jalur pendakian. Oleh karena itu, penutupan mutlak dilakukan demi menjamin keselamatan pengunjung sekaligus memaksimalkan operasi pemadaman api. Penutupan jalur ini akan terus diberlakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Bagi calon pendaki yang terdampak, pihak pengelola telah menyiapkan layanan pengembalian dana tiket atau refund tiket maupun opsi penjadwalan ulang. Meski jalur pendakian ditutup, Rujianata memastikan kegiatan wisata di kawasan Ranu Regulo sama sekali tidak terdampak oleh kebakaran. Selain itu, akses transportasi penghubung Malang dan Lumajang melalui jalur Poncokusumo dan Senduro juga dipastikan aman dilalui. Guna mencegah musibah serupa, seluruh pengunjung dan pelaku jasa wisata diimbau keras untuk tidak memicu sumber api dalam bentuk apapun. Larangan ini mencakup aktivitas menyalakan api unggun, kembang api, flare, hingga membakar sampah di seluruh area kawasan konservasi TNBTS.

Informasi selanjutnya untuk Sedulur Cakra, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Berau per hari ini guna memastikan keamanan habitat orang hutan. Beliau menjelaskan operasi pemadaman dan pengawasan harus terus ditingkatkan menyusul fenomena El Nino yang terpantau datang lebih cepat dengan intensitas yang lebih kuat. Sebagai langkah antisipasi utama, kawasan habitat satwa liar tersebut kini dikawal ketat melalui patroli rutin. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan area preservasi koridor orangutan di kawasan lanskap Keraitan. Untuk mempercepat penanganan karhutla dari udara, operasi modifikasi cuaca dilaporkan telah dilangsungkan selama 2 hari terakhir. Upaya memicu hujan buatan ini akan terus dilakukan dengan memantau pergerakan awan sehingga titik api dapat segera dikendalikan tanpa mengorbankan kelestarian konservasi maupun habitat satwa.

Baik, Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061. Ribuan peserta Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU ke-35 dari berbagai daerah di Indonesia mulai memadati Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka berdatangan ke kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras yang menjadi salah satu pusat pelaksanaan Muktamar NU ke-35. Suasana di sekitar lokasi Muktamar semakin ramai seiring kedatangan peserta lainnya dan warga NU dari berbagai daerah. Muktamar NU ke-35 menjadi momentum penting bagi organisasi untuk membahas berbagai agenda keumatan, kebangsaan, dan organisasi, sekaligus menentukan arah kebijakan ke depannya. Meningkatnya aktivitas peserta di Jombang juga berdampak pada kebatasan arus lalu lintas di sejumlah jalur menuju lokasi muktamar. Polres Jombang juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui 3 ring pengamanan di penyekatan di 21 titik jalan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Masyarakat yang melintas di sekitar Jombang diimbau memperhatikan informasi rekayasa lalu lintas dan memilih jalur alternatif sesuai arahan.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Ya, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: ya,
2: itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar, ya. Jangan bakar-bakar gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Ge, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima, Ge.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sedulur cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 2 siang. Saya Erlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa sedulur cakra pada hari ini. Terus perbarui informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan terus pantau ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 4 sore nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Imalana. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain di jalur yang Anda lalui untuk siang hari ini seperti apa. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa langsung lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Mbakor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, hari Kamis siang, Dru Cakra, di jalur yang Anda lalui, seperti apa untuk siang hari ini? Dapat Anda tambahkan untuk kondisi trafik lalu lintas, cuaca, ataupun juga kewaspadaan lain yang melintas di kawasan Jombang untuk kegiatan Muktamar NU yang ke-35 juga sudah berlangsung ya. Jadi untuk yang mau lewat Jombang bisa lebih hati-hati. Untuk melintas di seputaran jalur Tambak Beras juga ada titik-titik pengalian. Ini dapat Anda sampaikan juga untuk kondisi di siang hari ini wilayah Jombang dan sekitarnya seperti apa. Ke gatekeeper dulu, Ima silakan.
1: Dari Mas Azril menginformasikan bahwasannya untuk jalur Jombang menuju ke arah Babat ataupun sebaliknya, ini beliau juga mengirimkan sebuah video, ada 3 truk yang berhenti di sekitaran Gunung Pegat Ngimbang ini ya, Alvan. Dan untuk 3 truknya ini kemungkinan emang lagi mogok begitu ya, karena untuk bannya itu dikasih batu gitu loh Alvan.
0: Diganjel gitu ya?
1: Diganjel gitu. Sepertinya ini mogok dan belum terevakuasi sampai jam 2 lewat 11 siang ini ya. Jadi buat Sedo Cakra mungkin yang akan melintas di daerah Gunung Pegat Ngimbang, harap berhati-hati dan juga tingkatkan kewaspadaan juga ya, karena bahwasannya pasti akan ada peningkatan volume kendaraan nanti di sekitar sore hari nanti pada saat jam pulang kerja begitu ya. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Jombang, adanya perhelatan muktamar ke-35 NU ini pada tanggal 27 hingga 31 Agustus yang dimana pastinya akan memicu lonjakan volume kendaraan ya di jalur arteri ataupun di ruas jalan tol. Nah, untuk ruas tol Jombang Mojokerto ini pihak teman-teman kepolisian ini melakukan rekayasa lalu lintas selama adanya perhelatan muktamar ke-35 NU. Kepala Departemen Operasional Astratol Jomo Yuni Rihal memaparkan bahwasannya kelancaran mobilitas ribuan peserta hingga tamu VVIP menjadi atensi pihaknya. Pasalnya mayoritas rombongan yang mendarat dari Bandara Juanda ini akan melintasi ruas tol Mojokerto untuk menuju kota Jombang. Untuk rekayasanya seperti apa, kami masih menghubungi dari teman-teman panit PJR Jatim ya, untuk mengetahui bagaimana rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan pada ruas tol Jombang Mojokerto. Nanti jika sudah ada jawaban dari beliau akan kami sampaikan kembali. Selanjutnya informasi dari Pak Mamat melakukan perjalanan dari wilayah Surabaya menuju ke Tulungagung. Saat ini sudah sampai di persimpangan Katang. Untuk arus lalu lintasnya di keempat arahnya lumayan ramai sekali di siang hari ini, banyak kendaraan roda 4 yang terlihat dari video yang diberikan. Cuaca hari ini pun juga cukup cerah di wilayah Kabupaten Kediri untuk siang hari ini. Selanjutnya informasi kami dapatkan dari Ibu Siti melakukan perjalanan dari wilayah Nganjuk menuju ke Kota Kediri. Saat ini sudah sampai di wilayah Simpang Merican. Untuk arus lalu lintasnya di Simpang Merican hari ini lumayan ramai sekali, banyak kendaraan truk bermuatan berat yang melintas di wilayah Simpang Merican. Cuaca pun juga lumayan terik di siang hari ini. Selanjutnya ada Mbak Mawar melakukan perjalanan dari wilayah Tulungagung menuju ke Blitar, sudah sampai di Jembatan Ngantru. Arus lalu lintas di Jembatan Ngantru lumayan cukup padat di siang hari ini, banyak truk bermuatan berat yang melintas di daerah sana. Cuaca pun juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, menit ke 19 lepas dari jam 2 siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar, masih sampai jam 4 sore nanti ya. Untuk shift kali ini ada Mahbub Jamal dan juga Imalana. Anda dapat berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk menghadiri sekaligus meresmikan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada hari Kamis ini. Kata Seskap Teddy Indrawijaya, Presiden bersama rombongan siang ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. Dari Juanda, Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju ke lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Teddy juga menyebut kehadiran Presiden dalam Muktamar NU merupakan bentuk penghormatan terhadap peran besar Nahdlatul Ulama. Menurutnya, selama lebih dari satu abad, NU telah menjadi salah satu kekuatan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Presiden juga menaruh penghormatan yang besar terhadap kontribusi para ulama, kiai, santri, hingga seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama bagi bangsa dan negara. Ya, Jamal.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Santoso, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk sudah sampai di jalur Paceh Nganjuk juga masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Lalu Pak Ilham tadi mengabarkan untuk kawasan Wilangan Nganjuk di siang hari ini cuaca terik, arus lalu lintas juga ramai lancar didominasi kendaraan roda 4. Pak Suyanto tadi perjalanan juga dari Kediri menuju ke arah Jombang lewat di jalur Perak Jombang saat ini masih aman lancar meskipun cukup ramai ya kendaraan roda 4 yang mendominasi, dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik juga. Lalu juga Pak Rozak tadi mengabarkan untuk kawasan Nganjuk Kota sekitaran Jalan Panglima Sudirman arah ke Jalan Gatot Subroto di jalur utama atau jalur besar saat ini cukup ramai roda 2 yang mendominasi dan cuacanya disampaikan terik, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Dari BMKG menginformasikan bahwasannya tanggal 28 Agustus 2026 besok mulai pukul jam 7 pagi selama 24 jam untuk perakiraan cuaca diperkirakan akan cerah berawan ya. Untuk kondisi angin dominan dari tenggara, kecepatan maksimal 17 knot, gelombang di pesisir Laut Jawa bagian timur akan ada di angka 0,6 hingga 1,3 meter. Lalu untuk wilayah Selat Madura, cuaca ini akan cenderung cerah berawan, kondisi angin dominan dari tenggara

0: cuaca pun juga bersahabat. Mbak Leli pun juga menginformasikan untuk area Madiun di wilayah Bogor, arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar, cuaca cerah, Alvan.
1: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sementara itu DPR berjanji untuk segera menyelesaikan proses pembahasan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026 mendatang. Hal itu menjadi kesepakatan usai audiensi pimpinan DPR dengan massa aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis siang ini. Tiga pimpinan DPR yang hadir pada kesepakatan itu adalah Sufmi Dasko Ahmad, kemudian ada Cucu Ahmad Samsu Rizal, dan Saan Mustopa. Pada kesempatan tersebut, sebagai bentuk komitmen, pimpinan DPR yang hadir ikut menandatangani surat perjanjian siap mundur jika kesepakatan itu tidak terrealisasi. Dalam surat juga menyebutkan pimpinan DPR bukan hanya siap untuk mundur dari pimpinan, tapi juga sebagai anggota dewan. Ketiga pimpinan ikut menandatangani surat tersebut bersama koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati. Dalam surat itu dijelaskan untuk mengundangkan undang-undang rancangan untuk perampasan aset akan dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2026 mendatang.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kembali ke Gatekeeper dulu, Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Handoko. Ini tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun sudah sampai di jalur Saradan. Sejauh ini juga masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Lalu ada Pak Herman di jalur Kunjang Kediri arah ke Jombang, saat ini juga masih aman lancar. Dua arahnya banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas, sementara untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik. Ada info disampaikan oleh Pak Alfian, ini tadi berada di jalur Pelemahan Kediri, arah ke Purwasri Kediri juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan masih cukup terik. Lalu Pak Rido mengabarkan di sekitaran Ngeronggo, Kota Kediri, kondisi cuaca terik, arus lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, Alfan.
0: Ya, lanjut ke Ima, silakan.
2: Satu informasi kami terima dari wilayah Jalan Mastrip, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, bahwasannya ada satu tiang listrik yang roboh begitu ya Alvan, dan membuat pohon di sampingnya pun ikut agak doyong sih sedikit gitu, jadi nggak sampai jatuh untuk pohonnya, tapi sudah mulai doyong karena adanya tiang listrik yang roboh di sebelahnya gitu. Informasi yang kami terima, jadi buat para pengendara yang akan melintas di wilayah Jalan Mastrip, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, agar selalu meningkatkan kewaspadaan ya, karena untuk sampai saat ini pun belum ada evakuasi dari tiang listrik yang roboh.

0: tersebut.
1: Ini robohnya nggak menutup itu jalan berarti ya?
0: Nggak menutup jalan, tapi yang pohonnya itu kok sudah agak mulai doyong ke jalan gitu. Jadi harap waspada ya ketika melintasi di wilayah tersebut begitu.
1: Tapi masih bisa lewat mah kendaraan mah?
0: Masih bisa lewat. Karena untuk pohonnya pun masih berdiri tegak, cuman yang di bagian atasnya itu sudah agak doyong karena yang tiang listriknya itu sudah mengenai bagian atas dari dahan pohonnya gitu. Lalu informasi selanjutnya dari Pak Eko, melakukan perjalanan dari wilayah Madiun menuju ke Nganjuk, sudah sampai di wilayah alun-alun Madiun. Untuk saat ini arus lalu lintas di wilayah Madiun cukup ramai lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga terpantau cerah. Kendaraan didominasi oleh roda 2 dan juga roda 4. Pak Agus pun juga menginformasikan perjalanan dari wilayah Ponorogo menuju Kediri sudah sampai di wilayah Perak Jombang. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai sekali di wilayah Jombang untuk hari ini, cuaca pun dikabarkan cerah berawan. Satu informasi kami terima juga dari Ibu Wiwi, menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono lumayan ramai sekali di sore hari ini ya. Untuk keempat arahnya banyak kendaraan pribadi roda 2 ataupun roda 4 yang melaju di wilayah Kertosono. Cuaca pun juga cerah berawan dikabarkan. Ibu Fitri menginformasikan juga untuk arus lalu lintas di daerah Pasar Baron lumayan ramai sekali, banyak pejalan kaki begitu ya di daerah Pasar Baron. Cuaca pun juga cerah, Alvan.
1: Oke, baik. Hati-hati Terus Cakra yang melintas di kawasan Jalan Mastrip ya, di Gunung Kidul Nganjuk Kota. Yang listrik yang mau roboh tadi diinformasikan. Ini meskipun masih bisa melintas pengendara, tapi hati-hati karena sudah ambruk tiang listriknya, masih tertahan pohon begitu. Yang melintas di Jalan Mastrip Gunung Kidul Nganjuk masuknya bisa lebih hati-hati untuk siang ini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sementara itu ribuan peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah sudah mulai memadati area Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada hari Kamis ini. Sejak pagi, gelombang kedatangan peserta terus mengalir. Rombongan dari berbagai wilayah, mulai dari Papua, kemudian Sukabumi hingga Jawa Barat, sudah tampak bergegas turun dari kendaraan dan langsung diarahkan menuju ke pintu masuk registrasi. Area pintu juga dijaga ketat oleh personel barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Di titik ini, seluruh peserta wajib menyiapkan identitas digital, baik berupa barcode di ponsel maupun di cetakan kertas sebagai syarat utama untuk verifikasi. Setelah lolos verifikasi, peserta langsung memasuki ruang khusus untuk pembagian kartu identitas resmi dari muktamar. Kata Muhammad Nuh, Rai Suryah Pengurus Besar NU, bahwa tingkat kehadiran peserta bergerak sangat cepat. Ia juga memastikan bahwa lebih dari separuh total peserta muktamar telah berada di lokasi pada hari Kamis pagi. Dan untuk menjaga ketertiban, pihak keamanan telah memasang pagar barikade di sejumlah titik strategis sekitar pesantren. Sementara itu, tenda raksasa yang menjadi lokasi utama pelaksanaan muktamar di lapangan Untung Surapati masih dalam status steril. Area yang tak jauh dari pesantren itu masih dikelilingi garis pembatas kuning dan belum boleh dimasuki oleh masyarakat ataupun juga peserta muktamar NU yang ke-35.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Nganjuk. Siang menjelang sore ini masih cukup panas di Cakra. Yang mau lewat di Nganjuk bisa lebih hati-hati. Angin masih normal, tidak terlalu kencang untuk siang ini. Ada cuaca ini yang cukup panas, sampai 34 kalau di ponsel di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya untuk siang ini. Cek ke Jamal.
1: Pak Imam, ini tadi menanyakan untuk jalur tambak beras, apakah sudah ditutup gitu ya? Dan informasi yang kami terima memang untuk jalur tambak beras ini mulai ditutup sejak kemarin, Alvan ya? Hmm. Sejak kemarin, semenjak para muktamirin atau peserta muktamar ini registrasi. Sampai dengan saat ini tentunya dalam kegiatan pembukaan, pembukaan muktamar begitu ya. Jalur depan Pondok Pesantren Tambak Beras itu sudah disterilkan. Nah, untuk kendaraan, kemarin informasi dari KBO Satlantas Polres Jombang, Ibtu M. Ubaidillah, kendaraan yang dari arah Kediri lewat di jalur Simpang Sambong itu nanti nggak bisa ke arah utara, akan dialihkan ke arah timur menuju jalan Brigjen Kretarto. Sementara yang dari arah utara, atau yang dari arah Lamongan begitu tidak bisa menuju ke selatan, nanti dialihkan lewat pintu tol, itu di ring satunya. Sementara untuk ring 2, pengalihannya nanti ada di jembatan Ploso, Alvan ya. Jadi untuk kendaraan yang melintas mau ke arah Nganjuk, ini bisa lewat Pelandaan atau ambil arah Pelandaan, nanti tebusnya di Jatikalen Nganjuk. Sementara yang mau ke arah Mojokerto dari arah Lamongan, ini bisa lewat Kabuh Jombang, nanti tebusnya di Gedek Mojokerto. Sementara yang dari arah selatan atau dari arah Kediri, ini nanti sepenuhnya akan dimasukkan ke pintu tol Bandar Kedungmulyo, bisa keluar lewat pintu tol Jombang, lewat jalur utara, nanti sampai ke jembatan Ploso, atau lurus di jalur tol sampai dengan jalur tol Mojokerto. Sementara yang ring 3, Alvan, ini tadi ada informasi juga, ini pengalihannya mulai dari Simpang 4 Pasar Kabuh. Jadi kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke arah jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah di Tambak Beras itu tidak bisa. Jadi nanti di Simpang 4 Pasar Kabuh akan dialihkan ke arah kiri menuju Gedek Mojokerto. Dan begitu pula yang dari arah Kediri begitu ya, kendaraan yang dari arah Kediri maupun dari arah Nganjuk ini akan dialihkan di Simpang 3 Sembung ke arah Jalan Raya Sembung, nanti tembusnya di Gudo Jombang sampai kemudian di Ngoro, Mojowarno, Mojoagung, keluarnya nanti di Simpang 4 Gambiran Mojoagung. Jadi itu adalah rekayasa arus lalu lintas yang diterapkan oleh Satlantas Polres Jombang ya dalam kegiatan muktamar demi mensukseskan kegiatan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Lalu beralih ke informasi lain, Pak Mardiono tadi mengabarkan untuk di Jalan PB Sudirman Pare, saat ini kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas dan cuacanya disampaikan masih cukup terik. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Bu Wati, ini tadi berada di jalur Malangsari Tanjung Anom, arah Kembaduk saat ini masih ramai lancar saja. Dominan kendaraan roda 2 dan cuacanya disampaikan cerah, Alvan.
0: Oke, ke Ima.
2: Untuk tanggal 28 Agustus 2026, besok hari Jumat, dari pihak ULP Nganjuk akan ada pemadaman listrik sementara di wilayah NSC Nganjuk, Desa Sukorejo Sebagian, Perumnas Candirejo, Jalan Anjuk Ladang, Kantor Samsat Nganjuk, Kelurahan Ploso Sebagian, SMAN 2 Nganjuk, dan sekitarnya. Untuk waktunya di pukul 1 siang sampai dengan jam 2 siang, jadi sekitar 1 jam ya untuk pemadaman listrik sementara. Hal ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Lalu selanjutnya informasi kami dapatkan dari wilayah Lumajang. Jadi ada sebanyak 170 pendaki yang membadati kawasan Ranukumbolo ini terpaksa dievakuasi.
0: Kebakaran
2: akibat,
0: lagi katanya.
2: Iya, akibat adanya karhutla ya yang melanda di wilayah Blok Ranu Kembang, jalur pendakian Gunung Semeru. Meski titik api masih berjarak di atas Ranukumbolo, potensi sebaran api yang membahayakan keselamatan jiwa, maka harus dilakukan penanganan darurat secara masif. Okay. Kepala Pelaksana Bencana BPBD Lumajang, Bapak Isnugroho menginformasikan bahwasannya pergerakan tim gabungan sejak Kamis pagi kemarin ya untuk mengawal proses evakuasi. Sementara itu Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini resmi menutup total seluruh jalur pendakian Semeru guna memprioritaskan keselamatan pengunjung dan percepatan penanggulangan api. Ratusan pendaki sebanyak sekitar 170 tadi di kawasan Ranukumbolo dalam proses evakuasi turun oleh tim gabungan. Api membakar blok Ranukembang di atas Ranukumbolo dengan medan yang cukup curam dan juga cukup terjal. Dan kami juga lagi menghubungi ya, ini masih menghubungi dari pihak BPBD Lumajang, apakah update terbaru dari Gunung Semeru ini sudah selesai dalam penanganan pembasahannya atau belum, dan untuk pendakinya apakah juga sudah terevakuasi atau belum. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Mahbub Jamal tadi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk pelaksanaan Muktamar NU ke-35 di Jombang, ini untuk jalan Kiai Haji Wahab Kasbullah ditutup ya seluruh cakra. Penutupan diberlakukan dari Simpang 4 Sambong hingga ke pintu tol Jombang. Jalur yang ditutup ini sepanjang 44,3 km. Ditutup pada tanggal 27 hari ini sampai tanggal 30 Agustus nanti. Untuk kendaraan yang bisa masuk atau bisa melintas, ini hanya kendaraan undangan atau yang sudah memiliki stiker untuk menghadiri Muktamar NU yang ke-35. Jalan Kiai Haji Wahab Kasbullah ditutup tanggal 27 sampai tanggal 30 Agustus 2026 nanti untuk kelancaran Muktamar NU yang ke-35.

Ya menit ke 55 Sindro Cakra lepas dari jam 2 siang. Tadi masuk informasi juga untuk di kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang ini kembali terbakar. Di mana kebakaran terjadi di kawasan Ranu Kembar yang berada di atas Ranu Kumbolo. Asap dari kobaran api juga tampak membumbung tinggi dari kejauhan. Petugas gabungan juga telah dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan juga penyekatan agar api tidak merembet ke kawasan hutan lainnya. Kata Isnugroho, Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, pihaknya menerjunkan personel untuk membantu petugas TNBTS untuk melakukan upaya penyekatan api. Saat ini petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman dan penyekatan untuk mencegah api meluas ke kawasan hutan di sekitarnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, petugas masih melakukan penyelidikan di lapangan. Warga dan calon pendaki juga diminta untuk tidak mendekati lokasi kebakaran serta mematuhi penutupan jalur pendakian yang telah ditetapkan oleh petugas gabungan sampai api nanti dinyatakan benar-benar padam. Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya di 0852 9001061.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit keempat lepas dari jam 3 sore, Seteru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar, masih sampai jam 4 ditemani gatekeeper untuk shift siang kali ini, Imalana dan juga Mahbub Jamal. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gester. Paket ke 1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara, SPBU Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jalan santai yang digelar di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk berlangsung meriah dan diikuti ribuan peserta. Kegiatan tersebut semakin semarak dengan kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk yang turut menyapa serta berbaur bersama masyarakat. Kegiatan ini menjadi ajang olahraga sekaligus sarana mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dan juga warga masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan hingga suasana berlangsung penuh semangat. Kehadiran jajaran pemerintah daerah juga menunjukkan dukungan terhadap kegiatan masyarakat yang mendorong pola hidup sehat sekaligus memperkuat hubungan sosial di wilayah Lengkong.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Kembali di program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Sungai Juwono di Kabupaten Pati kembali mengering dalam beberapa hari terakhir akibat kekeringan. Selengkapnya disampaikan oleh Yuni Cahya, Radio Krishna FM, Pati.
4: Kondisi ini membuat sekitar 300 nelayan yang menggantungkan hidup dari sungai tersebut terpaksa berhenti mencari ikan. Nelayan asal Desa Banjarsari, Kecamatan Gabu, Suwarno, menyebut penghasilan nelayan sebelumnya berkisar Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari. Dampak kekeringan juga dirasakan petani di sepanjang aliran Sungai Juwono. Petani asal Desa Karangrowo, Kecamatan Cakenan, Sugiono, menyebut tanaman padi yang baru berusia sekitar 1 minggu hingga 1 bulan terancam gagal panen karena kekurangan air. Ia berharap pemerintah menambah pasokan air dari waduk, termasuk waduk Kedong Ombo atau waduk Logung, untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Sementara itu, jaringan masyarakat peduli Sungai Juwono Ari Subekti menilai kondisi bendung karet Bungas Rejo belum mampu mengatasi kekeringan dan justru menambah ancaman bagi nelayan serta petani. Ari mendorong pemerintah segera melakukan langkah darurat, salah satunya penggelontoran air dari Waduk Logung untuk menyelamatkan ribuan hektar sawah yang baru ditanami. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Petugas gabungan dari Polsek Karangan, Koramil Karangan, dan Perhutani melakukan patroli kawasan hutan di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek pada Selasa 25 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Ike Linda, Radio Krishna FM Trenggalek.
5: Patroli dilakukan untuk memastikan tidak ada potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adiwijaya melalui Kapolsek Karangan AKP Bambang Yulianto menjelaskan, sinergi antar instansi memiliki kunci dalam pencegahan dan penanganan karhutlah. Petugas juga memasang spanduk imbauan di kawasan hutan petak 74A dan 74B, Dusun Jeruk, Desa Kedung Sigit, Kecamatan Karangan, yang berisi larangan membakar hutan, membuang putung rokok sembarangan, menyalakan api di dalam hutan, serta membuka lahan dengan cara dibakar. Selain patroli, petugas gabungan juga memberikan edukasi kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan mengenai mitigasi karhutla. Masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan kebakaran atau titik api sekecil apapun kepada Babinkamtibmas, Polsek terdekat atau melalui layanan 110 sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sejak dini. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan menargetkan program angkutan pelajar gratis mulai beroperasi paling lambat 1 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
6: Program dengan anggaran 1,9 miliar dari APBD tersebut akan melayani pelajar menggunakan sekitar 90 unit angkot pada 15 rute sekolah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Dr. Andes R. Wijaya Saleh Putra menjelaskan, peluncuran program mundur dari rencana awal pada Juli karena proses penyelarasan peraturan wali kota di tingkat pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Sekretaris Organda Kota Malang, Kurwono Cokro Darsono, mendorong penerapan sistem rotasi rute mingguan untuk menjaga pemerataan pendapatan sopir karena jarak trayek berkisar 16 hingga 40 km. Dari sisi pengawasan, 73 armada telah dipasangi GPS tracker untuk memantau posisi kendaraan secara real-time. Kepala Laboratorium Transportasi FT Universitas Brawijaya, Insinyur Hendi Bawaputro, mendorong evaluasi rute secara berkala berdasarkan tingkat keterisian penumpang. Program tersebut juga dinilai berpeluang dikembangkan menjadi angkutan pasar di luar jam sekolah. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: BPBD Kabupaten Lumajang memetakan sejumlah kawasan hutan yang rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kemarau. Selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM, Lumajang.
7: Vegetasi yang mengering meningkatkan potensi kebakaran, terutama di kawasan hutan dan perbukitan yang tersebar dari wilayah Senduro hingga Pasirian. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, menyebut pemetaan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan. Sebelumnya, BPBD telah memetakan 7 kawasan hutan yang berpotensi tinggi terbakar, termasuk Bukit Pucang Rangga dan Gunung Tambu di Pasirian, Bukit Sumber Urip di Pronojiwo, Gunung Lemongan dan Gunung Sawaran di Kelakah, Bukit Dulang di Ranuyoso, serta kawasan lereng Gunung Semeru. Selain pemetaan, BPBD Lumajang meningkatkan patroli dan koordinasi bersama pemerintah kecamatan, desa, TNI, Polri, serta relawan. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah, serta segera melaporkan jika menemukan asap maupun titik api agar dapat ditangani sejak dini. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Festival Seribu Tumpeng digelar di Kecamatan Lowakulu, Kabupaten Kutai, Kartanegara pada Selasa 25 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Tata, Radio Krishna FM Lowakulu, Kalimantan Timur.
8: Kegiatan yang berlangsung hingga 30 Agustus tersebut dirangkai dengan pertunjukan seni dari 18 paguyuban jaranan dan reok sekecamatan Lowakulu. Festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Kapolsek Lowakulu, AKP Hari Supranoto, menjelaskan festival tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi wujud rasa syukur sekaligus simbol kebersamaan, gotong royong dan kerukunan tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang. Sebelumnya, masyarakat juga menggelar ziarah ke makam Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa di Desa Jembayan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengapresiasi festival yang memadukan tradisi tumpeng dengan kesenian jaranan dan reok tersebut. Ia menilai kegiatan ini penting untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat. Festival diharapkan dapat terus digelar secara rutin dan menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal serta melestarikan kesenian tradisional. Saya Tata melaporkan dari Krishna Lokulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan lahan gambut Kelurahan Wonotirto, Kecamatan Sambuja, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Sambuja, Kalimantan Timur.
9: Polsek Samboja bersama tim gabungan bergerak cepat melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas, terutama karena kondisi lahan yang kering dan mudah terbakar. Kapolsek Samboja, AKP Muhammad Yazid, memimpin penanganan bersama personil gabungan. Petugas melakukan pemadaman dan pembasahan di sejumlah titik yang terbakar, sekaligus memastikan api tidak merambat ke area lain yang berada di sekitar lokasi kejadian. Penanganan dilakukan secara cepat dan terpadu hingga kondisi di lokasi dinyatakan aman. Kepolisian menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan segera melaporkan apabila menemukan titik api sehingga potensi karhutla dapat ditangani sejak dini. Saya Amma yang melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Antusiasme masyarakat mengikuti event Madiun Menari terus meningkat. Selengkapnya disampaikan oleh Vira, Radio Krisna FM Madiun.
10: Jumlah peserta yang sebelumnya sekitar 3.800 orang kini mencapai 4.050 peserta dan diperkirakan bisa menembus 5.000 peserta saat pelaksanaan. Masyarakat umum juga diperbolehkan ikut menari bersama peserta. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menyebut tingginya antusiasme masyarakat perlu diimbangi dukungan penuh dari pemerintah. Pemkot Madiun terus melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk mematangkan berbagai persiapan teknis kegiatan, termasuk sterilisasi Jalan Pahlawan dari pedagang kaki lima. Madiun Menari dijadwalkan berlangsung Sabtu 29 Agustus 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jalan Pahlawan, dari kawasan Pahlawan Street Center hingga Simpang 4 Tugu. Selain menjadi peserta, masyarakat juga dapat menyaksikan dan turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Saya Vira melaporkan dari Krisna FM Madiun.
3: Polres Wonosobo, Jawa Tengah mengecek kesiapan personil serta sarana dan prasarana pengamanan menjelang Pilkades Serentak 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krisna FM Wonosobo.
11: Pilkades dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026 dan diikuti 166 desa di Kabupaten Wonosobo. Kapolres Wonosobo AKBP Riki Pripurna Atmaja menjelaskan, pemeriksaan dan latihan dilakukan untuk memastikan personil, kendaraan dinas, serta perlengkapan taktis dalam kondisi siap digunakan. Personil juga diminta memahami tugas masing-masing dan melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan selama tahapan Pilkades. Polres Wonosobo mengedepankan pengamanan yang humanis, profesional, dan proporsional. AKBP Riki Pripurna Atmaja juga mengajak masyarakat, instansi terkait, serta unsur pengamanan lainnya menjaga situasi tetap kondusif, mematuhi aturan, menghindari provokasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
3: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Pantura, sebelah barat Polsek Losari, Desa Kecipir, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, pada Rabu 26 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasiku FM, Brebes.
12: Truk Isuzu bernopol L8021CB yang mengangkut kemiri terguling setelah diduga pengemudi kehilangan konsentrasi saat melaju dari arah Cirebon menuju Brebes melalui jalur kontraflow. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polres Brebes, Ibda Arenas Bayu S. menjelaskan, truk diduga oleng ke kiri hingga kehilangan keseimbangan dan terguling di badan jalan. Akibatnya, muatan kemiri berhamburan, sementara as roda belakang truk terlepas dan menggelundung ke jalan. Peristiwa tersebut sempat menyebabkan arus lalu lintas Pantura tersendat. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Brebes langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, memeriksa saksi, mengamankan barang bukti, serta mengatur arus lalu lintas. Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai 2,9 juta rupiah. Ibda Arenas Bayu S. menghimbau pengguna jalan, khususnya di jalur Pantura, untuk selalu berhati-hati, menjaga konsentrasi, dan memperhatikan kondisi lalu lintas selama berkendara. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
3: Pemerintah Kabupaten Pacitan mempercepat verifikasi wilayah yang terdampak kekeringan dan kebutuhan air bersih seiring perakiraan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang pada tahun ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krisna FM Pacitan.
13: Hingga Agustus 2026, BPBD Pacitan mencatat permintaan bantuan air bersih dari 36 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Bupati Pacitan Indrata Nurbayuwaji meminta camat dan kepala desa mempercepat pemetaan kondisi di lapangan agar bantuan air bersih dapat disalurkan secara tepat sasaran. Pemkab juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta apabila kebutuhan masyarakat melebihi kapasitas pemerintah daerah dengan tetap berada dalam koordinasi Pemkab Pacitan. Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko menyebut 5 kecamatan masuk kategori kerawanan kekeringan ekstrim, yakni Donorojo, Punung, Pringkuku, Arjosari, dan Sudimoro. Sementara Nawangan, Bandar, dan Tegalombo masuk kategori sangat panjang. Sedangkan Pacitan, Kebonagung, Tulaan, dan Ngadirojo berada dalam kategori panjang. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Pembangunan jembatan Sugiwaras di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk terus dikebut oleh kontraktor. Selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krisna FM, Nganjuk.
14: Hingga saat ini, progres pembangunan jembatan tersebut telah mencapai 68,45% dan ditargetkan segera rampung. Pembangunan jembatan Sugiwaras menjadi salah satu pekerjaan infrastruktur yang terus dipercepat agar dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Kontraktor melakukan percepatan pekerjaan di lapangan dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan kondisi teknis jembatan. Dengan progres yang sudah mencapai lebih dari 68%, pembangunan kini memasuki tahap lanjutan menuju penyelesaian. Masyarakat di sekitar lokasi diharapkan tetap memperhatikan aktivitas proyek serta mengikuti pengaturan dan imbauan keselamatan selama pekerjaan berlangsung. Pemerintah dan pihak pelaksana terus mendorong agar pembangunan jembatan Sugiwaras dapat selesai sesuai target, sehingga nantinya bisa mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian di wilayah Prambon dan sekitarnya. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
3: Harga kedelai lokal di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan menjelang puncak panen pada awal September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krisna FM, Bojonegoro.
15: Berdasarkan pantauan pasar dan data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Pemkab Bojonegoro, harga kedelai lokal naik dari sekitar Rp14.403 menjadi Rp16.250 per kilogram atau meningkat 11,37%. Sementara kedelai impor naik 11,55% menjadi Rp15.250 per kilogram. Petani kedelai asal Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Hadi, menyebut sebagian tanaman kacang hijau sudah dipanen, sementara kedelai lokal diperkirakan baru memasuki masa panen pada September. Di sisi lain,

0: Saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, di menit ke-26 lepas dari jam 3 sore Sdru Cakra, untuk di Nganjuk dan sekitarnya masih cukup cerah ya kondisi cuacanya. Yang perjalanan mengarah ke barat bisa lebih hati-hati, cukup silau karena juga cerah sekali sore ini. Kalau menemui hambatan bisa kirimkan ke 0852 9001061.
1: Kuatnya belenggu besi mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati menujam di ulu hati.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Ima.
1: Dari Pak Muhammad ini tadi absen ya. Tadi Pak Muhammad itu sempat absen, tapi di video tuh beliau bilangnya selamat pagi. Terus saya bilang, "Loh, Pak, ini udah sore loh." Gitu.
0: Kebiasaan.
1: Iya, kebiasaan absen pagi, tapi untuk kali ini beliau lagi perjalanan ke Ngawi. Mulai sore hari ini untuk perjalanannya.
0: Okay.
1: Untuk di tol Begadung Nganjuk hari ini terlihat dari videonya Pak Muhammad lumayan lengang saja ya, tidak ada kewaspadaan gitu ya, dan juga tidak ada kemacetan di wilayah tol Begadung Nganjuk. Selanjutnya dari Pak Koti menginformasikan bahwasanya di perjalanan Pasar Patok Blitar ke Serengat untuk kondisi arus lalu lintas lumayan lancar saja. Dari video pun terlihat lumayan lengang, tidak ada kewaspadaan begitu ya, tidak ada kegiatan PHBN juga di wilayah Blitar untuk hari ini. Cuaca terpantau panas terik ini dari wilayah Blitar. Lalu selanjutnya kami sudah tersambung juga ya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang melanda blok Ranu Kembang, jalur pendakian Gunung Semeru, dan bagaimana untuk evakuasi para pendaki di jalur pendakian tersebut. Kami sudah tersambung dengan selaku BPBD Lumajang.
0: Oke, baik. Saya langsung ke Bapak Yudi, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang. Pak Yudi, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Selamat sore, waalaikumsalam Mas Alvan ya, Mas Alvan.
0: Iya, dengan Alvan Pak. Apa kabar Pak Yudi? Sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat Mas Alvan.
0: Alhamdulillah ya. Pak, ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah jalur pendakian Gunung Semeru, benar Pak ya?
2: Ah, benar, benar. Kemarin memang ada titik api ya, yang mengarah ke jalur pendakian Semeru. Ada berapa warga ataupun ada berapa pendaki yang artinya mendaki ke sana, sekitar 170 pendaki. Tapi alhamdulillah tadi pukul 14.30 14.30 artinya jam setengah tiga ya, sudah tiga sore tadi, pendakian sudah dinyatakan aman dan selamat dari pendakian itu. Malahan dari teman-teman ataupun personel dari MPA, masyarakat peduli api, terus dari DNPT sendiri, terus dari personel dari BPD Lumajang sendiri, terutama dari teman-teman TRC ya, kondisikan ke sana, menyatakan kalau pendakian ataupun pendaki dari 170 sudah sampai di bawah itu dengan selamat begitu.
0: Iya, ada berapa titik api Pak Yudi yang sudah terpantau Pak?
2: Yang sudah terpantau mulai kemarin memang ada berapa titik api ya. Mulai dari kalau kita lihat dari sisi utara itu artinya di daerah Abgosari sendiri, terus ada yang di Ranupani itu juga, atau di Ranu Kembar ataupun wilayah Ranupani, artinya itu ada dua wilayah sebenarnya itu. Tapi masih ikut kawasan Kabupaten Lumajang, gitu loh. Nah, memang untuk laporan dari pos Ranupani atau pos Karutla yang di Ranupani, dari personel-personel itu sudah ada, istilahnya ada kegiatan pemadaman, ada pemadaman, tapi secara manual. Artinya secara manual itu kalau kata orang Jawa itu pakai gebyok ya. Kata orang Nganjuk mungkin ya, pakai gebyok. Dan membuat pembatasan titik api, pembatasan penjalaran titik apinya gitu loh. Nah, memang ada beberapa kendala. Kendalanya yang pertama itu karena medannya agak curam. Terus kedua itu dari angin yang terlalu kencang ya. Terlalu kencang itu kan cepat menjalarnya atau merambatnya titik api gitu. Itu salah satu kendala. Dua kendala itu yang kondisi yang terakhir ini ya, yang disampaikan dari teman-teman yang ada di sana.
0: Oke. Ini dengan kebakaran yang kemarin terjadi di kawasan TNBTS lain, apakah jauh, Pak?
2: Itu sebenarnya sudah kawasan TNBTS. Nah, sudah kawasan TNBTS gitu loh. Memang kawasan TNBTS. Makanya kita bisa menghalau yang posisi yang berdekatan dengan pemukiman warga atau pemukiman masyarakat itu. Kalau yang yang titik api yang ada di mana Ranu Kembar itu sendiri, kita untuk menjangkau ke sana dari Ranu Pane itu ya sekitar lebih kurang 5 kiloan gitu loh. Itu bisa nantinya ini dari laporan dari teman-teman akan menerjunkan dari secara udara ataupun artinya apa, pakai waterboom gitu loh, heli nantinya gitu untuk yang di daerah Ranu Kembarnya nanti gitu, karena terlalu jauh. Nah itu pun harus pakai fasilitas jalan kaki kita, untuk roda 2 pun roda 4 tidak bisa menjangkau ke sana.
0: Berarti sampai sore hari ini masih dilakukan upaya manual, Pak ya?
2: Betul, Bapak.
0: Ini untuk dugaan atau penyebabnya apakah sudah ada itu, Pak? Info, Pak?
2: Nah, ya kalau kita melihat ya, itu memang terjadinya karena alam. Karena alam. Tidak ada integrasi ataupun penyerangan dari manusia, tidak ada.
0: Lalu untuk pendakian, Pak, gimana? Ditutup berarti sementara ini?
2: Pendakian ditutup. Ditutup. Dinyatakan ditutup. Mulai tanggal 26 kemarin, bisa dinyatakan tutup. Hari Selasa kemarin.
0: Sampai kapan juga belum tahu, Pak, ya?
2: Belum tahu, Mas Yang. Sampai kapan dibuka.
0: Oke, Pak. Yang titik api tadi dengan sebutkan, apakah ada pemukiman, Pak, yang mungkin terdekat dari situ?
2: Pemukiman ya jaraknya dari Ranu Pane itu, yang di kawasan Ranu Pane, kawasan Bantengan ya, apa di daerah Ranu Pane. Tapi justrunya agak masih jauh. Tapi tadi yang saya sebutkan ya, salah satunya faktor dari angin dan gitu. Itu yang menyebabkan cepat merambatnya titik api gitu.
0: Oke, lalu tadi jenengan sebutkan ada 170-an pendaki, saat ini sudah pulang semua, Pak, atau gimana, Pak?
2: Sudah kembali ke ini tadi dari teman-teman sudah berikan laporan kalau dari 170 pendaki itu sudah kembali dan sudah aman gitu loh.
0: Oke, jadi tinggal fokusnya ke pemadaman, Pak, ya?
2: Iya.
0: Oke, baik, siap. Yang terakhir, Pak Yudi, mungkin ada informasi tambahan, Pak, yang belum tersampaikan tadi? Atau mungkin himbauan, Pak?
2: Ya, mungkin informasinya ya. Informasinya tidak menutup kemungkinan akan merambatnya titik api. Karena kita melihat hidrotasi ataupun kronologinya angin yang di sana, dataran tinggi juga, itu akan menjalar ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Nah, itu salah satu. Untuk himbauan untuk masyarakat ataupun pendakian untuk sementara tidak menjalankan aktivitas pendakian, dan juga dari masyarakat yang apa ya, artinya pencari kayu ataupun melintas yang di sana, karena kita menghadapi musim kemarau. Nah, itu bisa nanti kalau seandainya tidak menimbulkan percikan api, artinya pembuang rokok sembarangan di tempat-tempat rumpun-rumpun, istilahnya rumput ya, itu yang terutama itu.
0: Baik, siap. Terima kasih, Pak Yudi. Semoga dilancarkan untuk seluruh proses penanganannya nanti, Pak.
2: Siap. Terima kasih, Pak Harian.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali, Bapak Yudi, Kabid Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Kabupaten Lumajang. Tadi tentang kebakaran hutan di kawasan Gunung Semeru, Sedulur Cakra.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, kembali ke gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Hajir ini mengirimkan informasi untuk bypass Mojoagung Jombang, kondisi arus lalu lintasnya lengang. Dan cuacanya disampaikan agak redup ya ini ya, sedikit berawan. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Wahid berada di jalur Perak Jombang, kondisinya masih cukup aman, tidak begitu ramai. Kendaraan roda 4 yang mendominasi dan untuk cuacanya masih bersahabat saja. Bu Lilis di jalur Prabon Nganjuk yang ke arah Warujaeng, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca disampaikan juga masih cukup terik. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Yazid berada di kawasan Patihan Loceret Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota, saat ini terpantau ramai lancar, cuacanya disampaikan juga masih cukup terik. Satu info disampaikan oleh Mbak Diana berada di jalur Perak Jombang di sekitaran Sembung, kondisinya cukup padat untuk saat ini, banyak kendaraan roda 4 juga, dan untuk cuaca sama dikabarkan masih cukup terik. Satu lagi informasi disampaikan oleh Pak Prasetyo berada di kawasan Nganjuk Kota untuk untuk jalan Dermojoyo, saat ini kondisi arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca terik, Alvan.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk di wilayah Gunung Semeru ya, ini Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS memastikan 170 pendaki dievakuasi dari Gunung Semeru, Jawa Timur. Ini akibat kebakaran hutan di Blok Ranu Kembang dalam kondisi aman. Ada 170 pendaki yang sudah berhasil dievakuasi. Untuk pendaki dievakuasi, ini didampingi juga oleh pemandu pendakian Gunung Semeru terdaftar. Dan untuk saat ini dari pihak TNBTS dan juga tim gabungan ini fokus untuk memadamkan beberapa titik kebakaran di jalur pendakian Gunung Semeru. Dan untuk proses pendakian juga ditutup total sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ya, bergabung ada Pak Hajir di Mojoagung Jombang ini. Selamat sore, Pak Hajir.
4: Selamat sore. Assalamualaikum, Mas Jamal. Mas Alfa. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Hajir? Mana kemana sore ini?
4: Arah ke Batu.
0: Arah ke Batu. Lewat Mojoagung Jombang sekarang.
4: Ya, ini udah nyampe apa ini, Trawulan ini.
0: Gak macet Pak Jombang, Pak?
4: Lengang, tapi kalau di kotanya jalan-jalannya, Mas, bingung cari jalan keluarnya.
0: Ya gimana, kenapa tadi?
4: Ya ditutup, muter-muter gitu, kayak gitiran.
0: Gak ada itu Pak, petugas atau petunjuk arah Pak?
4: Ada, tapi apa ya, gak ada kalau petunjuk arah. Dijaga polisi banyak, pertigaan, perempatan wes dijaga semua, Mas.
0: Oke. Tapi ada yang petugas yang bisa ditanyai kan, Pak? Ini lewat mana gitu?
4: Oh, nggak sempat. Kalau sekali aja mobil berhenti, udah langsung panjang
0: belakangnya. Oh, gitu. Saking itu ya, padatnya ya?
4: Iya, itu kan tak lihat mobilnya orang muktamar banyak yang ketinggalan tuh, yang hampir sama semua mobilnya.
0: Ketinggalan gimana Pak maksudnya Pak?
4: Maksudnya ini kayaknya mau ke arah muktamar, mungkin penggembira mungkin.
0: Oh iya. Karena yang bisa masuk kan yang cuma bawa undangan sama stiker kan Pak?
4: Iya betul.
0: Lalu jenengan tadi akhirnya?
4: Akhirnya kan saya tahu apa jalan Jombang, jadi alhamdulillah lancar kalau saya.
0: Alhamdulillah.
4: Lewat dalam. Tapi kalau, untuk ini Mas, himbauan aja untuk yang dari barat, mending di lampu merah Tunggorono, khusus mobil kecil Mas ya. Itu aja langsung ambil kanan arah kota, nanti lewat jalan Haji Romli Tamim tembusnya ke Peterongan tuh. Hmm. Kalau lewat itu kan sambung udah ditutup total mas, PG udah tutup mas, udah nggak bisa dilewati. Iya termasuk Embong Miring ditutup juga.
0: Oke baik, jadi yang mau lewat Jombang ini mending lewat mending tol pak ya kalau ke arah Surabaya.
4: Ya, ya nah. Betul. Mending kalau mobil kecil yang mau jalur ke arah Surabaya udah kelewat tol Muldoko itu ya. TL Tunggorono itu kanan aja, lurus aja mentok, ambil jalur rel kereta api itu arah Peterongan dulu.
0: Oke, siap-siap. Ini sudah sampai mana Pak sekarang Pak berarti?
4: Ini saya udah mau pacet ini mas.
0: Lepas Jombang aman Pak ya?
4: Aman, kalau untuk yang ke arah timurnya lengang mas. Kan dari barat ditutup mas, nggak ada mobil besar.
0: Oke baik.
4: Iya nggak ketemu saya kalau arah timurnya. Cuma kasihan ini mas, kasihan yang mau naik bis mas. Iya. Banyak yang nunggu.
0: Bisnya nggak lewat.
4: Ini nunggu. Iya, gimana mau lewat? Ditutup semua kan. Itu kasihan yang nunggu di Mojoagung, di Peterongan, pada lenger-lenger dianggap wah ini nunggu bis sampai gitu. Kapan ya?
0: Jadi untuk truk sama bus nggak bisa lewat sama sekali pak ya?
4: Kayaknya nggak bisa.
0: Oke baik, berarti yang padat banget tadi kawasan Jombang Kota ya, terutama yang dari arah
4: iya.
0: Tambak Beras itu.
4: Iya, dari mulai Embong Miring Denanyar dulu mas, udah ditutup.
0: Oke siap baik.
4: Kayaknya dialihkan ke tol semua mas.
0: Siap, ada tambahan Pak Ajir? Siap, ada tambahan Pak Ajir?
4: Sampun. Itu dulu Mas Alvan.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ajir. Hati-hati di jalan Pak, sampai ke mana? Kota Batu tadi ya?
4: Batu, ya.
0: Baik, selamat sore Pak. Hati-hati di jalan Pak Ajir.
4: Iya, selamat sore. Assalamualaikum Mas Alvan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajir tadi melintas di Jombang. Hati-hati seluruh cakra Muktamar NU ke-35 ya. Jalur Jombang juga cukup padat untuk sore hari ini.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya sudah menjelang jam 4 Dru Cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Selamat sore Saudara Cakra. Kali ini bersama dengan saya Imalana dan pastinya saya tidak sendirian. Dan kali ini di ruang gatekeeper ada Mahbub Jamal dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Seputar perjalanan Anda di hari ini, apakah menemui kewaspadaan di perjalanan, bisa hubungi kami ya. Kirim foto ataupun video di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Buat Sudut Cakra yang berlokasi di wilayah Banyakan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Banyakan. Tepatnya di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter, tepatnya di utara jalan.

0: Menit ke-8 lepas dari jam 4 sore, update informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Puguh ini tadi berada di Jalan Raya Wilangan Nganjuk ya. Kondisi arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar dan cuacanya juga masih cukup terik. Lalu juga ada info disampaikan oleh Bu Widya berada di kawasan Jatikalen untuk kondisi arus lalu lintas sore hari ini terpantau juga ramai lancar. Kendaraan roda 4 yang mendominasi dan untuk cuaca sama dikabarkan masih cukup terik. Pak Maksum, perjalanan dari Pari Kediri menuju ke arah Kertosono lewat jalur Papar. Di Simpang 4 Papar, kondisi arus lalu lintas masih cukup ramai. Ini tadi sempat ada antrian kendaraan ya. Tapi lepas dari Simpang 4 menuju ke arah Mengkreng masih aman, tidak ada hambatan. Pak Ma'ruf, di kawasan Cukir Jombang, kondisi arus lalu lintas untuk kondisi arus sore hari ini masih aman lancar saja, didominasi kendaraan roda 4 dan untuk cuacanya masih cukup terik. Satu lagi dari Pak Yuda mengabarkan untuk perjalanannya dari Madiun menuju ke arah Kediri, saat ini sampai di jalur Caruban Madiun masih aman lancar di kedua arahnya, cuaca juga masih cukup terik, Ima.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suruh Cakra, sementara itu kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang ini terlihat mulai dipadati oleh Nadliyin dari beberapa daerah di Indonesia menjelang pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada hari Kamis ya, hari ini 27 Agustus 2026, ini mana pembukaan itu telah berlangsung sekitar pukul jam 3 sore tadi. Sejumlah peserta bahkan sudah tiba sejak sehari sebelumnya dan menginap di sejumlah pondok pesantren di sekitar lokasi muktamar. Salah satunya rombongan Nadliyin asal Lampung yang datang menggunakan 3 bus pada hari Rabu kemarin, 26 Agustus 2026. Rombongan berjumlah sekitar 150 orang dan menempuh perjalanan sekitar 1,5 hari termasuk menyeberang menggunakan kapal laut. Suruh Cakra, setelah tiba di Jombang, rombongan tersebut harus berjalan kaki dulu sekitar 3 km dari lokasi penginapan menuju kawasan Tambak Beras. Kondisi ini menunjukkan antusiasme peserta dari berbagai daerah untuk mengikuti momentum besar organisasi Nahdlatul Ulama tersebut. Dan Suruh Cakra, Muktamar ke-35 NU menjadi momentum penting bagi Nadliyin untuk membahas berbagai agenda organisasi, sekaligus menentukan juga arah NU ke depannya ini bagaimana. Dengan semakin banyaknya peserta yang berdatangan ke Tambak Beras, masyarakat yang melintas di sekitar lokasi pun juga diimbau untuk memperhatikan kondisi lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Dan Suruh Cakra, Muktamar ke-35 NU di Jombang ini semakin terasa ya atmosfernya. Nadliyin dari berbagai penjuru Indonesia ini juga mulai memadati kawasan Tambak Beras untuk mengikuti pembukaan Muktamar.

Bali Studio Jakarta, suasana di kawasan Tambak Beras Jombang mulai hari ini terlihat semakin ramai ya di berbagai media sosial menjelang pembukaan muktamar ke-35 NU. Peserta dari berbagai daerah ini terus berdatangan, sehingga bagi Anda yang akan melintas di sekitar Tambak Beras dan wilayah Jombang, mohon lebih berhati-hati dan perhatikan untuk kondisi arus lalu lintas dan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak-pihak kepolisian. Kami juga masih menunggu informasi dari seluruh cakra sekalian jika melintas di wilayah Jombang pada hari ini. Kalau ada kepadatan, antrian kendaraan, pengalihan arus atau situasi lain yang perlu diwaspadai, segera kabarkan kepada kami, kirim foto ataupun video ya di 0852 9001061. Basro Cakra, tetap tenang, tetap tertib, ikuti arahan dari petugas di lapangan dan utamakan keselamatan selama perjalanan.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kesepadaan di jalan? Bisa hubungi kami ya di 0852-9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, Mbak, tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Mas Hanan. Ini di jalur dari kota menuju ke arah Jombang sampai di kawasan Kunjang. Ini Kunjang Kediri masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Danti tadi juga menginformasikan di jalur Laharan Kelut masuk di Blitar ini kondisinya cukup cerah di sana. Untuk cuaca cerah, lalu lintas masih aman karena lewat jalur dalam, jadi tidak begitu ramai, hanya ada beberapa kendaraan pribadi yang terlihat melintas. Kemudian Pak Imam tadi menambahkan juga untuk di wilayah Prambon Nganjuk ke arah Nganjuk Kota, rencana nanti lewat jalur Pace ini sudah sampai Banyakan, sejauh ini masih lancar. Kawasan pabrik gula merican tadi yang cukup ramai karena untuk jalur agak bergelombang dan juga jam-jam pulang kerja jadi cukup padat di sana. Satu lagi dari Pak Maksum menanyakan untuk jalur Mojokerto yang ke arah Nganjuk ini mau lewat dalam kota Jombang, mah untuk sore ini bagaimana kondisinya?
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Seluruh Cakra, sementara itu kali ini ada aturan terbaru ya terkait dengan registrasi kartu SIM prabayar di Indonesia. Mulai penerapan registrasi biometrik secara penuh, jadi masyarakat yang membeli dan mengaktifkan kartu SIM baru itu wajib melakukan verifikasi biometrik melalui wajah. Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkomdigi, Dani Suwardani, menjelaskan bahwa operator seluler tidak lagi melayani registrasi kartu SIM baru, hanya menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga atau KK. Ya, di mana akses registrasi menggunakan NIK dan KK tersebut disebutkan telah ditutup secara permanen oleh Dukcapil. Dan Seluruh Cakra, perubahan ini dilakukan salah satunya untuk mencegah penyalahgunaan data kependudukan dengan sistem biometrik. Identitas penggunaan kartu SIM diharapkan dapat diverifikasi dengan lebih akurat sehingga mengurangi celah penggunaan identitas orang lain untuk mendaftarkan nomor seluler. Sebelumnya, pada tahap awal penerapan sistem biometrik masih ditemukan juga operator seluler yang memungkinkan registrasi kartu SIM baru menggunakan NIK dan juga nomor KK. Namun kini, setelah registrasi biometrik diberlakukan secara penuh, verifikasi wajah menjadi metode yang digunakan untuk mendapatkan kartu SIM prabayar baru. Dan Seluruh Cakra, jadi bagi yang hendak membeli kartu SIM baru ya, pastikan mengikuti proses registrasi yang ditetapkan oleh operator. Jangan memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dipercaya, karena data kependudukan merupakan informasi penting yang harus dijaga.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Nah, Suruh Cakra, terkait dengan informasi tadi ya mengenai perubahan aturan registrasi atau kartu SIM prabayar yang kini menggunakan verifikasi biometrik wajah full. Jadi bagi Suruh Cakra yang akan membeli atau mengaktifkan kartu SIM baru begitu ya, pastikan memahami dulu prosedur registrasi yang berlaku dan lakukan melalui layanan resmi operator seluler. Perubahan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua ya, Suruh Cakra, bahwasanya untuk semakin menjaga keamanan data pribadi, jangan sembarangan memberikan NIK, nomor KK maupun data identitas lainnya itu kepada orang yang

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sudut Cakra. Jika Anda ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krisna di Facebook ataupun di Instagram, atau bisa juga di website cakrakrisna.com. Cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Iya, untuk mendukung kelancaran Muktamar NU yang ke-35 di Tambak Beras Jombang, Pak Yitno juga menginformasikan ini di ranting NU di Jelakombo, ini masuknya di Jombang Kota, juga menyediakan rumah singgah, juga cek kesehatan gratis bagi peserta Muktamar NU dan juga pemeriah. Ini juga ada mobil siaga untuk mengantar ke lokasi. Jadi dari berbagai ranting NU di wilayah Kabupaten Jombang ini juga ikut menyambut para peserta atau pemeriah yang hadir di Muktamar NU yang ke-35. Salah satunya di ranting NU di Jelakombo ini mendukung dengan menyediakan tempat istirahat, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis sampai mobil yang bisa digunakan untuk menuju ke lokasi Muktamar di wilayah Tambak Beras Jombang. Kemudian informasi lain dari Pak Puguh ini menambahkan di Bebas Nganjuk sepi, aman, lancar. Dari kiriman video untuk kondisinya memang tidak terlalu ramai, hanya mobil pribadi dan beberapa mobil muatan yang melintas di Bebas Nganjuk. Masih lancar, cuaca juga disampaikan cerah oleh Pak Puguh tadi yang melintas di Bebas. Kemudian informasi lain disampaikan oleh Mbak Rizka dari Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri juga masih aman lancar. Jembatan Kaliombo sudah bisa dilalui ternyata. Ini Mbak Rizka menyampaikan baru lewat hari ini. Masih lancar, tidak ada hambatan. Kemudian Pak Didi, Jatikalen, ini kondisi jalan agak ramai. Mungkin karena imbas pengalian di wilayah Jombang. Jadi banyak yang melintas di jalur Jatikalen yang arah ke Peloso ataupun juga yang mengarah ke Kecamatan Gondang Anjuk. Lebih hati-hati saja untuk kondisi jalur di Jatikalen, beberapa titik memang masih ada lubang dan juga bergelombang. Jadi lebih hati-hati untuk para pendengar yang melintas di jalur Jatikalen Nganjuk, alternatif yang ke arah Peloso Jombang Imah.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan,
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Sudut Cakra, kami ingatkan lagi ya bagi Anda yang hari ini hingga tanggal 30 Agustus 2026 mendatang, jadi beberapa hari ke depan begitu ya, berencana melintas di wilayah Jombang, khususnya kawasan Tambak Beras dan sekitarnya, ada pengaturan arus lalu lintas selama pelaksanaan Muktamar NU ke-35 ini, yang dimana ruas jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Simpang 4 Sambong hingga pintu tol Jombang ini akan ditutup dari tanggal 27 hingga 30 Agustus 2026. Jadi sudah dimulai ya sejak hari ini, dengan panjang ruas yang terdampak itu sekitar kurang lebih 4,3 km. Apabila terjadi kepadatan, petugas juga akan memberlakukan sistem buka tutup arus lalu lintas. Dan perlu diperhatikan juga bahwasanya kendaraan yang diperbolehkan masuk menuju ke lokasi muktamar itu hanya kendaraan undangan atau kendaraan yang memiliki stiker khusus. Jadi bagi Sudut Cakra yang tidak berkepentingan menuju lokasi, sebaiknya untuk menyesuaikan perjalanan dan memilih jalur alternatif yang telah disiapkan. Tetap ikuti arahan dari petugas di lapangan, jangan memaksakan masuk ke ruas yang ditutup, dan berikan waktu perjalanan lebih longgar untuk mengantisipasi adanya kepadatan arus lalu lintas. Jika Sudut Cakra menemukan antrian yang panjang, pengalihan arus, atau kondisi lalu lintas lainnya, kabarkan saja ya kepada kami 0852 90161.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam

Laboratorium Klinik, Poli Gigi, Poli KIAKB, Poli Pijat Bayi, Poli Fisioterapi, Ruang Obat atau Apotek 24 Jam, Poli Medical Check-up MCU Perorangan atau Perusahaan, dan Tes Bebas Narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan Klinikku, Ladang Ibadahku.

0: Baik, Sio Cakra, kali ini kita ke penelpon, ada Pak Muhammad. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Muhammad.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Ima, Cakra Krisna.
0: Oke, apakah sudah sampai di Ngawi ini Pak Muhammad?
1: Iya, ini menyapa dari wilayah Ngawi, penerimaan 106.1 di sini jelas sekali, bagus sekali, luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk cuaca di Ngawi cerah ya Mbak Ima ya. Terus tadi perjalanan juga lancar, di pintu masuk tol Begadung juga lancar, eksil tol Ngawi juga lancar Mbak.
0: Oke, berarti nggak ada kewaspadaan di perjalanan ya Pak Muhammad ya?
1: Aman, aman Mbak. Ini saya sebenarnya kepo ya dengan pemberitaan liputan kulinernya Cakra Krisna ya, Letok Ngawi ya, makanan khas Ngawi. Tapi ini saya coba, saya coba googling ya, Letok Ngawi ini kok identik sarapan pagi, jadi beberapa tempat yang muncul itu tutup semua.
0: Oh, berarti bukannya masih pagi besok ya?
1: Iya pastinya gitu, tapi ya saya tapi masih belum putus asa, moga-moga masih
0: masih ketemu ya.
1: Iya, kita sudah jauh-jauh ke sini, barangkali dari sedulur Cakra Krisna yang mengetahui posisi Letok Ngawi yang saat ini mungkin masih buka, bisa diinformasikan kepada kami.
0: Oke, penasaran ini jauh-jauh dari Nganjuk ke Ngawi loh ini.
1: Iya, betul. Jadi biar ada kesannya gitu kan Mbak ya, kita berkunjung ke Ngawi.
0: Oke, tapi ke sana jenengan mau liburan ya Pak Muhammad ya?
1: Ya, silaturahim aja Mbak. Iya, ngomong ini tadi kan pas warung posisi libur, jadi ya daripada gabut di rumah ya kita jalan sama si kecil ini tadi. Pulang sekolah langsung saya ajak OTW ini
0: tadi. Langsung cuci mata ke Ngawi ini ya.
1: Halo?
0: Halo? Oh, kirain tadi terputus. Aman ya ini, berarti ini sudah sampai atau masih di jalan nyari letoknya tadi, Pak Muhammad?
1: Ini masih nyari letok ya mungkin ya, nunggu-nunggu info ya, barangkali nanti sedulur Cakra kita bisa menginfokan ya. Letok kali yang
0: begini gimana. Oke, siap-siap nanti ditanyakan deh nanti ke pendengar yang lain. Siapa tahu ada yang masih buka ya.
1: Iya, betul-betul. Terima kasih Mbak Ima, terima kasih
0: Cakra Krisna. Oke, kami pun juga terima kasih.
1: Sama-sama, salam buat seluruh sedulur Cakra Krisna, sehat berkah hari ini. Assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Muhammad di wilayah Ngawi, ini menginformasikan untuk cuaca di wilayah Ngawi hari ini lumayan cerah ya. Dan untuk arus lalu lintasnya pun lancar saja dari tol Begadung Nganjuk. Tadi beliau masuk itu juga lancar terlihat dari video yang dibagikan, sampai di eksit tol Ngawi pun juga masih lancar. Tidak ada kepadatan arus lalu lintas ataupun kewaspadaan di perjalanan selama Pak Muhammad ini melewati tol dari Begadung sampai ke Ngawi. Dan untuk sedulur Cakra, tadi Pak Muhammad pun juga menyampaikan bahwasanya ada nggak nih Letok Ngawi yang buka sore-sore gini? Karena Pak Muhammad ini ke Ngawi jauh-jauh dari Nganjuk mau nyoba makanan Letok Ngawi begitu katanya. Karena dicari di media sosial itu bahwasanya untuk Letok Ngawi itu adanya di pagi hari. Jadi bagi seluruh Cakra yang punya informasi apakah di sore hari itu ada nggak yang buka Letok Ngawinya, bisa informasikan kepada kami ya, 0852 9001061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Oke, baik, sudah Cakra. Tadi Pak Muhammad kan sempat sempat membahas terkait dengan Letok Ngawi itu ya. Saya jadi tertarik ini membahas sedikit terkait dengan Letok Ngawi ini. Dan ternyata Letok Ngawi itu adalah makan khas tradisional dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang berupa kuah kental, gurih, dan juga pedas berbahan dasar tempe semangit atau tempe yang sudah berfermentasi kuat, atau bisa disebut dengan tempe busuk atau bosok gitu ya bahasa Jawanya. Yang dimana bahan utamanya adalah campuran tempe segar dan tempe semangit yang dihaluskan bersama dengan bumbu rempah lalu dimasak dengan santan. Jadi dia tuh berbeda ya dengan tumpang, mirip dengan sambal tumpang, tetapi untuk Letok Ngawi sendiri ini memiliki tekstur yang isiannya akan lebih kaya, seringkali ditambah dengan jeroan sapi, yakni babat, usus ataupun iso, tahu ataupun daging untuk campurannya. Lalu untuk cara penyajiannya itu biasanya disajikan di atas nasi hangat bersama dengan sayuran. Untuk sayurannya sendiri itu ada daun singkong dan juga urap, dan kerap dibungkus dengan menggunakan pincuk atau daun jati yang memberikan aroma yang khas. Sering dipadukan dengan nasi pecel khas Ngawi ya. Jadi pecel letek itu namanya tuh sama dengan pecel khas Ngawi begitu. Serta tambahan lauk seperti babat goreng, paru ataupun aneka gorengan.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, cek informasi ke Jamal, silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Hanan, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace sejauh ini juga masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat. Lalu Mbak Dina mengabarkan untuk kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Barito, saat ini juga ramai lancar, cuaca juga sama, masih cukup terik di jam 4 lebih 45 menit tadi. Lalu ada Pak Irwan, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Malang lewat jalur Ngoro saat ini masih aman lancar dan suasananya cuacanya disampaikan masih cukup terik. Lalu Pak Chandra Budi mengabarkan di sudut kota Nganjuk katanya ada banner pemberitahuan buat warga bila ada keadaan darurat apapun ini bisa call 112 ya, call center 112. Tapi kata Pak Chandra nih, lebih enak calling Radio Cakra Krisna.
0: Kenapa ya? Lebih cepat
1: katanya,
0: atau gimana?
1: Keluhan apapun tentang kota Nganjuk langsung respon ke dinas terkait katanya.
0: Oh gitu.
1: Jadi Pak Chandra Budi memang ini ya, pendengar setianya Radio Cakra Krisna ya. Lebih terbiasa ke Cakra Krisna. Jadi setiap ada layanan apa namanya, kedaruratan atau memerlukan bantuan atau atensi gitu, Pak Chandra pasti langsung ke Cakra Krisna katanya.
0: Lebih
1: lalu,
0: cepat ya.
1: Betul. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Mujib, perjalanan dari Mojokerto menuju ke arah Madiun lewat jalur tol saat ini sampai di tol Jombang juga masih aman lancar, cuacanya masih bersahabat saja, Ima.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, sementara itu Sudut Cakra kita beralih dulu ke informasi nasional. Bahwasanya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis 27 Agustus 2026 hari ini bergerak melemah ke level 17.775 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah terjadi seiring dengan penguatan indeks dolar Amerika Serikat dan kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Amerika Serikat, khususnya untuk jangka pendek. Analis Bank Wuri Saudara Ruli Nova mengatakan bahwa indeks dolar Amerika Serikat naik 0,25% menjadi 99,11. Sementara itu, yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 1 tahun dan 5 tahun masing-masing meningkat 5,9 basis point dan 3,3 basis point menjadi 6,74% dan 6,89%. Yang dimana kondisi tersebut mencerminkan adanya antisipasi pasar terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed pada akhir tahun. Pelaku pasar juga masih bersikap wait and see menjelang pidato gubernur The Fed Kevin Warsh dalam simposium Jackson Hole pada Jumat mendatang 28 Agustus 2026. Pidato tersebut akan membahas perkembangan inflasi Amerika Serikat. Sementara itu, angka inflasi berdasarkan Personal Consumption Expenditures atau PCE mulai melandai menjadi 3,3%, namun masih berada di atas target inflasi The Fed sebesar 2%. Sudut Cakra, perkembangan nilai tukar rupiah ini menjadi perhatian karena pergerakan dolar dan kebijakan suku bunga Amerika Serikat ini dapat dipengaruhi pasar keuangan global termasuk di Indonesia. Investor kini masih mencermati arah kebijakan The Fed dan perkembangan ekonomi Amerika Serikat.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, sejakra rupiah hari ini ternyata berada di level 17.775 per dolar Amerika Serikat, yang dimana di tengah perhatian pasar terhadap penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Dan pergerakan nilai tukar ini tentunya menjadi salah satu indikator yang terus dipantau karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pasar keuangan dan juga perekonomian. Untuk perkembangan selanjutnya, pasar ini masih menunggu sejumlah informasi penting dari Amerika Serikat juga, termasuk arah kebijakan suku bunga The Fed yang akan melakukan pidato pada tanggal 28 Agustus 2026 besok hari Jumat. Dan Sudut Cakra, kami pun juga masih menunggu ya update terus informasi dari Anda seputar perjalanan juga ataupun cuaca di wilayah Anda bagaimana di 0852-9001061.
1: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
2: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini yeah. Tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk yeah. dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
3: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
2: Setiap hari.
3: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
2: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongkol, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
3: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
2: Yeah.
3: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
2: Yeah.
3: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sama PDAM untuk yang mengerjakan.

0: seperti di tandon gitu, Bapak?
1: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
0: Oh, setiap
1: tapi,
0: wilayah.
1: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
0: Masuk ke tandon. Oh, iya. Setiap desa ada satu tandon.
1: Iya, ya lebih.
0: Lebih.
1: Ada berapa tandon ya? Untuk berapa RT, ada iya. Satu RT aja ada satu tandon.
0: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak? Berapa jirgen gitu?
1: Selama ini bebas.
0: Bebas.
1: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
0: Bolak-balik. Gitu. Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
1: Iya. Masih bisa bertambah.
0: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
1: Iya, ya itu gitu. Setiap tahunnya juga terjadi. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur, sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
0: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
1: Sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
0: Dikabarkan update ya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
1: Sama-sama.
0: Semoga
1: terima kasih.
0: Semoga rekan-rekan BBD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
1: Amin.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi Anda, seluruh cakra yang mungkin hari ini, pada sore hari ini masih melakukan aktivitas, baik sedang bekerja, berkendara, maupun menikmati waktu bersama keluarga, begitu ya. Tetap semangat dan tetap jaga kondisi tubuh. Dan mungkin buat Anda yang hari ini sedang melakukan perjalanan gitu, bisa diinformasikan saja kepada kami untuk peristiwa terkini, cuaca hingga kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan. Kirim foto ataupun video di 0852-9001061. Jangan kemana-mana, seru cakra tetap di 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Sudara Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Imalana, dan di ruang gatekeeper ada Alwan Amr dan juga Mahbub Jamal yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana, apakah menemui kewaspadaan di jalan atau cuaca di wilayah Anda hari ini apakah mendung begitu ya, berbeda dengan lokasi lain, bisa diinformasikan kepada kami 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya, mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria CA, Gester sama DM, mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan, mas. Tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah, gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Buat Sudara Cakra yang berlokasi di wilayah Bogor dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Yata Herbal Naria Bogor. Tepatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di depan pos polisi timbangan Guyangan di utara jalan.

0: update informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, materi informasi masuk juga disampaikan oleh Mbak Anggita di jalur Kertosono yang ke arah Kediri Kota. Ini lewat Simpang 4 Pasar Papar, keempat arah masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Lalu untuk informasi lain juga disampaikan Mbak Kusnul tadi di kawasan Prambon Nganjuk, ikut menambahkan saja untuk di sore hari ini kondisi lalu lintas masih lancar dengan dominasi kendaraan pribadi. Kemudian untuk kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini kembali muncul, Ma, selain di Lumajang tadi. Ini dua titik api juga terpantau di Blok Seruni di kawasan Cemoro Lawang, masuknya di Kabupaten Probolinggo. Ini teman-teman dari Polres Probolinggo bersama dengan BPBD dan BNPB juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemetaan dan juga pemadaman. Kebakaran tersebut pertama kali diketahui hari Kamis pagi, pagi tadi sekitar jam 4. Ini baru diketahui dan pemantauan langsung dilakukan di pagi harinya. Kepolisian bersama instansi terkait langsung melakukan upaya pemadaman secara manual untuk mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Jadi di kawasan TNBTS, selain di jalur pendakian Gunung Semeru, di kawasan Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo juga muncul titik api kembali, Ima.
0: Terima kasih Alvan, lanjut ke Jamal, silakan.
2: Mas Jazuli ya, ini berada di area Muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Wah, ini nampak padat sekali, Ma, ya.
0: Oh gitu.
2: Padat sekali, jadi sampai-sampai itu untuk kendaraan roda 2 kan masih bisa ya itu, sebetulnya masih boleh. Tapi udah gak bisa bergerak sama sekali.
0: Macet ya.
2: Macet, gak bisa bergerak sama sekali karena saking banyaknya muktamirin yang ada di lokasi. Ditambah lagi ini sepertinya antusiasme warga masyarakat sekitar Tambak Beras ini juga cukup tinggi, ingin langsung hadir gitu ya. Kebetulan juga ada Pak Presiden Prabowo Subianto juga, sehingga masyarakat juga nampak berduyun-duyun datang ke sana gitu ya, untuk menyaksikan secara langsung dari dekat proses muktamar ke 35 atau turun lama yang ada di Tambak Beras Jombang ini. Nah ini untungnya cuaca itu cerah, Himaya. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya hujan mendung ya, atau hujan gitu. Kasihan juga para muktamirin gitu. Tapi berdasarkan beberapa informasi yang beredar, Himaya, ini memang muktamirin ini sampai-sampai itu harus nyewa rumah yang ada di kiri kanannya pondok itu.
0: Waduh, kenapa itu? Saking nggak dapat tempatnya atau gimana itu?
2: Iya, yang pertama itu ya. Yang kedua mungkin biar safety juga, daripada nanti misalnya tidur di pondok pesantren atau apa begitu ya,
0: sehingga bareng-bareng gitu ya.
2: Iya, kalau kan kalau di pondok pesantren ada santri juga ya.
0: Betul.
2: Sehingga kurang apa ya namanya ya, kurang safety nyaman mungkin, kurang safety. Ya. Nah, sehingga ini apa namanya, muktamirin ini sampai-sampai harus menyewa rumah warga dan ada itu yang sampai disewa dengan harga jutaan rupiah itu dalam kurun waktu satu minggu saja. Nah, ini jikapun hujan misalnya, kok hujan gitu ya, kayaknya masih aman sih. Karena kan enggak terlalu jauh ya antara tempat muktamar dengan tempat penginapannya. Tapi yang pasti untuk sore ini, karena juga di hari pertama, Ima ya, ini juga cukup ramai. Selain warga masyarakat, ini yang saya perhatikan juga para pedagang.
0: Oh, sudah mulai berjejeran ya.
2: Udah nggak karu-karuan ini. Ini kayaknya ada warung dadakan juga.
0: Oh gitu.
2: Ini saya baca warung Pojok Indah, lontong sayur 7.000, nasi pecel 7.000 gitu ya. Nah, ini biasanya apa namanya, warung-warung dadakan itu juga banyak. Ini ada penjual kaos juga gitu ya. Lalu juga berbagai macam pernak-pernik, tentunya pernak-pernik NU gitu ya, mulai dari kaos, peci, sarung dan sebagainya. Beralih ke informasi lain, ini tadi disampaikan oleh Pak Bu Fitri, berada di jalur Pace Nganjuk, kondisi arus lalu lintas untuk di sore hari ini masih aman lancar, cuaca juga disampaikan masih bersahabat saja, Ima.
0: Terima kasih Mabub Jamal, sebelumnya ada Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kembali ke Cakra, kita beralih ke informasi lain dulu, bahwasanya fenomena astronomi gerhana bulan sebagian itu ternyata akan terjadi pada bulan Agustus 2026 ini, tepatnya pada tanggal 28 besok hari Jumat. Gerhana terjadi ketika sebagian bulan memasuki bayangan inti atau umbra bumi, sehingga sebagian permukaan bulan itu akan tampak lebih gelap dan berpotensi untuk terlihat kemerahan. Namun seluruh cakra ada kabar penting bagi masyarakat Indonesia bahwasanya gerhana bulan sebagian ini ternyata tidak dapat disaksikan secara langsung dari wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan bahwa posisi bulan saat seluruh rangkaian gerhana berlangsung itu masih berada di bawah ufuk jika diamati dari Indonesia. Berdasarkan waktu Indonesia Barat, gerhana dimulai dengan fase penumbra pada pukul 8:23 pagi ya waktu Indonesia Barat. Kemudian fase gerhana sebagian itu dimulai pada pukul 9:33 waktu Indonesia Barat. Puncak gerhana terjadi pada jam 11 siang lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, dan seluruh rangkaian berakhir sekitar pukul 2:01 menit. Total durasi fenomena mencapai sekitar 5 jam 38 menit. Dan seluruh cakra, meskipun kita tidak bisa diamati langsung begitu ya dari Indonesia, masyarakat tetap dapat mengikuti fenomena ini melalui siaran langsung atau live streaming dari sejumlah kanal astronomi. BMKG juga menyebut bahwasanya pengamatan gerhana bulan pada dasarnya aman dilakukan secara langsung dengan mata, berbeda ya dengan gerhana matahari yang membutuhkan perlindungan mata khusus. Dan gerhana bulan sebagian 28 Agustus 2026 dapat diamati dari sebagian besar wilayah di Amerika, Eropa, Afrika, serta sebagian wilayah Asia Barat dan juga di Asia Tengah. Jadi untuk masyarakat Indonesia, fenomena ini cukup dinikmati melalui siaran daring saja ya.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, Sudut Cakra, kali ini kita sudah terhubung ke penelpon. Ada Mas Jazuli yang saat ini sedang berada di lokasi tambak beras Jombang, area Muktamar. Selamat sore, Assalamualaikum Mas. Halo, Assalamualaikum.
1: Ya, selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini lagi berada di...
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini lagi ada di wilayah tambak beras Jombang ya?
1: Ya, sekarang dia... Iya, karena ada anu, di capek. Ini saat ini kan acara berlangsung.
0: Gitu.
1: Dan dulu arahannya Pak Prabowo.
0: Oh, ini panjenengan lagi sekarang, pengen lagi lihat atau hanya melintas saja ini, Mas?
1: Ya. Saya memang dari saya undangan.
0: Oh, memang punya undangan.
1: Beberapa hari kan saya sudah di sini.
0: Oh, gitu.
1: Dan tadi mau ke apa ya? Tempatnya, cuman jalannya itu sudah macet, Mbak.
0: Oh, sudah macet begitu ya?
1: Ya, maaf Mbak, ini karena ada sinyalnya tuh Pak Bowo itu.
0: Jadi sinyalnya agak putus-putus ya. Iya.
1: Dari dua.
0: Iya.
1: Iya.
0: Je, apa namanya?
1: Katanya ada pembahasan kita.
0: Iya. Iya. Oke, oke Mas.
1: Halo.
0: Iya, halo. Halo. Masih tersambung kah?
1: Bisa dengar.
0: Oke, mungkin ada sedikit gangguan begitu ya, karena bahwasannya di wilayah Jombang untuk hari ini memang ada Bapak Presiden Prabowo Subianto, jadi untuk sinyalnya mungkin agak sedikit terhambat begitu di wilayah Jombang untuk hari ini. Dan informasi dari Mas Jazuli tadi bahwasannya di wilayah Jombang itu sudah lumayan padat sekali ya di wilayah tambak beras Jombang. Terlihat dari video yang dibagikan pun juga sampai tidak bisa bergerak begitu ya. Baik roda 2, roda 4 ataupun pejalan kaki itu kalau mau lewat itu harus melipir-melipir begitu ya. Karena saking banyaknya yang antusias melihat Muktamar NU ke-35 ini, dan di mana pembukaannya pada hari ini Kamis 27 Agustus 2026.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, hari ini kawasan Tambak Beras Jombang itu memang menjadi salah satu pusat aktivitas Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Ribuan peserta, tamu undangan dan masyarakat itu mulai memadati kawasan sekitar Pondok Pesantren. Kondisi ini tentu berdampak juga ya pada arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi pastinya. Tadi pun juga sempat dikabarkan oleh beberapa pendengar bahwasanya di wilayah Tambak Beras itu sudah ramai sekali, sudah padat, sudah macet juga ya di ruas jalur yang diberlakukan untuk Muktamar NU pada hari ini. Dan juga bahkan sejumlah ruas jalan pun sudah diberlakukan penutupan dan juga pengalihan arus sejak kemarin ya kabarnya, untuk mendukung kelancaran rangkaian muktamar ini. Salah satunya di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Simpang Pasambong hingga Pintu Tol Tembelang dengan panjang sekitar kurang lebih 4,3 km tadi sudah diberlakukan rekayasa arus lalu lintasnya. Nah, bagi seluruh cakra yang hari ini sedang melakukan perjalanan di wilayah Jombang maupun daerah sekitarnya, apakah juga merasakan begitu ya dampak kepadatan lalu lintas akibat dari Muktamar NU ke-35 ini? Dan apakah ada antrian kendaraan begitu ya, kemacetan yang cukup panjang atau bahkan pengalihan arus di jalur yang Anda lalui? Silakan informasikan kepada kami 0852 9001061. Ke Jamal, silakan.
1: Nah, ini peserta muktamar itu bukan hanya dari Jombang, Kediri, Nganjuk, bukan ya?
0: Satu Indonesia ini.
1: Satu Indonesia tuh blek-blek di sana, nah, gitu ya. Kata Mas Jazuli, ini Mas Jazuli tadi sinyalnya kurang bagus gitu ya.
0: Iya, sangat tidak bagus malah ini.
1: Karena memang ini, Ma, di sana kan banyak orang gitu ya. Mm-mm. Kita bisa bayangin dong, kalau misalnya nih satu kabupaten aja yang datang 5 orang aja deh.
0: Betul.
1: Itu kali sekian ratus kabupaten di Indonesia kan jadinya berapa itu? Kan banyak banget,
0: iya,
1: ya.
0: Berebutan sinyal.
1: Jadinya. Berebutan sinyal, betul. Dan ini saya dapat info dari salah satu peserta dari NTT, Ima ya.
0: Oke, gimana itu?
1: Ini lagi
0: itu?
1: Ngopi katanya. Sama gitu. Juga kulanya sinyalnya sulit juga. Ini tadi coba saya telepon nggak bisa, nggak tersambung karena juga memang sulit banget sinyalnya gitu ya. Tapi yang pasti kondisinya masih kondusif di sana, di kawasan area apa namanya muktamar saat ini juga cukup ramai seperti yang diceritakan Mas Jazuli tadi ya. Selain ramai oleh pengunjung, warga masyarakat sekitar ini juga ramai,
0: terus antusias
1: tadi
0: ya?
1: Antusias. Terus tadi saya dapat kiriman video dari Bu Rina.
0: Oke, gimana
1: pas
0: itu?
1: Waktu Presiden Prabowo melintas.
0: Waduh.
1: Nah, ini dikawal oleh patwal ya.
0: Oke.
1: Nah, ini Pak Prabowo datang pakai mobil Maung.
0: Oh, nah, gitu. Oh, ini mobil andalannya juga ya.
1: Iya, jadi masyarakat tadi antusias sekali menyambut kedatangan Presiden Prabowo ya di Tambak Beras Jombang. Tentunya dalam rangka membuka kegiatan muktamar.
0: Betul.
1: Nah, ini tadi kata Mas Isa yang ada di lokasi juga cukup ramai. Ini peserta muktamar saat ini sedang istirahat, sedang ngopi-ngopi katanya.
0: Oh gitu, karena sudah selesai sepertinya ya pembukaannya.
1: Untuk pembukanya sudah selesai, tapi kan ini dirangkai dengan sidang-sidang. Lalu okay. juga ada beberapa kegiatan lainnya gitu ya. Sehingga masih cukup.

0: ramai sampai tanggal 31 itu nanti.
1: Oke.
0: Okay. Jadi apa namanya ya?
1: Rangkaiannya masih panjang.
0: Rangkaiannya masih panjang, kata Mas Jazuli mendampingi Nganjuk, kontingen dari Nganjuk gitu ya, muktamir dari Nganjuk itu sampai tanggal 31 nanti.
1: Oke, okay, sampai selesai
0: berarti. Sampai selesai. Jadi Mas Jazuli bakalan ke sana, sama juga Mas Isa juga gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi muktamirin dari NTT ini semuanya juga hadir gitu ya sampai dengan nanti tanggal 31 Agustus. Okay. Sampai dengan selesai. Mm-mm. Jadi memang cukup panjang untuk rangkaian kegiatannya. Lalu ada informasi ini tadi disampaikan oleh Bu Siti. Okay. Perjalanan dari Pare Kediri menuju ke arah Prambon Nganjuk, mm-hmm, kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar di sekitaran Papar. Untuk cuacanya juga masih cukup cerah, Hima.
1: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sudah akhirnya kita beralih dulu ke informasi lain, bahwasanya Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan akan meninggikan jalur rel kereta api antara stasiun Tanggulangin dan stasiun Porong Sidoarjo hingga sekitar 1 meter. Jalur tersebut berada di kawasan yang berdekatan dengan semburan lumpur Lapindo. Peninggian rel dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api, terutama menjelang musim hujan. Pasalnya, kawasan tersebut masih mengalami penurunan tanah yang akan diperkirakan mencapai sekitar 0,5 meter setiap tahunnya. Selain itu, jalur rel juga rawan tergenang ketika hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Dan Sudut Cakra, Humas DJKA menyebut bahwa peninggian rel di kawasan tersebut sebenarnya sudah dilakukan secara berkala bersama PT KAI sejak 2009. Secara umum, jalur rel masih dinyatakan aman dan layak digunakan untuk operasional kereta api. Namun, karena penurunan tanah terus berlangsung, perawatan dan peninggian rel perlu dilakukan secara berkala. Baik, Sudut Cakra, kali ini kita sudah tersambung ke penelpon juga ya, ada Mas Isa, salah satu peserta muktamar dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore menjelang malam, Mas Isa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya.
3: Dengan Mbak Ima.
1: Iya, betul. Dengan Mas Isa ya, ya ini. Nah, ini ya. Mas Isa berada di mana saat ini?
3: Ini di arena muktamar.
1: Oke, berarti di wilayah tambak berasnya ya?
3: Ya.
1: Oke, untuk...
3: Kebetulan, ya.
1: Ya. Untuk saat ini, Mas Isa, di event muktamar ini lagi ada kegiatan apa?
3: Ya, khususnya kita sebagai ansor mengawal Rois, Tansis, dan... Mustasar kita untuk menghadiri muktamar di Jombang ini. Sebetulnya kita ansor ini di sana juga lagi berduka karena kan ada gempa yang melanda di wilayah kita di Manggarai. Karena kita nggak bisa melak putusan dari PP untuk mengawal sesepuh kita di muktamar ini, ya kita akhirnya berangkat, tapi alhamdulillah wilayah kita sudah dikondisikan sama teman-teman ansor banser di sana. Okay. Dan saat ini detik ini juga masih gempa susulan terus ya. Jadi kita monitoring dari sini.
1: Okay.
3: Ya, alhamdulillah sudah terkondisikan juga orang tua kita yang menghidup tambak di sini sudah rekrutasi, tinggal ini masih jeda maghrib ini untuk habis pembukaan tamar yang dihadiri oleh Pak Presiden Prabowo sama wakilnya.
1: Oke, baik Mas Isa. Untuk saat ini berarti masih isoma begitu ya Mas Isa ya untuk kegiatan pada hari ini. Nanti dilanjut lagi sekitar pukul berapa Mas Isa?
3: Pukul 16 lah, 16.30 lah, 16.20 bisa.
1: Untuk kegiatannya ya. Lalu ya. Untuk Mas Isa sendiri, boleh tahu untuk perjalanannya dari wilayah Nusa Tenggara Timur ini dimulai dari hari apa Mas Isa sampai ke wilayah Jombang?
3: Hari Rabu Mbak, hari Rabu kita dari Ruteng menuju Labuan Bajo naik pesawat transit ke Mataram, Mataram terus ke Surabaya.
1: Oke, berarti hari ya. Rabu, hari Kamis sampai begitu ya?
3: Ya, banyak kendala sih pesawat-pesawat pada delay karena ya mungkin karena kepadatan kehadiran Tamar ini sama peralihan. Karena kan logistik yang dari Jawa kan banyak yang itu, relawan-relawan yang ke timur, sehingga tabrakan mungkin, sehingga jalurnya ini kan nggak stabil gitu. Jadi sampai sore, berangkat pagi jam 9 sampai Surabaya ini kemarin jam 4. Jadi banyak delay-nya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Isa atas informasi yang disampaikan, J.
3: Ya.
1: Oke. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk seluruh cakra yang hari ini melakukan ibadah sholat maghrib. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Dan seluruh cakra untuk di wilayah Jombang pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, sedang ada kegiatan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, ya, di mana resmi dibuka di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada hari Kamis sore tadi sekitar pukul jam 15:27 menit waktu Indonesia Barat oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga tadi sempat hadir di wilayah Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada hari ini. Dan seluruh cakra, kami pun juga masih menunggu terus informasi dari Anda, apakah melewati jalan di Tambak Beras atau tidak, begitu ya, atau di wilayah Anda pun juga di malam hari ini ada kebatasan arus lalu lintas karena imbas dari adanya kegiatan muktamar NU ke-35 ini. Bisa dikabarkan saja kepada kami 0852 9001061. Dan seluruh cakra, waktu pun juga sudah merapat di pukul 6 petang. Saya Imalana bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam seluruh cakra dan selamat melanjutkan aktivitas.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya baik, selamat malam Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper ada Alvan Amar dan juga Imalana yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Anda bisa terus berbagi informasi Seru Cakra untuk yang melintas di jalur-jalur utama ya, terutama di wilayah sekitaran Tabak Beras Jombang. Di dalam gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama ini seperti apa kira-kira di hari pertama? Tadi beberapa pendengar, ada Mas Jazuli dari Nganjuk, lalu juga ada Mas Isa dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur juga sudah bergabung menginfokan untuk malam hari ini atau di hari pertama ini kondisinya mulai ramai gitu ya. Bahkan tadi kata Mas Jazuli di jalur yang depan apa namanya jalur pondok gitu ya, itu udah gak bisa dilalui sama sekali. Jadi kepadatan terjadi akibat para muktamirin gitu ya. Ini yang baru keluar dari tempat muktamar karena tadi habis pembukaan gitu ya. Mungkin istirahat atau makan sore dan sebagainya begitu. Sehingga cukup ramai juga. Tapi untuk di jalur utamanya kami masih belum dapatkan update-nya. Anda yang melintas di jalur tersebut bisa sampaikan juga di 0852 9001061. Dulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngeraho, Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara, pom bensin Ngeraho.

0: 10 menit lepas dari jam 6 petang, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Bapak El Toro. Ini tadi menginformasikan insiden kecelakaan di Simpang 4 pos polisi Sumurbor di Jalan Duho Kediri Mal. Ada seorang perempuan yang memakai sepeda ini melawan arus dari arah Pasar Sono Betek menyeberang ke arah Kelenteng. Dan ini tertabrak motor dari arah Jalan Doho. Karena dari belakangnya mobil Pak L tadi ada kamera dashcam begitu, Mas. Jadi sempat rekam kecelakaannya. Cukup jelas juga. Meskipun tidak dengan kecepatan tinggi, tapi tadi sepertinya mengalami luka untuk kedua pengendara yang terlibat.
0: Oh, yang sepeda motornya juga terjatuh?
1: Iya, keduanya terjatuh karena menabrak sepeda tadi, sepeda pancal. Ini lebih lengkapnya kita komunikasikan dengan teman-teman kepolisian setempat beserta rekaman CCTV tadi, karena salah satunya melawan arus, semoga ada penertiban atau di...
0: Itu yang siakakan. Pasti sih sengketa ya itu ya, yang pasti.
1: Ya, karena yang satu kan lawan arus.
0: Betul.
1: Jadi nggak kelihatan, nggak terduga begitu. Jadi ini masih kita teruskan dulu nanti untuk informasi lengkapnya. Tapi tidak parah karena dengan kecepatan rendah dari video yang kita terima tadi. Kemudian terkait banyaknya kebakaran hutan dan lahan di Jatim Mal beberapa waktu terakhir, terbaru di jalur pendakian Gunung Semeru, kemudian di Taman Hutan Raya di wilayah Ponorogo. Ini dari BPBD Jatim juga mengatakan pihaknya maksimal hanya mengerahkan helikopter untuk proses pemadaman, Mal, karena untuk upaya rekayasa atau modifikasi cuaca ini masih tidak bisa dilakukan. Karena salah satu syarat untuk dapat dilaksanakannya operasi modifikasi cuaca ini ada awan yang mengandung air begitu. Jadi kalau nggak ada awan, cuaca pas cerah kayak biasanya kan awannya ada warna biru begitu. Itu nggak bisa. Jadi minimal harus ada awan warna putih,
0: awan hujan
1: kumulus
0: gitu ya,
1: namanya, awan kumulus yang mengandung uap air. Nah, ini kalau ada awan tersebut bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi kalau seperti belakangan ini angin bertiup kencang dan awan kumulus itu tidak muncul, sehingga untuk operasi modifikasi cuaca untuk menangani atau meminimalisir kebakaran hutan ini tidak bisa dilakukan hampir di seluruh Jawa Timur. Jadi maksimal penanganan dari BPBD ini menggunakan pesawat untuk waterbombing, tapi untuk pembuatan rekayasa cuaca ini tidak bisa dilakukan karena anginnya cukup kencang sehingga membuat awan yang berpotensi menjadi hujan itu tidak bisa dilakukan meskipun dengan bantuan rekayasa cuaca untuk di wilayah Jawa Timur. Kemudian informasi lain, tadi trafik juga disampaikan oleh Pak Putra di kawasan Kertosono. Ini depan Taman Kuto Kertosono yang arah ke Simpang 4-nya masih cukup lancar dengan dominasi roda 2. Perlu hati-hati sepanjang Simpang 4 Kertosono ke arah utara sampai Simpang 3 banyak pedagang kaki lima kanan kiri jalan, jadi lebih hati-hati saja. Tapi untuk malam hari ini sampai menit ke 10 tadi disampaikan masih cukup lancar, Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Malam hari ini sedang berlangsung kegiatan muktamar ke-35 ya, Seluruh Cakra di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Tadi ada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang membuka kegiatan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama ini. Beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper tadi menggambarkan begitu ya, begitu padatnya atau begitu ramainya area muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama itu di Tambak Beras Jombang. Sampai-sampai kalau di depan pondok itu yang biasanya masih bisa dilewati secara lancar gitu ya, tapi hari ini kayaknya gak bisa dilewati sama sekali deh ya, karena di samping muktamirin yang datang dari seluruh Indonesia, ini juga warga masyarakat tampak antusias juga dalam melihat secara langsung proses muktamar. Nah, tapi sejauh ini masih kondusif ya, masih aman, tidak ada hambatan gitu ya, dan semoga sampai dengan tanggal 31 Agustus nanti gelaran muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambak Beras Jombang bisa berlangsung secara aman dan sesuai dengan harapan. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Alvan.
1: Informasi disampaikan oleh Pak Handoko tadi melintas di jalur Jatikalen untuk malam hari ini masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi banyak yang mendominasi. Ini melintas di seputaran Pasar Warujaya yang masih cukup normal juga kondisinya. Kemudian tadi masuk info disampaikan Pak Hamzah, ditambahkan untuk wilayah Nganjuk Kota ini menuju ke arah Madiun lewat perlintasan kereta api Bagor Nganjuk juga masih lancar, agak sedikit melambat karena memang agak bergelombang, tapi lepas dari perlintasan lancar saja, tidak ada kendala. Bu Ana di Pandan Toyo Kartosono malam hari ini juga masih bersahabat cuacanya, hanya angin yang cukup kencang sejak sore tadi sampai malam ini di kawasan Pandan Toyo Kartosono. Untuk selebihnya lalu lintas di Pandan Toyo juga masih aman jemaah.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

0: Ya, saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Bu Ana. Selamat malam, Bu Ana.
1: Selamat malam, Mas Jamal.
0: Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat ya?
1: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat itu, Kak. Karnaval, Kak.
0: Oh, di mana? Di Kertosono?
1: Iya, Kak.
0: Oh.
1: Tadi, baju karnaval itu kelas 11, Kak. Mau pingsan.
0: Loh, kenapa itu?
1: Nggak tahu keberatan itunya.
0: Oh, itu ya. Yang pakai apa itu namanya? Yang kostum gede gitu ya?
1: Itu pakai itu Dewi empu sendok gitu loh dia.
0: Oh, iya. Wah. Itu oh, pas, ini itu. Tadi karnaval tingkat SMA, Bu?
1: Iya, SMA, Kak.
0: Oke, baik. Start jam berapa tadi, Bu?
1: Saya tadi itu mulai start itu 7:30, Kak. Pulang jam berapa tadi? 1:30 siang, Kak.
0: Oh, pagi ya karnavalnya ya?
1: Ya, 7:30 pagi tadi. Oh. Tapi buntu semua, jalur itu tutup-tutup mulai dari mana sini, Kak? Pandan Toyo situ, Bapak polisi berjaga-jaga di situ.
0: Oh, di pertigaan Pandan Toyo itu ya?
1: Iya, dekatnya Bakso Satria situ.
0: Oh, iya. Oh, itu udah ditutup.
1: Sudah, kita muter ke semana.
0: Waduh. Ya. Jauh dong muternya ya.
1: Ya. Dekat stasiun itu ditutup juga. Ya.
0: Oh, gak gitu.
1: Boleh ke arah timur enggak boleh. Kita muter sampai mana tuh, Kak? Kudu
0: Kertosono ya.
1: Itu muter langsung nerabas itu lewat mana?
0: Jalur jalur tangkis-tangkis itu ya.
1: Ya, muter-muter lewat situ. Jangan kelihatan
0: enggak. Iya. Tapi seru, Bu ya. Karnavalnya ya.
1: Seru, naik sana kan enggak ada karnaval, Kak. Jadi kesini.
0: Iya. Waduh, malam ini Pak Danto ya udah aman kembali ya, lancar kembali ya untuk apa namanya arus lalu lintasnya?
1: Lancar, Kakak, sini. Tapi anginnya itu mulai sejak siang tuh ribet, apa ya, kenceng banget itu.
0: Oh iya, namanya juga kota angin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Kalau boleh, dibitarkan lagu boleh, Kak?
0: Waduh, ini bukan tanggal merah, Bu Ana. Jadi saya nggak bisa putarin lagu.
1: Maaf ya.
0: Siap. Aman, Bu Ana, nggak apa-apa.
1: Ya, maaf ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Bu Ana ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana di Pandan Toyo Kertosono cerita ini tadi habis lihat karnaval katanya. Waduh, saya nggak tahu ya kalau ada karnaval di Kertosono. Saya tuh pas kecil dulu ini paling suka kalau diajak karnaval Kertosono, apalagi yang tingkat umum gitu ya. Karena kalau dulu itu ini ada yang pakai kostum hantu, kostum monster gitu ya. Menurut saya itu seru banget. Ya, tapi setiap zaman pasti ada tren yang berbeda juga ya. Kalau kata Bu Ana ini tadi, tingkatnya tingkat SMA. Dan yang diusung adalah tema kebudayaan tentunya. Sempat ada penutupan, tapi untuk habis maghrib ini udah lancar kembali semuanya, termasuk di kawasan Pandan Toyo, termasuk juga di jalur karnavalnya gitu ya. Semuanya udah lancar kembali, hanya saja angin ini yang menjadi perhatian karena memang agak kencang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, Seluruh Cakra di malam hari ini ya, untuk jalur utama sepanjang wilayah Kabupaten Nganjuk mulai dari Kertosono sampai dengan Wilangan nampaknya juga masih aman. Terbukti dari beberapa informasi yang masuk ke ruang gatekeeper menunjukkan tidak ada kemacetan ataupun kepadatan yang terjadi. Mungkin ada sedikit volume kendaraan, apa namanya, peningkatan volume kendaraan gitu ya di beberapa titik. Tapi tidak sampai terjadi kemacetan dan semoga saja tetap aman. Dan bukan hanya di wilayah Nganjuk, tapi juga di wilayah Jombang ya, yang malam hari ini juga berlangsung kegiatan muktamar ke-35 atau Tululama di Pondok Pesantren Tabak Beras Jombang. Semoga tetap aman gitu ya. Semoga juga tetap apa itu namanya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Toro. Selamat malam, Pak Toro.
1: Selamat malam, Mas Jamal.
0: Gimana, Pak? Kabarnya, Pak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Waduh, ini kayaknya tadi ketemu sama Laka ini.
1: Iya, nggak sengaja juga itu.
0: Gimana itu, Pak, tadi Pak, ceritanya, Pak?
1: Saya nggak tahu pastinya, Mas. Saya dari arah Ramayana itu belok kanan ke arah Setono Bete. Nah, di situ saya papasan sama sepeda ontel.
0: Oke.
1: Okay. Ada mbak-mbak gitu. Jadi dia ngelawan arus kan, harusnya itu kan cuma searah aja toh.
0: Iya, iya, benar.
1: Nah, terus nggak lama itu saya dengar suara klakson panjang gitu kan. Terus saya lirik ke spion, si sepeda itu udah jatuh.
0: Oh iya.
1: Terus karena saya lagi ada janji sama orang, terus saya ke rumahnya dulu. Pas parkir saya coba lihat dashcam, oh ternyata ketabrak sama motor itu.
0: Oh, yang dari arah Dohu. Jadi ceritanya mbak-mbak naik sepeda ontel gitu ya, lawan arah, terus Laka sama sepeda motor. Oh, nyebrang.
1: Iya, betul. Iya, nyebrang ke arah kelenteng itu.
0: Oh, di simpang 4 itu berarti?
1: Iya, motor.

0: yang dari Doho kan nggak expect ada ada
1: iya lawan sih, harusnya dari memang kiri, kan? Ke arah timur semua itu.
0: Iya betul.
1: Jadi
0: motor ini.
1: Tapi kayaknya nggak apa-apa pak ya kayaknya ya.
0: Mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Kelihatannya cuma keserempet aja itu.
1: Iya. Wah, tapi meski ya. Demikian ini jadi perhatian juga sih. Kadang itu pengguna sepeda ontel itu nggak mau pakai jalurnya, kan ada tuh biasanya di kota-kota besar kan ada jalur khusus sepeda ontel gitu ya.
0: Iya.
1: Apalagi nah, ini kasusnya ya, lawan arah.
0: Di sini memang jangankan sepeda ontel, motornya banyak yang lawan arah.
1: Nah ya itu, aduh, kesadaran masyarakat masih kurang nih kayaknya nih.
0: mungkin masih angka buta huruf sama buta warnanya masih tinggi mas.
1: Ya bukan karena itu ya, pak mungkin.
0: Lampu merah kan udah jelas-jelas merah, dicoblos, berarti kan buta warna loh. Udah ada tulisannya belok kiri ikutin lampu.
1: Tetap aja nyelonong.
0: Berarti buta huruf itu.
1: Ada-ada aja ini Pak Toro ini. Ya semoga jadi catatan lah ya pak ya.
0: Iya buat hati-hati kita semua lah.
1: Betul betul betul. Malam ini ada di mana Pak Toro?
0: Ini lagi di teras rumah aja.
1: Oh gitu ya, sambil pantau-pantau ini ya situasi ya.
0: Ya sambil me time aja biasa bapak-bapak kan suka merenung besok anak sekolah bayarnya gimana gitu toh.
1: Kalau saya merenungnya nanti jam 12 malam Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya, nunggu istri benar-benar tidur terlelap dulu.
0: Kalau saya enaknya jam-jam segini Pak, kena angin.
1: Oh iya benar ya, jadi gak ganggu jam istirahat juga.
0: Iya betul.
1: Siap. Masih aman Pak ya tapi ya?
0: Aman. Di sekitaran Jongbiru lalu lintas sedikit ramai tapi masih lancar.
1: Oke baik. Siap, terima kasih banyak Pak Toro sudah bergabung.
0: Oke Mas Jamal, terima kasih juga.
1: Siap, sehat selalu Pak Toro, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam.
1: Ya baru saja tersambung dengan Pak Toro di Jongbiru Kediri ya. Wah tadi cerita ada, wah ini yang jadi atensi ya. Jadi pengendara sepeda ontel gitu, ini ceritanya lawan arah. Nah, lalu nyebrang di perempatan, apa sih namanya itu, Sumur Bor ya kayaknya ya. Nah itu dari arah Jalan Doho ada sepeda motor, karena nggak expect juga ya, harusnya sih itu satu arah ke arah timur. Nah tapi sepeda ontel ini malah ke arah barat gitu ya, nyebrang lagi. Nah ini akhirnya terjadi insiden, tapi semoga tidak apa-apa ya. Kalau dilihat dari videonya Pak Toro tadi nggak terlalu parah sih, tapi ini jadi atensi juga, bukan hanya bagi pengendara sepeda ontel ya, sepeda motor pun ini juga harus selalu patuh dengan peraturan lalu lintas.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Saya ke gatekeeper dulu, ke Ima.
3: Terkait dengan event Adiaksa 5 kan naik run ini ya, Jamal, bahwasannya yeah. Untuk penutupan pendaftaran itu terakhir pada hari ini, Kamis. Betul. 27 Agustus jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Jadi masih sampai nanti jam 12 malam ya ini.
1: Betul.
3: Kurang 1 menit deh.
1: Kurang 1 menit.
3: Nah, karena kuota ini sudah hampir penuh, makanya dari pihak panitia menutup pendaftarannya lebih awal ya. Di hari ini jam 23:59. Jadi buat yang pengen mengikuti pelari culture gitu ya,
1: benar.
3: Bisa langsung saja mendaftarkan diri Anda karena terakhir hari ini. Selanjutnya informasi dari wilayah Kabupaten Kediri, bahwasannya besok tanggal 29 Agustus hari Sabtu akan ada parade drum band Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Kediri. Jadi akan lumayan ramai ya di wilayah Kabupaten Kediri pada hari Sabtu mendatang karena ada sekitar 51 kontingen dari 26 kecamatan se-Kabupaten Kediri ini akan mengikuti parade drum band tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Untuk rutenya dari kantor Pemkab Kediri menuju depan kantor Dishub Kabupaten Kediri. Jadi dari arah kantor Pemkab nanti ke timur sampai ke wilayah Simpang Lima Gumul. Untuk jamnya ini nanti akan mulai pada pukul 7 pagi sampai dengan selesai. Kalau biasanya untuk acara event seperti ini akan selesai di sore hari begitu Jamal, karena memang ada sekitar 51 kontingen ini, jadi lumayan banyak sekali yang ikut parade drum band. Meskipun untuk jalurnya tidak terlalu jauh, tapi karena kontingennya yang banyak, jadi untuk waktu parade drum bandnya ini lumayan lama. Jadi dari jam 7 pagi mungkin sekitar jam 2, jam 3an itu baru selesai untuk paradenya. Lalu informasi selanjutnya dari wilayah Kabupaten Kediri juga, bahwasannya tadi tuh sempat ada pohon tumbang Jamal di wilayah Lampu Merah Paron Ngasem Kediri sekitar jam 3 sore. Jadi untuk arus lalu lintasnya pun sempat tersendat karena hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Jadi 2/3 jalur itu tertutup oleh pohon tumbang, begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Namun untuk di jam 6:38 ini alhamdulillahnya untuk pohonnya sudah terevakuasi. Jadi untuk arus lalu lintasnya juga sudah aman ya, sudah bisa dilewati oleh dua jalur, begitu untuk informasi yang kami himpun. Selanjutnya informasi yang kami terima dari wilayah Kabupaten Malang, jadi buat pendengar yang akan melintas di wilayah Kabupaten Malang mulai besok hari ya, ini untuk arus lalu lintas di kawasan Dusun Genitri, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang mengalami kemacetan karena bahwasannya ada pekerjaan pengaspalan jalan. Jadi untuk arus lalu lintasnya hanya diberlakukan satu arah saja karena arah jalur yang sebelahnya itu sedang dilakukan pengaspalan jalan, begitu ya. Jadi untuk sistemnya itu akan diatur buka tutup, begitu untuk informasi yang kami himpun. Selanjutnya informasi dari Ibu Eni, melakukan perjalanan sudah sampai di wilayah pertigaan Warujayeng. Untuk arus lalu lintas di ketiga arahnya lumayan ramai lancar. Untuk cuaca di malam hari ini cukup cerah. Ibu Sinta pun juga menginformasikan arus lalu lintas di depan Pasar Ngeronggot Nganjuk lumayan ramai lancar. Untuk cuaca hari ini pun juga diinformasikan cerah, Jamal.
1: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung lagi, ada Pak Tamin. Selamat malam Pak Tamin.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Tamin ya.
1: Ini agak payah nih, pulang dari Solo kemarin.
0: Oh gitu, oh habis ada acara di Solo?
1: Memperbaiki kaki mas.
0: Oh kenapa kakinya Pak?
1: Kan lalu kursi roda mau meluruskan karena nggak bisa dengan alat faktor U.
0: Iya. Semoga bisa segera dapat hasil yang terbaik ya Pak ya. Waduh, malam ini gimana nih kandangan? Aman ya?
1: Oh, ya panas pol.
0: Waduh, kayaknya udah 2 bulan lebih nggak ada hujan ya?
1: Hampir 3 bulan mas ya mas.
0: Tapi tanaman aman semua ya Pak ya?
1: Pengairan tetap berjalan lancar.
0: Mas. Alhamdulillah kalau gitu. Takutnya nanti kekeringan, nggak ada ya?
1: Air minum ya siap sedia. Sumur-sumur enggak ada yang kekeringan. Airan sawah ya aman lancar. Mas usahanya kan begitu. Mudah-mudahan selalu terus lancar.
0: Tuh. Oke. Ini tanamannya apa Pak Tamin?
1: Barusan panen Pak Dito. Saya kan bilang kapan padi Mas Jamal kapan ini mau ke pare atau meluncur kandang.
0: Lah iya, saya tuh udah agendain sebetulnya tapi ya itu loh Pak Tamin, saya masih susah ini. Gimana ya? Menyisihkan waktunya itu.
1: Enggak pasti Pak. Enggak usah susah-susah Mas Jamal. Santai aja. Gitu loh Mas.
0: Iyalah. Kalau nanti udah ada ini udah ada waktu yang tepat gitu ya Pak Tamin ya. Ini pasti saya masih ingat Pak Tamin kok. Saya pasti ke sana kok.
1: Pak Tamin selalu siap.
0: Siap. Oke, Pak Tamin ada info lagi?
1: Ada sama salam saja Pro Radio Jakarta. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selamatan, rezeki yang barokah. Amin.
0: Oke. Terima kasih banyak ya Pak Tamin ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin di Kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut terasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek, mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. Kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi. Menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan lupa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update informasi dari Anda Seru Cakra yang sedang di perjalanan, juga boleh dibagikan ya untuk update informasinya seperti apa kondisi arus lalu lintas dan juga cuacanya. Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Alvan.
1: Ya Mal, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Rima di jalur Kecamatan Jatikalen menuju ke arah Kecamatan Lengkong Anjuk. Ini cukup ramai, mungkin karena imbas penutupan jalur di wilayah Jombang ada Muktamar NU, sehingga jalur alternatif wilayah Jatikalen cukup padat sejak siang sore sampai di malam hari ini. Jadi lebih hati-hati karena beberapa titik dilaporkan juga cukup gelap kondisinya. Kemudian dari Pak Bastian tadi menambahkan juga perjalanan Nganjuk ke arah Kediri Kota, ini lewat kawasan Pace disampaikan masih cukup lancar. Arah Kembanyaan juga dominasi kendaraan pribadi dan beberapa truk muatan tebu, ini masih cukup ramai sampai di malam hari ini. Kemudian disampaikan oleh Pak Handoko tadi perjalanan di kawasan Sukomoro yang menuju ke arah Baron, berangkatnya dari Bager Nganjuk tadi lewat Sukomoro, simpang 4 pasar Bawang Merah Sukomoro juga masih cukup lancar, masih aman. Angin lumayan kencang, lebih perhatikan batas kecepatan untuk yang melintas di jalur Sukomoro malam hari ini. Kemudian dari Pak Rangga, melintas di ruas tol naik di Getol Bandar Kedung Mulyo menuju ke arah Surabaya, ini sampai di ruas tol Mojokerto juga masih aman dengan dominasi roda 4 pribadi jamaah.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar. Saya lanjut ke Ima.
2: Kami ingatkan kembali bahwasannya besok Jumat 28 Agustus 2026 wilayah Nganjuk ini akan ada pemadaman listrik sementara. Untuk waktunya di jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang wilayah pemeliharaan ada di NSC Nganjuk, Desa Sukorejo sebagian, Perumnas Candirejo, Jalan Anjuk Ladang, Kantor Samsat Nganjuk, Kelurahan Ploso sebagian, SMAN 2 Nganjuk dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Selanjutnya informasi kami terima dari Pak Basuki, ini melakukan perjalanan dari wilayah Kertosono menuju ke Ngronggot, sudah sampai di depan Pasar Kedungkringin. Untuk arus lalu lintasnya di malam hari ini cukup lengang, cuaca pun juga terpantau cerah. Satu informasi kami terima dari Pak Hendi, melakukan perjalanan dari wilayah Ngronggot menuju Kertosono, sudah sampai di wilayah Tembara, untuk arus lalu lintasnya di kedua arah cukup lancar saja. Tidak ada kepadatan yang berarti ataupun kewaspadaan selama perjalanan, cuaca pun juga cerah. Ibu Siska pun juga menginformasikan untuk arus lalu lintas di depan RSUD Kertosono, lumayan ramai namun tetap lancar. Untuk kendaraan didominasi roda 2 dan juga roda 4, cuaca pun juga cerah. Ibu Novi juga menginformasikan arus lalu lintas di perlintasan kereta api di dekat stasiun Baron ya, ini sedikit padat dikarenakan masih ada kereta yang melintas begitu, untuk foto yang dibagikan. Untuk cuaca di hari ini pun dikabarkan juga cukup bersahabat. Satu lagi informasi dari Pak Doni, melakukan perjalanan dari wilayah Mauspati menuju ke Nganjuk, sudah sampai di wilayah Sukomoro, arus lalu lintas lumayan ramai lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana dan juga Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, Bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
7: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
6: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, Seluruh Cakra, Anda masih bisa berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan ya. Kira-kira bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur atau wilayah yang Anda lalui untuk malam hari ini. Sampaikan di 0852 9000 1061.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Ya, selamat malam Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper juga masih ada Alfa Namar dan juga Imalana. Anda bisa terus berbagi informasi juga Seru Cakra yang sedang di perjalanan. Kira-kira bagaimana nih untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui? Anda bisa sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit, itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini, itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini, pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok nggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda Seru Cakra yang berada di kawasan Blora Jawa Tengah dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Alamatnya ada di Jalan Raya Cepu Randu Blatung, masuk Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dengan sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Kalau dari SPBU, kalau dari pertigaan Gedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Alvan.
1: Ya Mal, tadi informasi masuk dikirimkan oleh Mas Erwin ini untuk di jalur arteri dari kawasan Rejoso Nganjuk sampai ke arah Nganjuk Kota. Sampai Simpang 4 Bypass ini masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Kemudian untuk informasi lain dari Pak Yanuar juga menambahkan perjalanan malam hari ini dari kawasan Madiun sampai ke arah Jombang, Embong Miring Perak ini masih cukup lancar. Beberapa titik persimpangan wilayah Mengkreng, Kertosono tadi yang agak-agak ramai, tapi lepas dari itu ke arah Jombang masih cukup normal. Meskipun ada titik pengalian, tapi kalau tujuannya ke kawasan Perak ini masih cukup lancar saja, tidak ada hambatan sepanjang jalur tadi. Kemudian juga ditambahkan oleh Mas Muhaji di jalur tol tadi naiknya di Waru Gunung Surabaya, turun di Getol Begadung Nganjuk ini juga lancar. Mengarah ke Saradan ini belum menemui hambatan dengan kendaraan pribadi juga yang ramai mendominasi. Kemudian terkait dengan unjuk rasa yang sedari pagi sampai siang tadi terjadi di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Mal. Ini untuk malam hari ini sudah membubarkan diri untuk masa aksi. Karena tadi kan tuntutannya untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dan tadi masa sempat berkumpul ramai dari informasi yang beredar sampai siang hari. Kemudian juga ditemui oleh perwakilan dari DPR. Setelah ditemui kemudian langsung ada kesepakatan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini akan disahkan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026 nanti. Jadi setelah mendapatkan kepastian tersebut, ini masa aksi langsung membubarkan diri sehingga untuk kondisi di seputaran gedung DPR RI tidak sampai memanas seperti yang banyak dikhawatirkan. Jadi sudah kembali normal untuk undang-undang perampasan aset paling lambat akan disahkan DPR tadi janjinya tanggal 15 Desember 2026, Jamal.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Ima.
2: Ibu Hanafiah ini mengabarkan di wilayah Kebon Sari Madiun untuk harga bawang merah ini, Jamal, ada penaikan ini ya. Yang sebelumnya harganya tuh sekitar 18 ribuan, sekarang sudah 22 ribu per kilogramnya. Sudah lumayan mahal ya untuk harga bawang merah. Namun ini kalau yang di Ibu Hanafiah ini untuk harga bawang merahnya ini yang gede-gede gitu, Jamal, bukan yang kecil-kecil untuk ukuran bawang merah ini di wilayah Madiun ya. Selanjutnya untuk informasi kami terima dari wilayah Kabupaten Kediri bahwasanya di hari ini tanggal 27 sampai dengan nanti tanggal 30 Agustus 2026 akan ada event UMKM Millennial Fest 2026. Jadi di wilayah Simpang Lima Gumul ini tadi saya juga lihat di CCTV ya, Jamal, bahwasanya sudah mulai ramai sekali ya, banyak yang datang begitu ya untuk melihat UMKM di wilayah Simpang Lima Gumul, untuk tepatnya di Taman Hijau SLG. Arus lalu lintasnya lumayan padat ya, namun untuk yang dari arah Taman Hijau ke timur itu masih cukup lengang, namun yang dari Taman Hijau ke arah barat itu ya lewat Paron itu sudah mulai padat karena memang untuk jalannya pun tidak selebar yang dari Taman Hijau ke timur ya. Jadi untuk yang Taman Hijau ke barat itu lumayan padat dan macet di wilayah Paron untuk malam hari ini. Karena untuk eventnya ini diadakan jam 4 sore sampai dengan jam setengah 10 malam saja. Lalu informasi selanjutnya dari wilayah Malang, ini mungkin yang akan melintas di wilayah Malang pada tanggal 28, 29, 30 dan juga 31 Agustus mungkin yang akan berlibur begitu ya di wilayah Malang. Bahwasanya di wilayah Malang ini masih ada kegiatan PHBN dan sangat banyak sekali di Jamal untuk kegiatan
0: PHBN. Apa aja tuh?
2: Son.
0: Son Harga ya? Son.
2: Iya, oh, betul.
0: Khasnya Malang itu.
2: Betul. Jadi ini ada banyak sekali di beberapa titik. Ini saya informasikan untuk tanggal 28 Agustus berada di Desa Karangnongko, Kabupaten Malang. Tanggal 29 Agustus ada di 11 titik ini ya, di Desa Bokor, Desa Sangguru, Desa Argosari, Desa Taji, Desa Gedangan, Desa Wonerejo, Desa Pandansari, Desa Gedok Kulon, Desa Argotirto, Desa Gunung Jati, dan juga Desa Tanjung di Kabupaten Malang ini semuanya. Selanjutnya di tanggal, ada 15 titik ternyata Jamal ya. Terus ada lagi Desa Sekar Puryo, Kelayatan Gang 2, Desa Langlang, Desa Jatikerto. Semuanya ada di wilayah Kabupaten Malang. Namun yang untuk tanggal 30 Agustusnya itu ada beberapa yang di wilayah Kota Malang. Salah satunya di Kelurahan Dinoyo untuk di wilayah Kota Malangnya. Yang lain di wilayah Kabupaten Malang. Jadi masih aman ya kalau di wilayah Kabupaten Malang, kan pastinya di wilayah desa-desa begitu ya untuk jalurnya. Tapi kalau sudah di Kota Malang ini pastinya akan mengganggu arus lalu lintas begitu. Lalu informasi selanjutnya kami terima dari Bapak Madi melakukan perjalanan dari wilayah Nganjuk menuju Kediri. Sudah sama di wilayah perempatan Semampir, arus lalu lintasnya di empat arah lumayan ramai lancar, cuaca pun dikabarkan cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, Presiden Prabowo Subianto memastikan sekolah dan pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama akan mendapatkan panel interaktif untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Prabowo mengatakan pemerintah sebelumnya telah menyalurkan panel interaktif ke sekolah negeri. Namun, ia baru mengetahui masih banyak sekolah dan pesantren NU yang belum mendapatkan fasilitas tersebut. Menurut Prabowo, belum tersalurkannya panel interaktif ke sekolah dan pesantren NU disebabkan persoalan administrasi. Ia menjelaskan, sekolah negeri berada dalam pengelolaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen, sedangkan sekolah-sekolah di bawah naungan NU berada dalam lingkup Kementerian Agama. Meski demikian, Prabowo memastikan persoalan tersebut tidak akan menghambat penyaluran fasilitas pembelajaran digital ke sekolah dan pesantren NU. Prabowo menjelaskan pada tahun lalu, pemerintah telah memberikan satu layar interaktif untuk setiap ruang kelas di sekolah negeri. Sementara pada tahun ini, sekolah negeri akan mendapatkan tambahan 3 layar interaktif. Dengan demikian, setiap ruang kelas sekolah negeri akan mendapatkan total 4 layar berdasarkan skema yang disampaikan Prabowo. Adapun untuk sekolah-sekolah NU, pemerintah akan langsung memberikan 4 layar interaktif. Prabowo menilai, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat dan memberdayakan NU, termasuk pesantren-pesantren yang berada di bawah naungannya. Ia sebelumnya juga menegaskan bahwa NU merupakan salah satu aset besar bangsa Indonesia. Menurut Presiden Prabowo, pemerintah perlu terus memperkuat hubungan dan dukungan terhadap NU maupun Muhammadiyah. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke IMA.
1: Pak Mamat menginformasikan di wilayah Blitar untuk hari ini Kamis 27 Agustus 2026 untuk harga sembako di wilayah Blitar, tepatnya di Pasar Pon, Kota Blitar. Untuk harga beras ini masih stabil ya di harga Rp14.000 hingga Rp17.500 tergantung kualitasnya. Lalu untuk harga minyak goreng biasa Rp18.000 hingga Rp20.000, minyak goreng kemasan Rp21.000 hingga Rp22.000, untuk gula pasir Rp17.000 hingga Rp17.500 masih stabil juga. Lalu untuk harga telur ayam ini jamnya sudah mulai naik ini, harganya di Rp22.000 hingga Rp26.000 tergantung untuk kualitas telur ayamnya. Selanjutnya untuk tomat di harga 5 hingga 10 ribu, harga cabai rawit ini juga mulai naik, harganya sudah di angka 55 ribu per kilogramnya. Untuk cabai merah besar 25 ribu, cabai keriting 25 ribu. Bawang merah pun juga sudah mulai naik di harga 28 ribu per kilogram, bawang putih 30 ribu, daging ayam ini juga naik lagi 42 ribu per kilogramnya, karena kemarin sempat di harga 40 ribu, sekarang naik lagi di harga 42 ribu. Daging sapi masih stabil di harga 135 ribu. Untuk harga mentimun di harga 7 ribu ini juga naik ya. Untuk gas LPG 3 kg di harga 20 hingga 22 ribu. Selanjutnya informasi dari wilayah Nusa Tenggara Timur bahwasannya hingga saat ini hari Kamis 27 Agustus Kamis sore tepatnya ini masih ada beberapa gempa susulan ya yang terjadi di wilayah Labuan Bajo namun tidak berpotensi adanya tsunami. Untuk yang hari Kamis sore tadi ini untuk gempanya ini sampai di angka 5,2 magnitudo untuk di sore hari ini ya. Namun informasi yang kami dapatkan bahwasanya gempa di wilayah NTT ini terus ada ya semenjak yang 7,7 beberapa pekan lalu. Ini terus ada untuk gempa-gempa susulannya dan gempa susulannya ini tidak kecil juga untuk magnitudonya. Jadi di angka 2, 3, 4, 5 bahkan ada yang di angka 6 juga untuk magnitudonya. Begitu untuk informasi yang kami himpun. Namun untuk gempa susulan yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur ini tidak berpotensi tsunami. Lalu informasi selanjutnya kami terima dari Ibu Ike, menginformasikan arus lalu lintas di depan Polsek Kertosono hari ini lumayan ramai sekali, namun tetap lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti selama perjalanan. Untuk cuaca pun juga terpantau cerah. Bapak Ferry ini juga melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun, sudah sampai di wilayah Saradan. Arus lalu lintas di wilayah Saradan hari ini cukup ramai namun tetap lancar, cuaca juga cerah. Kendaraan didominasi oleh truk bermuatan berat. Pak Jaidi juga menginformasikan perjalanan dari Kediri menuju ke Ponorogo, sudah sampai di Perak Jombang, untuk arusnya lumayan ramai di Perak Jombang pada malam hari ini, cuaca pun juga cerah. Ibu Dewi pun juga menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono lumayan ramai lancar di keempat arahnya, untuk cuaca pun juga cerah. Satu informasi dari Ibu Henny menginformasikan arus lalu lintas di sekitaran Pasar Baron lumayan ramai lancar di kedua arahnya, untuk cuaca pun juga terpantau cerah. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1, klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Duku Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjunganom Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 40

0: 3 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh Cakra, kira-kira untuk yang sedang di perjalanan ya, untuk malam hari ini seperti apa kondisi arus lalu lintas dan juga cuacanya. Anda bisa sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, pimpinan DPR RI menetapkan 15 Desember 2026 sebagai batas akhir penyelesaian rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Jika target tersebut tidak tercapai, pimpinan DPR menyatakan siap untuk mengundurkan diri. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026 hari ini. Dalam audiensi tersebut, Dasko didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa serta Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Andre Rosiade. Dasko memastikan batas waktu penyelesaian RUU perampasan aset telah ditetapkan. RUU tersebut ditargetkan dapat diputus dalam rapat paripurna DPR pada 15 Desember 2026 mendatang. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani pimpinan DPR. Dalam dokumen hasil audiensi, pimpinan DPR menyatakan siap menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat pada tanggal tersebut. Tidak hanya menetapkan tenggat waktu, dokumen itu juga memuat konsekuensi apabila target tidak dipenuhi. Pimpinan DPR menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan pimpinan DPR apabila RUU perampasan aset belum diselesaikan hingga 15 Desember 2026. Atas permintaan AMPB, komitmen tersebut kemudian diperluas. Pimpinan DPR menyatakan kesiapan untuk mengundurkan diri bukan hanya dari jabatan pimpinan, tetapi juga sebagai anggota DPR apabila target pengesahan tidak tercapai. Di sisi lain, Dasko menegaskan bahwa proses penyelesaian RUU perampasan aset tetap harus dilakukan secara komprehensif. DPR masih membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan sebelum pembahasan memasuki tahap akhir. Menurut Dasko, AMPB merupakan maupun kelompok masyarakat lainnya tetap dapat diundang untuk menyampaikan pandangan dan masukan terhadap materi RUU perampasan aset. Sebagai informasi, AMPB menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Massa membawa sejumlah tuntutan, termasuk mendesak percepatan pengesahan RUU perampasan aset, mendorong perampasan aset hasil korupsi, serta penerapan hukuman mati bagi koruptor. Aksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan audiensi antara perwakilan AMPB dan pimpinan DPR. Dalam pertemuan itu, AMPB meminta kepastian mengenai waktu pengesahan RUU perampasan aset sekaligus konsekuensi apabila target tersebut tidak terpenuhi. Dengan adanya komitmen tersebut, pembahasan RUU perampasan aset kini memiliki tenggat yang jelas, yakni keputusan dalam rapat paripurna DPR paling lambat 15 Desember 2026 mendatang. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, malah tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Pak Suprianto ini di Jalur Kertosono sampai ke arah Kediri Kota lewat Simpang 4 Pasar Papar. Keempat arah masih cukup lancar untuk malam hari ini, tidak ada hambatan, angin yang cukup kencang, jadi lebih hati-hati yang mau melintas. Kemudian informasi lain dari Pak Utomo di kawasan Gurah Kediri menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga masih lancar, dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Kemudian informasi lain, Pak Putra tadi berangkat dari Pare menuju ke arah Kertosono. Ini sudah sampai di Simpang 3 Mengkreng, dari arah selatan belok ke arah jembatan juga masih cukup lancar. Ramai truk muatan dengan dimensi besar sudah mulai banyak yang melintas, terutama yang ke arah Surabaya atau ke arah Madiun, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Dari Pak Beni menginformasikan perjalanan dari Plingping menuju ke Kertosono dari arah Ngawi sudah sampai di wilayah Caruban. Untuk arus lalu lintas di wilayah Caruban untuk malam hari ini lumayan ramai, namun tetap lancar, cuaca pun dikabarkan cerah. Bapak Supardi ini juga melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Mauspati, Madiun. Sudah sampai di Terminal Madiun, untuk arusnya lumayan ramai namun tetap lancar. Tidak ada kewaspadaan yang berarti di wilayah Terminal Madiun. Cuaca hari ini pun juga cukup cerah. Informasi masuk dari Ibu Vivi menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Ngronggot lumayan ramai lancar untuk malam hari ini. Untuk cuaca pun dikabarkan cerah di wilayah Ngronggot. Ibu Cici pun juga menginformasikan arus lalu lintas di depan pasar Ngronggot lumayan padat. Kendaraan didominasi oleh roda 2 dan juga pejalan kaki yang menyeberang jalan begitu ya. Jadi dihimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan mengurangi kecepatan saat melakukan perjalanan di hari ini wilayah pasar Ngronggot. Cuaca lumayan cerah di malam hari ini. Pak Saiful juga melakukan perjalanan dari Ngronggot menuju ke Tembara, sudah sampai di depan SMPN 4 Kertosono. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Bapak Heru melakukan perjalanan dari wilayah Tulungagung menuju ke Kota Kediri. Beliau saat ini sudah sampai di wilayah Ngronggo, di wilayah Winsyah Wasil ya, Jamal.

0: Biasanya untuk hari ini kan ada MOS begitu, MOS hari terakhir, jadi lumayan ramai dan juga padat di wilayah Ngronggo untuk malam hari ini karena mobilisasi adanya para mahasiswa baru pada saat melakukan PBAK malam hari ini. Cuaca di wilayah Ngronggo, Kota Kediri lumayan cerah. Satu informasi lagi dari Ibu Sintia, melintas di wilayah Kertosono pun juga cukup ramai di wilayah Kertosono hari ini, malam hari ini untuk cuaca lumayan cerah, Jamal.
1: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya ada Alvan Amar di Kate Kibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, Komisi 11 DPR RI resmi menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon gubernur Bank Indonesia, lalu juga calon gubernur senior Bank Indonesia dan calon deputi gubernur Bank Indonesia. Hasilnya, Komisi 11 DPR RI menyetujui Destri Damayanti sebagai calon gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031. Sementara Aida S. Budiman ditetapkan sebagai calon deputi gubernur senior Bank Indonesia dan Solikin M. Juhro sebagai calon deputi gubernur Bank Indonesia untuk periode yang sama. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan bahwa keputusan tersebut telah diambil melalui rapat internal Komisi 11 dengan mekanisme musyawarah mufakat. Ia menjelaskan proses fit and proper test telah berlangsung selama 2 hari. Pada Rabu 26 Agustus 2026, Komisi 11 menguji Destri Damayanti sebagai calon gubernur Bank Indonesia dan Aida S. Budiman sebagai calon deputi gubernur senior Bank Indonesia. Kemudian pada Kamis 27 Agustus 2026, Komisi 11 melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Solikin M. Juhro dan M. Anwar Basori sebagai calon deputi gubernur Bank Indonesia. Dari proses tersebut, Komisi 11 kemudian menetapkan 3 nama terpilih, Destri Damayanti untuk posisi gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro sebagai deputi gubernur Bank Indonesia. Misbahun menyebut, keputusan Komisi 11 tersebut merupakan bagian dari proses pergantian pemimpin atau pimpinan Bank Indonesia yang telah ditugaskan DPR kepada komisi terkait. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Ima.
1: Mas Taufik ini masih pantau 106,1. Beliau menginformasikan bahwasanya di wilayah Ngawi untuk malam hari ini suhunya di angka 27 derajat. Jadi masih hangat ya ini.
0: Nggak terlalu dingin ya.
1: Iya betul, tidak terlalu dingin. Karena bahwasanya kalau di wilayah lain itu sudah di 25 ke bawah ya pastinya. Kalau sudah malam hari itu ya.
0: Semakin malam semakin dingin.
1: Betul.
0: Itu
1: betul. Semakin malam semakin dingin. Bisa sampai di angka 14 loh biasanya. Kalau di daerahnya Pak Riono itu angkanya sampai 14 derajat sempat dikabarkan begitu. Lalu informasi selanjutnya dari Ibu Sofi, untuk arus lalu lintas di depan Pasar Sukomoro untuk hari ini lumayan ramai lancar. Beliau perjalanan dari Caruban menuju ke Jombang, cuaca pun juga cerah. Pak Isan pun juga menambahkan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Solo saat ini sudah sampai di Jalan Raya Ring Road Madiun. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah berawan. Kendaraan didominasi oleh pribadi roda 2 dan juga roda 4, dan ada beberapa bus provinsi juga yang keluar masuk di wilayah Madiun untuk malam hari ini. Pak Juki pun juga sempat mengabarkan dari wilayah Kediri menuju ke Warujayeng sudah sampai di wilayah Prambon. Arus lalu lintas di wilayah Prambon untuk malam hari ini lumayan lengang saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga cerah. Ibu Gina pun juga turut menginformasikan arus lalu lintas di depan SPBU Warujayeng. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di kedua arahnya, untuk cuaca pun juga cerah. Bapak Eko pun juga turut menginformasikan perjalanan dari Ponorogo menuju ke Wilangan sudah melintasi di wilayah Taman Kota Caruban. Arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar, juga sudah ada peningkatan volume kendaraan juga. Cuaca cerah berawan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gestalt Master untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Nariah DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Nariah. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Suruh Cakra kalau di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Nganjuk ya, ini identiknya adalah dengan angin. Kalau di Malang, di Batu gitu ya, identiknya adalah dengan udara dingin. Seperti yang diceritakan oleh Pak Riono ya di Pujon, itu kadang biasanya sampai bisa menyentuh suhu 14 derajat Celcius. Nah, kita gak bisa bayangin tuh, ibaratnya kita kayak di dalam kulkas akhirnya ya. Kalau di Nganjuk, sebetulnya kalau bicara soal dingin atau tidak itu relatif ya. Kalau saya sih merasakan gak terlalu dingin, hanya saja angin ini cukup mengganggu kadang. Terutama pas waktu di perjalanan gitu ya, pakai sepeda motor terutama, waduh itu ganggu banget. Apabila nanti melintas di jalur yang tengah-tengah sawah gitu ya, kayak di timurnya studio itu ya, lalu juga di jalan-jalan utama itu yang di Baron, Tanjung Anom, Ngerajek, daerah situ. Nah ini kiri kanannya kan sawah gitu ya, sehingga anginnya ini bertiup semakin kencang atau lebih kencang daripada daerah-daerah lainnya. Maka ini perlu jadi kewaspadaan Suruh Cakra yang sedang melintas di jalur Nganjuk. Untuk berbagai informasi yang telah kami sampaikan, Suruh Cakra Anda bisa ulas kembali di media sosial kami, di Facebook Cakra Krisna maupun Instagram 1061 Cakra Krisna, atau Anda bisa kunjungi website kami di www.cakrakrisna.com. Sudah hampir masuk di jam 8 malam, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat malam.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Halo, selamat malam Sedulur Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda pada malam hari ini? Apakah sudah mulai terasa dingin gitu ya, atau masih gerah gitu? Bisa diinformasikan kepada kami jika menemui kewaspadaan juga selama di perjalanan jika Anda di malam hari ini masih melakukan perjalanan. 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, yakni nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Sedulur Cakra yang berlokasi di wilayah Pacul dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Pacul. Tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul di Timur Jalan.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Satpol PP Kabupaten Nganjuk bersama Bea Cukai Kediri menggelar operasi pemberantasan rokok ilegal di wilayah Kecamatan Baron dan Kecamatan Kertosono. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak lebih dari 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi. Navan Tohawi, Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk mengatakan, operasi ini merupakan bagian dari program gempur rokok ilegal untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai dan mencegah potensi kerugian negara. Petugas akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk. Masyarakat juga diimbau lebih teliti saat membeli rokok dengan memastikan produk tersebut memiliki pita cukai resmi.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Kembali di program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Sungai Juwono di Kabupaten Pati kembali mengering dalam beberapa hari terakhir akibat kekeringan. Selengkapnya disampaikan oleh Yuni Cahya, Radio Krishna FM, Pati.
4: Kondisi ini membuat sekitar 300 nelayan yang menggantungkan hidup dari sungai tersebut terpaksa berhenti mencari ikan. Nelayan asal Desa Banjasari, Kecamatan Gabus Suwarno, menyebut penghasilan nelayan sebelumnya berkisar Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari. Dampak kekeringan juga dirasakan petani di sepanjang aliran Sungai Juwono. Petani asal Desa Karangrowo, Kecamatan Cakenan, Sugiono, menyebut tanaman padi yang baru berusia sekitar 1 minggu hingga 1 bulan terancam gagal panen karena kekurangan air. Ia berharap pemerintah menambah pasokan air dari waduk, termasuk waduk Kedong Ombo atau waduk Logung, untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Sementara itu, jaringan masyarakat peduli Sungai Juwono Ari Subekti menilai kondisi bendung karet Bungas Rejo belum mampu mengatasi kekeringan dan justru menambah ancaman bagi nelayan serta petani. Ari mendorong pemerintah segera melakukan langkah darurat, salah satunya penggelontoran air dari Waduk Logung untuk menyelamatkan ribuan hektar sawah yang baru ditanami. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Petugas gabungan dari Polsek Karangan, Koramil Karangan, dan Perhutani melakukan patroli kawasan hutan di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek pada Selasa 25 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Ike Linda, Radio Krishna FM Trenggalek.
5: Patroli dilakukan untuk memastikan tidak ada potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adiwijaya melalui Kapolsek Karangan AKP Bambang Yulianto menjelaskan, sinergi antar instansi memiliki kunci dalam pencegahan dan penanganan karhutlah. Petugas juga memasang spanduk imbauan di kawasan hutan petak 74A dan 74B, Dusun Jeruk, Desa Kedung Sigit, Kecamatan Karangan, yang berisi larangan membakar hutan, membuang putung rokok sembarangan, menyalakan api di dalam hutan, serta membuka lahan dengan cara dibakar. Selain patroli, petugas gabungan juga memberikan edukasi kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan mengenai mitigasi karhutlah. Masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan kebakaran atau titik api sekecil apapun kepada Babinkamtibmas, Polsek terdekat atau melalui layanan 110 sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sejak dini. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan menargetkan program angkutan pelajar gratis mulai beroperasi paling lambat 1 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
6: Program dengan anggaran 1,9 miliar dari APBD tersebut akan melayani pelajar menggunakan sekitar 90 unit angkot pada 15 rute sekolah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Dr. Andes R. Wijaya Saleh Putra menjelaskan, peluncuran program mundur dari rencana awal pada Juli karena proses penyelarasan peraturan wali kota di tingkat pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono, mendorong penerapan sistem rotasi rute mingguan untuk menjaga pemerataan pendapatan sopir, karena jarak trayek berkisar 16 hingga 40 km. Dari sisi pengawasan, 73 armada telah dimasangi GPS tracker untuk memantau posisi kendaraan secara real-time. Kepala Laboratorium Transportasi FT Universitas Brawijaya, Insinyur Hendi Bawaputro, mendorong evaluasi rute secara berkala berdasarkan tingkat keterisian penumpang. Program tersebut juga dinilai berpeluang dikembangkan menjadi angkutan pasar di luar jam sekolah. Rizka Avelina, Krishna FM, Malang.
3: BPBD Kabupaten Lumajang memetakan sejumlah kawasan hutan yang rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kemarau. Selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM, Lumajang.
7: Vegetasi yang mengering meningkatkan potensi kebakaran, terutama di kawasan hutan dan perbukitan yang tersebar dari wilayah Senduro hingga Pasirian. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, menyebut pemetaan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan. Sebelumnya, BPBD telah memetakan 7 kawasan hutan yang berpotensi tinggi terbakar, termasuk Bukit Pucang Rangga dan Gunung Tambu di Pasirian, Bukit Sumber Urip di Pronojiwo, Gunung Lemongan dan Gunung Sawaran di Klakah, Bukit Dulang di Ranuyoso, serta kawasan lereng Gunung Semeru. Selain pemetaan, BPBD Lumajang meningkatkan patroli dan koordinasi bersama pemerintah kecamatan, desa, TNI, Polri, serta relawan. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah, serta segera melaporkan jika menemukan asap maupun titik api agar dapat ditangani sejak dini. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Festival Seribu Tumpeng digelar di Kecamatan Lowakulu, Kabupaten Kutai, Kartanegara pada Selasa 25 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Tata, Radio Krishna FM Lowakulu, Kalimantan Timur.
8: Kegiatan yang berlangsung hingga 30 Agustus tersebut dirangkai dengan pertunjukan seni dari 18 paguyuban jaranan dan reok sekecamatan Lowakulu. Festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan budaya sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Kapolsek Lowakulu, AKP Hari Supranoto, menjelaskan festival tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi wujud rasa syukur sekaligus simbol kebersamaan, gotong royong, dan kerukunan tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Sebelumnya, masyarakat juga menggelar ziarah ke makam Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa di Desa Jembayan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengapresiasi festival yang memadukan tradisi tumpeng dengan kesenian jaranan dan reok tersebut. Ia menilai kegiatan ini penting untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat. Festival diharapkan dapat terus digelar secara rutin dan menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal serta melestarikan kesenian tradisional. Saya Tata melaporkan dari Krishna Lokulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan lahan gambut Kelurahan Wonotirto, Kecamatan Sambuja, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Sambuja, Kalimantan Timur.
9: Polsek Samboja bersama tim gabungan bergerak cepat melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas, terutama karena kondisi lahan yang kering dan mudah terbakar. Kapolsek Samboja, AKP Muhammad Yazid, memimpin penanganan bersama personil gabungan. Petugas melakukan pemadaman dan pembasahan di sejumlah titik yang terbakar, sekaligus memastikan api tidak merambat ke area lain yang berada di sekitar lokasi kejadian. Penanganan dilakukan secara cepat dan terpadu hingga kondisi di lokasi dinyatakan aman. Kepolisian menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan segera melaporkan apabila menemukan titik api sehingga potensi karhutlah dapat ditangani sejak dini. Saya Amo yang melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Antusiasme masyarakat mengikuti event Madiun Menari terus meningkat. Selengkapnya disampaikan oleh Vira, Radio Krisna FM, Madiun.
10: Jumlah peserta yang sebelumnya sekitar 3.800 orang, kini mencapai 4.050 peserta dan diperkirakan bisa menembus 5.000 peserta saat pelaksanaan. Masyarakat umum juga diperbolehkan ikut menari bersama peserta. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menyebut tingginya antusiasme masyarakat perlu diimbangi dukungan penuh dari pemerintah. Pemkot Madiun terus melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk mematangkan berbagai persiapan teknis kegiatan, termasuk sterilisasi Jalan Pahlawan dari pedagang kaki lima. Madiun Menari dijadwalkan berlangsung Sabtu 29 Agustus 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jalan Pahlawan, dari kawasan Pahlawan Street Center hingga Simpang 4 Tugu. Selain menjadi peserta, masyarakat juga dapat menyaksikan dan turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Saya Vira melaporkan dari Krisna FM Madiun.
3: Polres Wonosobo, Jawa Tengah mengecek kesiapan personil serta sarana dan prasarana pengamanan menjelang Pilkada Serentak 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krisna FM Wonosobo.
11: Pilkades dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026 dan diikuti 166 desa di Kabupaten Wonosobo. Kapolres Wonosobo AKBP Riki Pripurna Atmaja menjelaskan, pemeriksaan dan latihan dilakukan untuk memastikan personil, kendaraan dinas, serta perlengkapan taktis dalam kondisi siap digunakan. Personil juga diminta memahami tugas masing-masing dan melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan selama tahapan Pilkades. Polres Wonosobo mengedepankan pengamanan yang humanis, profesional, dan proporsional. AKBP Riki Pripurna Atmaja juga mengajak masyarakat, instansi terkait, serta unsur pengamanan lainnya menjaga situasi tetap kondusif, mematuhi aturan, menghindari provokasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
3: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Pantura, sebelah barat Polsek Losari, Desa Kecipir, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, pada Rabu 26 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasiku FM, Brebes.
12: Truk Isuzu bernopol L8021CB yang mengangkut kemiri terguling setelah diduga pengemudi kehilangan konsentrasi saat melaju dari arah Cirebon menuju Brebes melalui jalur kontraflow. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Kanit Gakum Satlantas Polres Brebes, Ibda Arenas Bayu S. menjelaskan, truk diduga oleng ke kiri hingga kehilangan keseimbangan dan terguling di badan jalan. Akibatnya, muatan kemiri berhamburan, sementara as roda belakang truk terlepas dan menggelundung ke jalan. Peristiwa tersebut sempat menyebabkan arus lalu lintas Pantura tersendat. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Brebes langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, memeriksa saksi, mengamankan barang bukti, serta mengatur arus lalu lintas. Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai 2,9 juta rupiah. Ibda Arenas Bayu S. menghimbau pengguna jalan, khususnya di jalur Pantura, untuk selalu berhati-hati, menjaga konsentrasi, dan memperhatikan kondisi lalu lintas selama berkendara. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
3: Pemerintah Kabupaten Pacitan mempercepat verifikasi wilayah yang terdampak kekeringan dan kebutuhan air bersih seiring perakiraan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang pada tahun ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krisna FM Pacitan.
13: Hingga Agustus 2026, BPBD Pacitan mencatat permintaan bantuan air bersih dari 36 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuwaji meminta camat dan kepala desa mempercepat pemetaan kondisi di lapangan agar bantuan air bersih dapat disalurkan secara tepat sasaran. Pemkab juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta apabila kebutuhan masyarakat melebihi kapasitas pemerintah daerah dengan tetap berada dalam koordinasi Pemkab Pacitan. Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko menyebut 5 kecamatan masuk kategori kerawanan kekeringan ekstrim, yakni Donorojo, Punung, Pringkuku, Arjosari, dan Sudimoro. Sementara Nawangan, Bandar, dan Tegalombo masuk kategori sangat panjang. Sedangkan Pacitan, Kebonagung, Tulaan, dan Ngadirojo berada dalam kategori panjang. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
14: Pembangunan jembatan Sugiwaras di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk terus dikebut oleh kontraktor. Selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krisna FM, Nganjuk.
15: Hingga saat ini, progres pembangunan jembatan tersebut telah mencapai 68,45% dan ditargetkan segera rampung. Pembangunan jembatan Sugiwaras menjadi salah satu pekerjaan infrastruktur yang terus dipercepat agar dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Kontraktor melakukan percepatan pekerjaan di lapangan dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan kondisi teknis jembatan. Dengan progres yang sudah mencapai lebih dari 68%, pembangunan kini memasuki tahap lanjutan menuju penyelesaian. Masyarakat di sekitar lokasi diharapkan tetap memperhatikan aktivitas proyek serta mengikuti pengaturan dan imbauan keselamatan selama pekerjaan berlangsung. Pemerintah dan pihak pelaksana terus mendorong agar pembangunan jembatan Sugiwaras dapat selesai sesuai target, sehingga nantinya bisa mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian di wilayah Prambon dan sekitarnya. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
14: Harga kedelai lokal di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan menjelang puncak panen pada awal September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krisna FM, Bojonegoro.
16: Berdasarkan pantauan pasar dan data Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Pemkab Bojonegoro, harga kedelai lokal naik dari sekitar Rp14.403 menjadi Rp16.250 per kilogram atau meningkat 11,37%. Sementara kedelai impor naik 11,55% menjadi Rp15.250 per kilogram. Petani kedelai asal Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Hadi, menyebut sebagian tanaman kacang hijau sudah dipanen, sementara kedelai lokal diperkirakan baru memasuki masa panen pada September. Di sisi lain, pedagang pasar Banjarejo, Cahyo, membenarkan adanya kenaikan harga kedelai dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga terjadi di tengah tingginya kebutuhan kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe. Di Kelurahan Ledok Kulon dan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, terdapat sekitar 350 hingga 400 perajin dengan kebutuhan kedelai mencapai 5-7 ton per hari. Harga kedelai diperkirakan berpotensi kembali turun setelah pasokan hasil panen petani mulai masuk ke pasar. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.

0: Maestro Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah Cakra, barusan Anda mendengarkan jaring radio dari Krishna FM Group. Dan Sudah Cakra, kami juga masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini, apakah menemui kewaspadaan di jalan begitu ya. Bisa diinformasikan saja kepada kami di 0852-9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Pak Prapto, ini tadi mengabarkan untuk jalur Purwasri Kediri yang ke arah Papar masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Lalu Mas Dian, ini tadi mengabarkan juga untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Sukomoro di jalur utama juga aman, cukup ramai. Kendaraan roda 4 dan juga truk angkutan barang yang mendominasi. Sementara untuk cuacanya juga sama, dikabarkan masih bersahabat. Okay. Pak Said, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri, ini tadi lewat tol, baru saja turun di Bandar Kedung Mulyo Jombang, masih aman lancar dan cuacanya juga masih bersahabat. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Firman, tadi berada di kawasan Kediri Kota di sekitaran Mojoroto tepatnya. Saat ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Ilham, melintas di jalur Simpang 4 Warujaya Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di malam hari ini masih aman lancar, cuacanya juga masih bersahabat. Lalu satu lagi dari Bu Wati, tadi mengabarkan kawasan Malangsari Tanjung Anom Nganjuk, malam hari ini kondisi cuacanya masih bersahabat, arus lalu lintas juga ramai lancar, Ima.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 1

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sri Cakra di hari ini di kawasan Tambak Beras Jombang itu menjadi salah satu pusat aktivitas muktamar ke-35 NU. Jadi ada ribuan peserta, tamu undangan dan juga masyarakat itu sudah mulai memadati kawasan di sekitar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Dan Sri Cakra, apakah di wilayah Anda pun, di wilayah Nganjuk, di wilayah Kediri, Sidoarjo, Mojokerto, apakah juga terdampak ini ya untuk arus lalu lintasnya karena ada muktamar NU ini? Apakah juga mengalami kepadatan begitu ya imbas dari adanya muktamar? Bisa diinformasikan kepada kami 0852 9001061. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi disampaikan informasi traffic untuk malam hari ini dari Pak Wibowo. Tadi melintas di jalur Madiun Karanganjuk lewat arteri. Ini sudah masuk di kawasan Wilangan, lancar. Tadi jalur Hutan Saradan sampai ke Bagor juga tidak ada hambatan. Banyak truk dengan dimensi besar yang arah ke Surabaya, jadi lebih hati-hati saja. Tapi kalau untuk penutupan ataupun juga hambatan tidak ada, masih lancar, ramai lancar sepanjang jalur tadi.
0: Oke.
1: Lalu juga masuk info tadi lewat WA dikirimkan oleh Mas Fadil di kawasan Simpang 5 Gumul yang menuju ke arah Pagu.
0: Okay.
1: Ini sudah sampai Pasar Pagu ke arah Pare, masih lancar juga, tidak ada hambatan. Malam hari ini cuaca cukup bersahabat, angin juga tidak kencang di kawasan Kediri.
0: Okay.
1: Mas Ferdi melintas di jalur Perak Jombang yang mengarah ke Kediri Kota. Tadi ini sudah menuju ke arah Kunjang, masih lancar juga, tidak ada hambatan, ramai dengan kendaraan pribadi yang banyak. Mbak Ayu Rahayu di kawasan Rejoso Nganjuk ke arah Jatikalen, ini sampai di kawasan industri di Ngundang juga masih lancar. Banyak ruas jalur yang masih minim penerangan, jadi yang lewat Nganjuk bagian utara, mulai dari Rejoso, Ngundang, Lengkong sampai ke Jetik, kalian bisa lebih hati-hati.
0: Oke.
1: Mas Kristanto ini menanyakan untuk kondisi di pintu tol Bandar Kedung Mulyo yang menuju ke arah Juanda, mah untuk malam ini seperti apa kondisinya?
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Sri Cakra, kami informasikan kembali bahwasannya besok Jumat 28 Agustus 2026 akan ada pemadaman listrik di wilayah Nganjuk dan juga di wilayah Trenggalek. Untuk yang di wilayah Nganjuk, ini akan diberlakukan pada pukul 1 siang sampai dengan jam 2 siang, jadi sekitar 1 jam ya untuk pemadaman listriknya. Akan ada di wilayah NSC Nganjuk, Desa Sukorejo sebagian, Perumnas Candirejo, Jalan Anjuk Ladang, Kantor Samsat Nganjuk, Kelurahan Peloso sebagian, SMAN 2 Nganjuk, dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik ini dikarenakan adanya pengerjaan pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Selanjutnya untuk di wilayah Trenggalek pun juga sama untuk waktunya jam 1 siang, namun untuk nyalanya ini sampai dengan jam setengah 4 sore, jadi sekitar ada 2 jam setengah ya untuk waktu pemadaman listrik di wilayah Trenggalek pada hari Jumat besok 28 Agustus 2026. Untuk lokasi padamnya ada di Kecamatan Dongko, tepatnya di Desa Dongko, Desa Petung, dan juga Desa Salamwates. Untuk pemadaman listrik ini karena adanya pemeliharaan jaringan 20 kV. Baik, jadi bagi Sedulur Cakra yang mungkin terdampak dari adanya pemadaman listrik ini, manfaatkan waktu pemadaman ini untuk mengantisipasi kebutuhan yang bergantung pada listrik begitu ya, termasuk perangkat elektronik maupun aktivitas usaha Anda. Pastikan juga untuk perangkat elektronik yang tidak diperlukan dalam kondisi mati, dan jangan lupa untuk mengecek kembali kondisi listrik setelah pasokan kembali normal. Dan jika Sedulur Cakra mengalami pemadaman di luar jadwal atau gangguan kelistrikan lainnya, segera laporkan melalui kanal resmi PLN atau PLN Mobile.

0: Baik, Sucakra, menit ke-47 lepas dari jam 8 malam. Update informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Dimas ya, di Simpang Merican Kediri. Okay. Kondisi arus lalu lintas saat ini masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Arif tadi melintas di jalur pintu tol bandar ya.
0: Oke. Okay.
1: Mengarah ke Surabaya saat ini juga masih aman, tidak ada hambatan, antrean kendaraan juga hampir tidak ada di pintu tol Bandar Kedung Mulyo. Sementara untuk cuacanya masih bersahabat saja. Pak David melintas di jalur Kandangan Kediri dari arah Malang tadi menuju ke arah Pari juga masih aman, tidak ada hambatan.
0: Okay.
1: Cuacanya disampaikan juga masih bersahabat saja. Satu lagi dari Pak Irfan mengabarkan di Simpang Pat Papar arah ke Mengkreng saat ini ramai lancar, Ima.
0: Terima kasih, Mabub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Bapak Ibtu Hari Nur Cahyo. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum Dan.
4: Apa yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Pak Ima.
0: Kirain terputus tadi.
4: Ya.
0: Oke, bagaimana Dan, ini lagi di mana panjenengan?
4: Ya, lagi di jalan. Tadi anggota saya sudah melaporkan untuk perkembangan situasi arus lalu lintas. Tadi sore awalnya terjadi kepadatan dari Mantu Sempang ke Ganggeluran ke arah barat maupun ke timur. Memang kendalanya di TL kereta itu kan durasinya kan cepat, akhirnya menghambat. Namun untuk anggota masih tetap di lokasi, biar apa itu penarikan mana yang didahulukan, Pak Ima.
0: Oke.
4: Okay. Ya.
0: Oke, okay, siap Pak. Untuk berarti sejauh ini aman lancar nggih, Bapak, tidak ada kewaspadaan yang berarti begitu ya untuk di wilayah Taman Sidoarjo.
4: Betul-betul masih lancar-lancar saja. Ya, mudah-mudahan sampai besok, sampai seterusnya. Itu harapan saya untuk situasi harus lalu lancar, tidak ada kendala. Memang kendalanya di ini jembatan Lengtor Sobo, biasanya yang terjadi apa itu terjadi apa dengan tergak kuat akhirnya mogok di tengah jalan.
0: Oh, kayak patah as gitu ya Pak ya?
4: Iya. Tapi mudah-mudahan truknya semuanya kondisi baik, layak pakai.
0: Oke Pak, untuk wilayah Taman Sidoarjo ini kan, apakah ada imbas dari muktamar gitu loh Pak? Kan ini tadi kan ada muktamar NU di wilayah Jombang.
4: Iya,
0: apakah di wilayah Sidoarjo?
4: Tuh masih tentang di pagi sampai sore untuk rekan-rekan dari anggota Polri tetap siaga penuh menunggu perkembangan situasi. Alhamdulillah sampai saat ini masih kondusif, aman. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan minta tolong sama rekan-rekan ya dari mana tuh ya, dari masyarakat saling memberikan informasi untuk membantu keamanan.
0: Oke baik Pak, terima kasih banyak ya. Bapak untuk waktunya sudah meluangkan ya, berbagi informasi kepada kami.
4: Ya Mbak Ima, barangkali nanti ada sesuatu nanti bisa dihubungkan.
0: Baik.
4: Untuk perkembangan situasi. Alhamdulillah sampai saat ini untuk situasi semuanya aman kondusif.
0: Siap.
4: Kemudian untuk wilayah taman berbatas dengan Kuyan sampai Waru untuk semuanya ya maunya kondusif semuanya, itu yang harapan saya Mbak.
0: Oke Bapak, siap. Terima kasih banyak nih untuk waktunya Pak.
4: Ya, nggih Mbak Imah, nanti kalau ada apa-apa nanti tetap saya hubungkan. Barangkali ada sesuatu nanti saya sampaikan.
0: Siap. Terima kasih nggih Bapak untuk waktunya. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas.
4: Nggih, sami-sami matur nuwun. Nggih, sami-sami matur nuwun. Selamat malam juga Mbak Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Bapak Ibtu Hari Nur Cahyo selaku Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo menginformasikan bahwa untuk di wilayah Taman Sidoarjo untuk hari ini, malam hari ini pun terpantau untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar, tidak ada hambatan yang berarti ataupun kewaspadaan begitu ya di wilayah Sidoarjo pada malam hari ini.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Seru Cakra, kita beralih ke informasi lain terkait dengan harga pokok di wilayah Jawa Timur per hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Ya, di mana untuk harga bahan pokok ini kembali mengalami perubahan ya. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, sejumlah komoditas mengalami kenaikan. Sementara untuk harga beberapa jenis daging ini justru mengalami penurunan. Untuk komoditas beras, beras premium kini berada di rata-rata Rp15.076 per kilogram, naik 0,11%. Sementara beras medium Rp13.060 per kilogram, naik 0,38%. Harga gula kristal putih ini juga naik tipis menjadi Rp17.128 per kilogramnya. Dan Seru Cakra, kenaikan juga terjadi pada sejumlah jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan premium berada di angka Rp21.930 per liter, naik 0,30%. Minyak goreng kemasan sederhana menjadi Rp19.008 per liternya, naik 1,33%. Sedangkan minyak kita Rp16.175 per liternya. Untuk kebutuhan protein, telur ayam ras tercatat Rp24.009 per kilogram, naik 0,95%. Telur ayam kampung Rp46.073 per kilogram, naik 0,43%. Sementara harga daging ini justru turun menjadi Rp129.793 per kilogramnya. Untuk daging ayam ras turun di harga Rp39.665 dan daging ayam kampung di harga Rp68.258 per kilogramnya. Dan Seru Cakra, komoditas bumbu dapur ini juga ada yang mengalami kenaikan. Untuk cabai rawit keriting di harga Rp29.774 per kilogram, naik 0,96%. Cabai rawit merah Rp52.491 per kilogram, naik 1,75%. Bawang merah Rp27.371. Bawang putih Rp29.835 per kilogramnya. Sementara untuk gas LPG tercatat di angka Rp19.958. Namun Seru Cakra, tidak semua harga naik. Untuk daging sapi, daging ayam ras, dan daging ayam kampung ini mengalami penurunan. Masing-masing sekitar 0,14, 0,43, dan 2,25%. Harga tersebut merupakan harga rata-rata di wilayah Jawa Timur ya, sehingga harga di masing-masing pasar pastinya akan berbeda-beda.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekali.

Oke, baik Sudut Cakra, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sajian pada malam hari ini. Sudah merapat di pukul 9 malam. Terima kasih sudah setia menemani perjalanan dan aktivitas kami di Radio Cakra Krista dari jam 6 pagi tadi hingga jam 9 malam. Dan untuk Sudut Cakra, kami ucapkan terima kasih banyak juga sudah berbagi informasi terkini ya, mulai dari perjalanan Anda di hari ini dan juga update cuaca di wilayah Anda. Dari pukul 6 pagi tadi ya sampai dengan pukul 9 malam. Dan kita akan kembali lagi pastinya besok ya dari jam 6 pagi. Jadi bagi Sudut Cakra yang tadi belum sempat untuk mengabarkan aktivitasnya di hari ini, bisa kembali lagi besok ya. Sudut Cakra 0852-9001061. Terima kasih, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Sudut Cakra.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan, udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, Desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Caster. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT 3 RW 6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata Dolala adalah dari Noddo dan La, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian Dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari Dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu,

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.